0: Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
1: Ketua Timpas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
2: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
3: Ketua Timpas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima bedal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
2: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
3: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
4: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
3: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
6: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulang jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
7: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
8: melaksanakan haji di usia yang sudah
6: Dan terlihat sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Tersenyebara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
9: Ya, benar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setiadewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
10: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan, dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah, ini berisiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
9: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
2: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
1: Ya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
2: Baik, sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan
11: Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya akan hadirkan dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
1: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
2: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
3: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
2: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
4: Kalau mau cepat, saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila, diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
2: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
5: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
6: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
7: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti nggak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki

Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: saja datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan saya Tomo Hakim.
1: Lavinia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah.
0: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heitzen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-pandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala US Junior.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya. Musik dan informasi menghiasi ruang dengar Anda di saat ini pendengar, hingga nanti berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: qui gueule.
1: Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Informasi untuk Anda bahwa masyarakat adat negeri Maraina, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah menggelar aksi penolakan terhadap penetapan tapal batas Taman Nasional Manusela yang ditetapkan sejauh 500 meter dari wilayah negeri adat mereka. Aksi protes mengenakan berang merah di kepala. Diperlihatkan masyarakat adat tepat di pintu masuk negeri Maraina. Beragam spanduk dan poster berisi tuntutan penetapan batas kawasan dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan sejak 2022 dibentangkan mereka. Dalam aksi tersebut, salah satu tokoh muda negeri Maraina, Arte Ropen, mengungkapkan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat karena tidak pernah dilibatkan dalam proses penetapan batas kawasan yang berdampak langsung terhadap wilayah adat mereka. Masyarakat adat menolak batas 500 meter yang ditetapkan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat negeri Maraina. Menurutnya, sebelum aksi dilakukan, para tua-tua adat dan seniri negeri telah menggelar pertemuan. Dari hasil pertemuan tersebut, kemudian dibahas kembali bersama masyarakat, hingga menghasilkan keputusan untuk melakukan aksi penolakan. Masyarakat menilai penetapan batas kawasan konservasi harus dilakukan secara transparan, dengan melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat yang telah lama mendiami dan mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun. Dan dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan 5 tuntutan utama, yakni mengembalikan batas Taman Nasional Manusela ke batas awal, menolak batas 500 meter dari negeri Maraina, meminta transparansi terkait batas kawasan, menghentikan aktivitas BTN dan BPKH di tanah adat sebelum ada kejelasan, serta mendesak pemerintah daerah mengesahkan peraturan daerah.

0: mau buang sampah di situ kan? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe ko manangis.
1: Aduh, kabuk itu betah angka akang juga. Dari pari betah 1 juta nyiak malaya.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman. Mari, katong jaga Ambon sama-sama.

Masih menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami. Satu informasi terakhir untuk Anda nikmati saat ini, bahwa hobi memasak yang ditekuni sejak masa kuliah mengantarkan Maria Tahlele membangun UMKM Dapur Cice yang kini dikenal masyarakat Kota Ambon melalui berbagai produk dessert dan aneka kue. Dalam program Mosaik Indonesia UMKM Bicara di Persatuan Ambon, Marie menceritakan bahwa usaha yang dijalankan mulai berkembang saat pandemi COVID-19 ketika aktivitas lebih banyak dilakukan dari rumah. Awalnya ia mencoba kembali berbagai resep kue sekaligus membantu mencari tambahan penghasilan bagi keluarga. Dari usaha kecil tersebut lahirlah berbagai produk yang kini menjadi favorit pelanggan. Menurutnya keberhasilan usaha tidak terlepas dari konsistensi menjaga kesulitan produknya. Apa yang dimakan itulah yang disajikan kepada pelanggan. Karena itu kualitas rasa harus tetap dijaga. Selain menjaga kualitas, beliau juga terus berinovasi dengan menghadirkan variasi produk baru sesuai kebutuhan pasar. Ia mengaku sering memanfaatkan media sosial dan berbagai platform digital untuk mencari inspirasi sekaligus mempromosikan produknya.

0: Dunia 2006 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru buat pencarian.
3: Piala Dunia 2006 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda, kalau menang Belanda.
2: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.
4: Beringar, kita sudah ada tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Waktu adalah teman terbaik dalam investasi. Semakin lama Anda berinvestasi, semakin besar potensi hasilnya. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Investasi jangka panjang membantu Anda menghadapi fluktuasi pasar dan tetap bertumbuh. Mulai hari ini, walaupun sedikit, karena waktu tidak menunggu.

0: diri.
1: Menemani pendengar semua di mana saja Anda berada, selamat pagi dan selamat masuki hari kedua ya di bulan Juni tahun 2026.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia punya permainan.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
2: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

0: Cek Fakta Rosatu RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon mengakui masih mengalami kesulitan dalam upaya pembangunan tempat pemakaman umum TPU baru bagi umat muslim di Kota Ambon. Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan lahan yang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi pemakaman. Wali Kota Ambon Bodewin Watimina mengatakan, Pemkot Ambon terus melakukan identifikasi sejumlah lokasi yang berpotensi dijadikan TPU baru. Hanya saja, proses itu belum membuahkan hasil dikarenakan status kepemilikan lahan yang kerap memicu sengketa. Wali Kota mengaku soal anggaran, Pemkot Ambon masih menyanggupi hal itu. Apalagi sudah ada kesepakatan dengan Pemprov Maluku terkait patungan bersama. Kendati demikian, Pemkot Ambon tak akan berhenti untuk berproses di mana radar pencarian dialihkan ke kawasan lahan Waiheru.
0: Sekian Cek Fakta.

0: kalian mau buang sampah di situ kah? Itu bukan tampah sampah.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha. Dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampah.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kalau begitu beta angka akan jual. Daripada beta pun 1 juta ini akan malaya.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman. Mari, katong jaga Ambon sama-sama.

Selamat siang untuk Anda semua pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian kami ke ruang dengar Anda di hari ini, pendengar, Selasa 2 Juni 2020.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia punya permainan.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
2: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Beragam saya kutip untuk Anda dari laman rri.co.id. Ini terkait dengan Piala Dunia ya di jumpa kita kali ini. Klub Serie A Italia, AS Roma menjadi salah satu tim Eropa yang menyumbang banyak pemain ke Piala Dunia 2026. Sedikitnya pendengar 6 pemain Gilo Rossi dipastikan memperkuat negara masing-masing dalam turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni mendatang. Kenam pemain itu nantinya akan masuk dan kehadiran mereka juga mempunyai peran penting di level internasional musim ini. Lengkapnya terkait dengan nama-nama tersebut Anda bisa baca di laman rri.co.id.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Pendengar, tim nasional Afrika Selatan dipastikan berangkat menuju Piala Dunia 2026 pada Senin 1 Juni 2026 setelah sempat tertahan akibat persoalan visa yang membuat keberangkatan mereka ke Meksiko mundur sehari dari jadwal semula. Nah, kepastian itu disampaikan Menteri Olahraga Afrika Selatan Gaetan McKenzie usai seluruh pemain memperoleh izin perjalanan. Nah, penundaan tersebut pendengar sempat memicu sorotan di dalam negeri. Tim berjuluk Bafana Bafana awalnya dijadwalkan terbang dengan pesawat charter menuju Pachuca, Meksiko pada Minggu 31 Mei 2026 untuk menjalani pemusatan latihan sebelum turnamen dimulai. Nah, kendala administrasi itu pendengar membuat pemerintah turun tangan. Federasi Sepak Bola Afrika Selatan SAFA mengakui ada hambatan terkait pengurusan visa bagi sejumlah pemain dan ofisial. Meski tidak merinci soal persoalan yang dihadapi, Menteri Olahraga Gaetan McKenzie menyampaikan kekecewaannya atas situasi tersebut.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia, peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru. Sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Bergelar Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan melibatkan 48 negara peserta dan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen bergengsi ini bergelar dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Laga pembuka akan mempertemukan Meksiko menghadapi Afrika Selatan di Stadion Meksiko City. Pada hari yang sama, Korea Selatan juga dijadwalkan menghadapi Republik Ceko dalam pertandingan fase grup. Sehari kemudian, pendengar, tuan rumah Kanada akan berhadapan dengan Bosnia Herzegovina, sementara Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Pertandingan lain yang menarik perhatian adalah duel Brasil kontra Maroko yang akan berlangsung pada 13 Juni 2026. Format baru yang diterapkan FIFA membuat jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Hal ini mendengar memberikan peluang lebih besar bagi negara-negara dari Asia, Afrika, dan kawasan lainnya untuk bersaing di panggung sepak bola dunia. Hit.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo Kawasaki Lovers, dapatkan motor Kawasaki impianmu hanya di dealer resmi kami di Jalan Dr. Siwabesi Wainitu, depan penginapan B29 Ambon. Kami juga melayani pembelian cash and credit dengan DP ringan dan cicilan yang terjangkau. Serta kami menawarkan banyak tipe motor Kawasaki, diantaranya KLX, W175, ZX25R, Versys 250, KLE 500. Untuk info harga dan promo terbaru, kamu bisa chat tim marketing kami di nomor 0852-4477-8993 atas nama Marciano. Kawasaki siap temani perjalananmu.

Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di jumpa sajian kami untuk Anda di hari ini. Pendengar, kita di Selasa 2 Juni 2026.

Pendengar, buku The Alpha Girls Guide merupakan buku non-fiksi yang ditulis oleh Henry Manampiring atau kerap disapa Om Piring, seorang strategic planner di dunia advertising. Buku ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan, riset, wawancara langsung, serta diskusi dengan banyak perempuan di media sosial. Buku ini termasuk jenis buku self-development yang sedang disukai perempuan muda akhir-akhir ini. Terdiri dari 9 bab, yang mana setiap babnya selalu disertai dengan animasi gambar, kolom question of the day, kolom alpha exercise, kolom alpha sister says, serta kolom alpha learning yang merupakan ringkasan dari setiap babnya. Pada buku ini menjelaskan apa itu alpha female, alpha girl yang merupakan perempuan-perempuan yang berada di puncak karena prestasi serta attitude-nya. Mereka percaya diri dan mengoptimalkan potensinya dengan baik. Membahas mengenai alpha student, bagaimana seorang alpha girl berperilaku sebagai seorang pelajar. Bab ini menyinggung mengapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Bagian paling favorit dalam bab ini adalah, gak ada yang lebih bego dari mementingkan cowok di atas pendidikan atau ilmu. Ilmu tidak akan selingkuh atau minta putus. Ilmu tidak akan minta kawin lagi atau minta cerai. Ilmu akan selalu ikut kamu. The Alpha Friend, bagaimana seorang alpha girl berteman? Buku ini mengajarkan agar seorang alpha girl menolak untuk dimanipulasi teman atau juga menolak untuk memanipulasi teman. Say no to gossip. Membahas mengenai the alpha lover, bagaimana seorang alpha girl saat pacaran, saat patah hati, mengenali karakteristik lelaki, serta topik menikah. The alpha worker, bagaimana seorang alpha profesional berperilaku di pekerjaan dan kantor, apa yang perlu dilakukan saat pertama memulai bekerja. Bagian yang paling disukai pada bab 5 ini, yaitu nilai IPK itu penting. Banyak motivator yang berkata bahwa nilai IPK tidak penting dan tidak menjamin sukses. Benar, IPK tidak menjamin sukses jika kita memilih menjadi seorang pengusaha. Namun, beda lagi ketika kita ingin bekerja di perusahaan yang bagus, IPK akan sangat membantu perjalanan karir kita. Jadi, secara tidak langsung, IPK juga berperan dalam proses kesuksesan kita. Buku dengan tebal 280 halaman ini menjelaskan bahwa The Alpha Look, bagaimana seorang alpha girl merawat penampilan dirinya. Penampilan memang bukan penentu sukses terpenting, namun tidak bisa diabaikan juga. Tampil menariklah untuk diri sendiri terlebih dahulu, baru untuk orang lain. Selanjutnya, membahas mengenai The Alpha Care, bagaimana seorang alpha girl membawa dampak positif bagi orang lain. Kejarlah ilmu, prestasi, keahlian, dan segala kemampuan, bukan untuk dirimu sendiri, tapi kelak agar bisa membantu orang lain. Pada Meet the Alpha Female, penulis menemui dan mewawancarai Alpha Female Indonesia, yaitu Najwa Shihab dan Alanda Karisa. Hal ini diulas bagaimana kisah hidup mereka, apa rahasia keberhasilan mereka, siapa inspirasi mereka, serta pesan mereka untuk para perempuan. Buku ini memberi banyak inspirasi, banyak ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di sekolah maupun di kampus. Selain fokus pada kekuatan dan passion yang harus dimiliki seorang alpha girl, penulis juga melengkapi pembahasannya dengan sisi buruk seorang alpha girl yang harus dikendalikan. Penggunaan bahasa yang santai, terdapat beberapa lelucon, membuat The Alpha Girls Guide mudah dimengerti karena disertai dengan analogi dan contoh yang relevan dengan kehidupan kita. Demikian esensi buku dengan judul The Alpha Girls Guide.
dari RRI untuk Indonesia.

0: di Indonesia sering terjadi gempa ya, Ma?
1: Kalau yang Mama tahu, salah satunya karena Indonesia berada di kawasan cincin api dengan gunung berapi serta patahan sesar. Ini yang membuat Indonesia sering mengalami gempa.
0: Berarti kita harus selalu waspada ya, Ma? Kata Bu Guru, kalau ada gempa, kita harus masuk ke kolong meja.
1: Iya, benar. Jangan lupa juga untuk lindungi kepala dengan bantal atau helm, agar kalau ada benda-benda yang jatuh, tidak langsung kena kepala kita.
0: Kalau di luar, kita harus gimana ya, Ma?
1: Nah, kalau di luar, kita harus menjauh dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh akibat gempa. Begitu deh.
0: Iya, Ma. Semoga kita semua selalu dilindungi.

Negara siapa sih toko digital marketer yang berpengaruh di dunia? Di era digital ini, pemasaran telah bertransformasi dengan pesat ya, terutama dengan hadirnya media sosial, iklan online, dan analitik yang semakin canggih. Nah, digital marketer menjadi ujung tombak bagi perusahaan yang ingin memperluas jangkauan, membangun merek, dan mencapai audiens secara efektif. Beberapa nama, 5 toko digital begitu ya, marketer dunia yang dikenal atas kontribusi dan inovasi mereka di dunia pemasaran digital. Para profesional ini tidak hanya sukses secara pribadi, tetapi juga telah memberikan pengaruh besar dalam industri pemasaran digital global. Di antaranya ada Neil Patel, ada Gary Vaynerchuk, sang visioner pemasaran media sosial, ada juga Ann Handley, spesialis konten marketing, ada Ron Fiskin, ahli CEO dan pendiri Moz, dan juga Seth Godin, ahli branding dan storytelling. Dan 5 orang ini mempunyai cerita tersendiri ya. Para digital marketer tadi tidak hanya sukses karena teknik pemasaran yang mereka gunakan, tetapi juga karena mereka mampu memahami audiens, beradaptasi dengan perubahan teknologi, dan mengedepankan nilai autentisitas. Bagi Anda yang tertarik mendalami dunia digital marketing, mempelajari pekerjaan dan wawasan dari toko-toko ini bisa menjadi inspirasi besar. Setiap dari mereka menawarkan sudut pandang unik yang bisa membantu kita ya untuk merancang strategi pemasaran yang efektif dan

Selamat siang untuk semua Anda yang mendengar kami di saat ini, di makan siang Anda untuk jam saat ini ya. Saya Jo Surui yang menemani Anda ke depan. Tadi saya sempat hadirkan untuk Anda bagaimana mengenai tokoh-tokoh yang berpengaruh sebenarnya ya di dunia, apalagi digital marketer tadi. Dan saya sempat sebut juga Neil Patel, sang ahli CEO. Kalau dilihat dari biodatanya ya, ia lahir pada 24 April 1985 di London, Inggris. Ia memiliki keturunan India dan tumbuh besar di Amerika Serikat. Dan karir serta kontribusi, ia adalah CEO founder dari Crazy Egg, Hello Bar, dan Kissmetrics, serta pengembangan Ubersuggest, sebuah alat analitik CEO populer. Ia seringkali diundang berbicara di konferensi pemasaran besar dan memberikan pelatihan online di blog pribadinya serta kanal YouTube. Kelebihannya pendengar terletak pada pendekatan berbasis data dan strategi yang mudah diterapkan. Blog dan konten-konten edukasinya banyak membantu bisnis meningkatkan peringkat situs mereka di hasil pencarian. Nah, keberhasilan Neil Patel ini membantu bisnis meningkatkan traffic organik mereka, menjadikannya inspirasi bagi para

RRI dengan esensi buku. Laskar Pelangi karya Andrea Hirata merupakan sebuah novel yang bercerita tentang perjuangan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung untuk mendapatkan pendidikan. Mereka belajar di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang hampir ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas yang sangat terbatas. Meskipun begitu, anak-anak yang tergabung dalam kelompok Laskar Pelangi memiliki semangat belajar yang tinggi dan tekad yang kuat untuk mencapai impian mereka. Buku ini mengangkat berbagai tema penting, di antaranya yang pertama, pentingnya pendidikan. Laskar Pelangi menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan mencapai impian, meskipun harus dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan. 2. Persahabatan dan solidaritas. Kisah ini memperlihatkan kekuatan persahabatan di antara anak-anak Laskar Pelangi yang saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi kesulitan hidup. Mereka berjuang bersama untuk mengatasi rintangan yang ada, baik di dalam maupun di luar sekolah. 3. Dedikasi guru. Peran guru sangat sentral dalam cerita ini. Ibu Muslimah dan Pak Harfan merupakan contoh guru yang penuh dedikasi, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi dan harapan kepada murid-muridnya meski dengan keterbatasan. 4. Keberanian untuk melawan ketidakadilan sosial. Novel ini menggambarkan bagaimana anak-anak dan guru di SD Muhammadiyah berani untuk melawan ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitar mereka, di mana akses terhadap pendidikan yang layak hanya dinikmati oleh golongan kaya. Dan yang kelima, keberagaman dan toleransi. Latar belakang Pulau Belitung yang kaya akan keberagaman budaya dan agama juga menjadi pesan penting dalam buku ini, menunjukkan pentingnya toleransi dan saling menghargai dalam masyarakat. Laskar Pelangi merupakan cerita inspiratif tentang tekad, perjuangan, dan harapan. Novel ini mengajarkan bahwa pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah, seseorang bisa mengubah nasibnya terlepas dari kondisi yang serba kekurangan. Demikian esensi buku karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: Kali ini mau nyebrang gimana ya?
1: Awas, minggir!
0: Wah, wah, wah. Belum juga nyebrang, sudah disuruh minggir.
2: Permisi, Kek. Mau nyebrang ya? Mari, saya bantu kakek nyebrang.
3: Pendengar, perhatikan batas kecepatan maksimum saat berkendara. Selain berhati-hati saat berkendara, ayo kita dahulukan pejalan kaki, terutama lansia. Tidak ada salahnya kan kita peduli kepada lansia.
2: Kakek, sudah ya. Hati-hati ya, Kek.
0: Terima kasih ya. Tapi kakek lupa.
2: Lupa apa, Kek?
0: Tas kakek ketinggalan di seberang jalan. Bantu kakek nyebrang lagi ya. Maklum, sudah pikun.
4: Pendengar, kita jelang ya. Warta berita olahraga yang akan hadir pada pukul 13 sesaat lagi.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokru mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan, itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
1: Sementara itu, kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia, insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Quatrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Quatrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean honestly I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Aryna Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan Bainajarov Alimardon meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Bilali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026. Setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Maluku siang ini request dan sharing informasi, Anda bisa request lagu pilihan Anda di 081356245886. Lagunya bakal saya putarkan. 081356245886. Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon.

0: Randy. Wah, akhirnya paketku datang juga nih.
1: Wis, asik ya. Memangnya paket kamu yang datang, apa isinya?
0: Ini loh kak, kain tenun yang baru dikirim dari Tanimbar sana. Bagus loh kak, asli buatan tangan sendiri. Rencananya, nanti akan kubuatkan beberapa setelan baju untuk kupakai di acara-acara resepsi nanti.
1: Wah, bagus juga nih. Aku mau juga nih kain tenunnya. Siapa tahu bisa kujadikan beberapa setelan baju juga.

Pada pengelolaan keuangan yang disiplin menjadi salah satu faktor utama ya yang membuat UMKM mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Hal tersebut disampaikan Sri Mursini, pelaku UMKM Risi Barokah saat menjadi narasumber dalam program Usaha Indonesia di kemarin sore ya. Ia yang memulai usahanya sejak tahun 2016 mengungkapkan bahwa salah satu kesalahan yang sering dilakukan pelaku usaha adalah mencampurkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Pembukuan sederhana menurutnya sangat penting dilakukan agar pelaku usaha dapat mengetahui jumlah pemasukan, pengeluaran, serta kemampuan usaha dalam menutup biaya operasional. Selain disiplin mengelola keuangan, ia juga menekankan pentingnya semangat dan konsistensi dalam menghadapi berbagai tantangan usaha. Dan padahal sejumlah produk-produknya kini dipasarkan ya di sejumlah toko oleh-oleh, swalayan, minimarket hingga kios kecil di berbagai wilayah di Kota Ambon. Ia juga mengajak perempuan dan ibu rumah tangga untuk tidak takut memulai usaha dari skala kecil. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang berani memanfaatkan peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus mengembangkan potensi produk lokal Maluku.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

bersama Anda dengan kami hingga saat ini. Padahal kita hampir tiba pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Di pukul 14 hingga jelang pukul 17 nanti Anda akan bersama dengan teman saya ya, Gama, dalam rangkaian hiburan dan informasi juga berita. Bakal kami perkaya ke ruang dengar Anda ke depan bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kondisi pangkalan speedboat di Pantai Mardika Kota Ambon menuai keluhan dari masyarakat. Fasilitas transportasi umum yang menjadi akses penyeberangan itu dinilai tidak layak dan membahayakan penumpang. Linda, seorang mahasiswa, meminta pemerintah kota khusus dinas perhubungan segera menyikapi kondisi dermaga darurat itu. Menurutnya, saat angin kencang atau gelombang kuat, ia lebih memilih menggunakan angkutan darat daripada speedboat. Hal senada juga disampaikan Dedi warga lainnya yang menilai konstruksi pangkalan yang seluruhnya berbahan kayu sudah miring dan berbahaya. Dedi berharap pemerintah segera memperbaiki pangkalan tersebut agar penumpang merasa aman dan nyaman saat menyeberang.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau langsung dari RRI Ternate.
1: Harus dihormati tanpa mengurangi independensi lembaga peradilan. Mugianto menegaskan independensi peradilan merupakan prinsip utama negara hukum.
2: Dapat penampingan dan bantuan. Dinas Sosial bahkan membuka akses pengaduan bagi warga yang terkendala biaya berobat. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Kami akan melayani sampai tuntas, baik BPJS maupun biaya hidup yang mereka akan tinggal di Ternate.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Sosial memastikan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan tetap dapat memperoleh bantuan meski terkendala biaya. PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim, mengimbau masyarakat yang membutuhkan pengobatan namun tidak memiliki kemampuan finansial agar segera menghubungi Dinas Sosial baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Menurut Zen, pemerintah siap memberikan pendampingan hingga proses pengobatan selesai, termasuk membantu pengurusan jaminan kesehatan dan bantuan hidup selama menjalani perawatan di kota Ternate maupun daerah rujukan lainnya.
3: Ya, jangan ragu-ragu untuk hubungi Dinas Sosial Provinsi, baik lewat teman, lewat siapa saja, untuk menghubungkan ke Dinas Sosial Provinsi. Kami akan melayani sampai tuntas, baik BPJS maupun biaya hidup yang mereka akan tinggal di Ternate.
4: Pernyataan tersebut disampaikan Zen Kasim usai peluncuran program Dinas Sosial oleh Gubernur Maluku Utara Serly Conda di Benteng Onis Ternate pada pekan kemarin. Tidak hanya bantuan kesehatan, Dinas Sosial juga terus menyalurkan berbagai alat bantu bagi penyandang disabilitas seperti tongkat, kursi roda, hingga kaki palsu. Jen menjelaskan, masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan diminta segera melapor ke Dinas Sosial di Kabupaten Kota masing-masing agar datanya dapat diperbaharui. Tim reaksi cepat Dinas Sosial Provinsi akan kembali mengusulkan pengukuran dan pendataan baru pada tahun 2027. Sementara itu, proses pengukuran terbaru yang sedang berjalan diperkirakan akan kembali membuka kesempatan penerima bantuan dalam beberapa bulan ke depan. Karena itu, masyarakat yang belum pernah mengikuti pendataan atau belum memperoleh informasi terkait bantuan sosial diharapkan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat. Jen menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu dapat terpenuhi.
3: Itu harapan Gubernur seluruh masyarakat Maluku Utara yang serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan.
4: Dinas Sosial Maluku Utara berharap masyarakat tidak ragu melaporkan kebutuhan bantuan sosial maupun kesehatan, sehingga seluruh program pemerintah dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
5: Anda sementara mengikuti Lintas 1000 Pulau Sekorwil 3.
2: Selanjutnya masih dari Ternate. Saudara, RSUD Hasan Busori Ternate luncurkan Sobat Kita, layanan antar obat untuk mempermudah akses farmasi masyarakat Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
6: Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori Maluku Utara secara resmi meluncurkan inovasi layanan terbaru bernama Sobat Kita atau solusi obat kitorang antar. Program ini dihadirkan sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memberikan kemudahan, kecepatan, serta kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses obat-obatan setelah berobat. Direktur RSUD Hasan Busori, Dr. Rosita Al-Katiri, menyatakan inovasi Sobat Kita lahir dari keinginan untuk mempermudah akses layanan farmasi bagi seluruh pasien. Melalui program ini, pasien yang telah selesai melakukan pemeriksaan atau perawatan memiliki dua pilihan layanan pengantaran obat sesuai kebutuhan, diantaranya pelayanan dengan kurir dari kantor pos Ternate atau menggunakan jasa ojek khusus yang telah direkrut oleh pihak rumah sakit.
7: Mendapatkan pelayanan pemeriksaan tentunya akan dilakukan masih. Jadi saat ini sistem kami sudah resep elektronik sehingga tidak ada lagi penulisan resep yang manual. Setelah itu akan dipanggil berdasarkan nomor antrian dan akan dikonfirmasi apakah mau menunggu ataukah menggunakan jasa layanan antar Sobat Kita. Jasa layanan Sobat Kita juga ini ada dua. Silakan dipilih apakah mau memilih kantor pos atau memilih yang dikembalikan. Jadi ini opsional. Silakan masyarakat dapat memilih apakah mau menunggu obat boleh ataukah mau menggunakan jasa layanan Sobat Kita.
6: Dr. Rosita Al-Katiri menambahkan, untuk menjamin keamanan dan kepastian obat sampai ke tangan pasien, RSUD Hasan Bosori menerapkan sistem pemantauan canggih untuk layanan pos digunakan sistem gasbot atau memantau perjalanan obat. Sementara untuk layanan ojek, pihak rumah sakit telah menyiapkan sistem berbasis web agar seluruh proses pengantaran dapat dipantau secara real time. Untuk nomor kontak khusus dipegang langsung oleh petugas farmasi di apotek sehingga pasien dapat bertanya atau melapor kapan saja terkait status obat mereka. Secara prosedur, pasien yang ingin menggunakan layanan ini wajib mengisi formulir persetujuan antar obat. Dikatakan formulir tersebut memuat data lengkap pasien, nomor resep, alamat, hingga pernyataan persetujuan atas biaya pengantaran yang kemudian ditandatangani oleh pasien, keluarga, dan petugas. Dengan hadirnya sobat kita, diharapkan pelayanan kesehatan menjadi lebih dekat, cepat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat di Maluku Utara. Reporter Novianti Manasabisi melaporkan.
2: Saudara, laporan reporter Novianti tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk hari ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Iqbal Kutaman mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua pendengar manapun berada. Terima kasih untuk Anda yang sudah terus ya mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Ambon. Dan saat ini 24 menit berlalu dari pukul 14. Tentu kami ada bersama Anda di Maluku siang ini untuk request and sharing informasi. Sudah ada satu pesan yang masuk di WhatsApp kami ya. Ada dari Wonosobo, waduh, ini pendengar setia gitu. Ada Kawiga yang request lagunya Samson Henning. Terima kasih buat Kawiga, akan saya hadirkan lagunya. Untuk Anda yang mau bergabung silakan aja di line telepon 3834921 dan juga di live chat RRI Digital. Untuk Anda yang saat ini lagi streaming menggunakan RRI Digital begitu ya, atau Anda bisa langsung aja di WhatsApp Pro 1 0813 5624 5886.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi lagunya Casey Lefronka, Pelarian ya. Gimana sih, kok bisa jadi pelarian gitu ya? Pengen ditabok aja. Salam untuk Anda semua pendengar yang hingga saat ini tuh masih berkutat dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa aja menumpuk di atas meja kerja, atau ada yang sudah mengambil waktu untuk rehat sejenak di siang ini, kumpul bersama keluarga, atau juga lagi menikmati waktu santai di kedai-kedai kopi yang ada di sekitar Anda begitu. Salam hangat untuk semuanya ya. Dan untuk yang mau request lagu, langsung aja. Kami masih tunggu di line telepon, WhatsApp, dan juga live chat RRI Digital begitu. Lagu apa yang biasanya Anda dengar untuk menemani siang Anda, menemani waktu istirahat? Tentunya akan kami puterin, yang penting Anda bisa bersuara, berkirim pesan gitu ya. Nah, dan nantinya juga di pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Dinamika Maluku Sore. Selepas Dinamika juga tentu pendengar kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama 100% Indonesia dari Pro 1 Jakarta.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baru aja kita dengerin lagunya Tulus, Nala. Ya, salah satu lagu yang ada di album Manusia yang dirilis pada tahun 2022. Lagu ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Nala yang sedang berbunga-bunga menantikan pertemuan spesial. Namun harus melewati kekecewaan ketika rencana yang ditunggu-tunggu itu tidak berjalan sesuai harapan. Meski sederhana, pendengar, kisah yang diangkat ini terasa dekat ya dengan banyak orang dan disampaikan dengan gaya bercerita khas Tulus yang hangat dan juga menyentuh. Ya, semoga lagu tadi itu bisa menemani aktivitas Anda dan mewakili perasaan yang sedang dirasakan hari ini. Tetap bersama kami karena masih banyak lagu pilihan terbaik yang akan hadir menemani waktu Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pada gar baru aja kita dengerin lagunya Itgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Dan menjadi lagu terakhir untuk kebersamaan kita di request dan sharing informasi. Semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di saat ini begitu. Tepat juga kita di pukul 15, kita jelang dinamika Maluku Sore.

0: gambar secara baik. Saya apresiasi sekali, saya merasa bagaimana manfaat daripada sekali-kali. Aku tentang umum, saya ingin soroti benar kan bagian daripada salah satu aspek yang dinilai oleh Ombudsman.
1: Wakil Ketua Umum PP POTSI sendiri merupakan Wakasal TNI Angkatan Laut.
2: Pendekar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini, Selasa 2 Juni 2026, yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Nurgamar Pati, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya.

0: Guna menekan angka kriminalitas dan menjaga situasi tetap kondusif, Polres Tual terus mengoptimalkan patroli rutin dan dialogis di berbagai titik rawan wilayah Kota Tual. Langkah antisipasi ini gencar dilakukan secara berkelanjutan. Fokus utama petugas adalah mencegah tindak pidana C3, yakni pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian dengan kendaraan bermotor, agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Polres Tual AKBP Wansi Des Asmoro menegaskan kehadiran personel di lapangan menjadi prioritas utama demi memutus mata rantai potensi kejahatan. Dalam patroli ini, gabungan personel dari Satuan Lalu Lintas, Satuan Samapta, dan Satreskrim menyisir sejumlah rute vital, mulai dari kawasan Pasar Tual, Jalan Dihir hingga Jalan Ohitel. Tidak sekadar berkeliling memantau situasi dan mengatur arus lalu lintas, petugas juga berinteraksi langsung dengan warga, pedagang, serta pengguna jalan untuk menyampaikan pesan Kamtibmas dan mengingatkan pengendara agar selalu tertib berlalu lintas. Berkat konsistensi patroli berkesinambungan ini, situasi di seluruh wilayah hukum Kota Tual hingga kini dilaporkan aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya insiden kejahatan C3 yang menonjol. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika melihat hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Kedepan, Polres Tual berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan intensitas dan jangkauan patroli, khususnya pada jam-jam rawan demi menjaga stabilitas keamanan jangka panjang. Pendengar, pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmen kuatnya untuk terus merawat nilai-nilai toleransi dan menjaga kerukunan di masyarakat. Penegasan ini disampaikan oleh Wali Kota Ambon Bode Winwati Meda saat menerima kunjungan silaturahmi dari Uskup Ordinariatus Castrensis Indonesia, Pastor Kolonel Purnawirawan Yos Bintoro di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Bodewin menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di Kota Ambon tidak hanya diukur dari kemajuan fisik semata, melainkan juga dari semangat persatuan dan kebersamaan warganya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon sangat mengapresiasi peran lembaga keagamaan yang menjadi pilar utama dalam pembangunan karakter serta moral masyarakat. Pemkot Ambon juga menyatakan selalu terbuka untuk bersinergi dengan berbagai pihak demi mewujudkan kehidupan sosial yang aman, damai, dan sejahtera. Sementara itu, kunjungan Pastor Yos Bintoro ke Kota Manise ini merupakan bagian dari agenda pelayanan rohani yang luar di wilayah Maluku. Selain berdialog dengan pemerintah daerah, wakil uskup tersebut juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah paroki, lembaga pendidikan, panti asuhan, serta bertemu dengan berbagai elemen masyarakat guna mempererat tali persaudaraan dan keharmonisan sosial. Kita beralih ke berita lain, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penyaluran manfaat layanan tambahan atau MLT perumahan. Kali ini fasilitas berupa kredit pemilikan rumah dan pinjaman uang muka perumahan senilai Rp250 juta sukses disalurkan kepada salah seorang karyawan swasta di Kota Ambon. Pendengar, program kesejahteraan ini berhasil terrealisasi berkat sinergi intim antara BP Jamsostek dengan Bank Tabungan Negara atau BTN Kantor Cabang Ambon selaku bank penyalur. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Maluku Heri Siswanto menyampaikan, program MLT ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam membantu pekerja mewujudkan impian memiliki hunian yang layak dan terjangkau. Fasilitas ini dapat dinikmati oleh seluruh peserta aktif BP Jamsostek yang memenuhi syarat seperti minimal 1 tahun keanggotaan dan perusahaan tempatnya bekerja tertib administrasi. Judith Jiska, selaku pekerja yang menerima manfaat tersebut, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya kemudahan akses pembiayaan ini. Apresiasi senada juga datang dari pihak developer perumahan Elokria Nusaniwe yang menilai program MLT sebagai solusi cerdas untuk mendongkrak kualitas hidup para pekerja. Ke depan, BP Jamsostek Ketenagakerjaan Maluku bersama BTN berkomitmen untuk terus memperluas kolaborasi ini agar semakin banyak buruh dan pekerja di wilayah Maluku yang bisa memiliki rumah sendiri dengan proses yang mudah, murah, dan berkelanjutan. Pendengar, tim Ombudsman Maluku melakukan pelayanan publik langsung di tengah masyarakat Pulau Haruku untuk memastikan masyarakat mempermudah akses pelayanan publik. Kami ulangi, untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif. Selengkapnya disampaikan Sahira Sangaji.
1: Dalam upaya mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku menggelar kegiatan jemput bola pelayanan publik di Balai Desa Aboru dan Balai Desa Oma Pulau Haruku yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat Desa Aboru, Wasu, Samet, Haruku, dan Oma. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku Hasan Slamet mengungkapkan bahwa terdapat 25 laporan masyarakat yang berkaitan dengan sektor pendidikan dan bantuan sosial, 3 konsultasi pelayanan publik, serta 500 layanan respon cepat ombudsman yang berhasil diselesaikan langsung di lokasi kegiatan. Ia menjelaskan bahwa kegiatan yang digelar itu juga menghadirkan layanan administrasi BPJS Kesehatan, serta pelayanan posyandu lansia dan balita. Sebanyak 293 masyarakat mendapatkan layanan BPJS yang didominasi pengurusan perubahan fasilitas kesehatan, penambahan anggota keluarga, serta pendaftaran peserta mandiri.
2: Memandang bahwa itu belum tergambar secara baik. Saya apresiasi sekali, saya merasa bagaimana manfaat daripada sekali. Aku tentang humas, saya ingin soroti benar kan bagian daripada salah satu aspek yang dinilai oleh ombudsman. Humanis yang bagian daripada prinsip pelayanan yang empati dan non-diskriminatif, orientasi pada kebutuhan masyarakat. Amanat Undang-Undang 25 tahun 2009, kemudian itu juga biasa penilaian dari Menpan RB, penilaian ombudsman, semua indikator-indikator tentang keramahan itu juga menjadi salah satu penilaian yang dinilai humanis itu apabila dia menunjukkan sikap ramah, sikap jelas dan intimidasi, mendengarkan keluhan dengan empati dan bahasa tubuh yang terbuka dan menekan. Jadi ketika kita berombongan.
1: Diakui Hasan Slamet, kegiatan jemput bola ini merupakan bentuk komitmen Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif. Melalui kegiatan jemput bola ini juga, Ombudsman ingin memastikan masyarakat dapat menyampaikan keluhan, berkonsultasi, hingga memperoleh penyelesaian layanan secara langsung tanpa harus datang jauh ke kantor Ombudsman. Ia menambahkan tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan masih besarnya kebutuhan layanan publik yang mudah dijangkau serta pentingnya kehadiran pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik secara langsung di tengah masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Perjuangan pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Daerah Kepulauan mendapat angin segar dari Ibu Kota, anggota Komisi 1 DPD Republik Indonesia. Bisri Asidik Latukonsina mengungkapkan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyatakan dukungan penuh agar RUU tersebut segera dibahas dan disahkan. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Zulkifli Hasan dalam pertemuan bersama anggota DPD beberapa waktu lalu, di mana ia menegaskan sikap konsistennya yang sudah ikut mendorong RUU ini sejak menjabat sebagai Ketua MPR dahulu. Dalam kunjungan resesnya di Ambon, Bisri menjelaskan bahwa kunci utama percepatan RUU ini berada di tangan partai politik yang memiliki fraksi di DPR RI selaku pemegang mandat finalisasi undang-undang. Untuk itu, Bisri menekankan pentingnya mengubah pola konsolidasi agar tidak lagi berjalan eksklusif. Perjuangan selama 15 tahun ini dinilai membutuhkan kolaborasi masif dari semua pihak, mulai dari kepala daerah, kalangan akademisi, kelompok sipil, hingga pendekatan langsung kepada para petinggi partai politik di Jakarta. Lebih lanjut, legislator asal Maluku ini menegaskan bahwa RUU Daerah Kepulauan sangat krusial untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Fokus utama yang didorong bukan lagi sekadar soal bagi hasil, melainkan pemberian kewenangan penuh bagi daerah untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanannya sendiri. Seluruh potensi masyarakat Maluku pun diimbau untuk bersatu padu agar regulasi ini bisa segera disahkan demi terwujudnya Indonesia yang berkeadilan. Perusahaan daerah air minum PDAM Marentual mengapresiasi penuh dukungan dan evaluasi intensif dari pemerintah Kota Tual dalam mengoptimalkan distribusi air bersih bagi pelanggan. Direktur PDAM Marentual Hasan Reni Wuriaan menyatakan, perhatian dari Pemda ini menjadi inovasi sekaligus motivasi besar bagi pihaknya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan di lapangan. Menindaklanjuti arahan Wali Kota Tual agar pelayanan menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah, PDAM kini telah menyusun rencana bisnis yang diusulkan langsung kepada Wali Kota selaku kuasa pemilik modal. Meski begitu, Hasan mengakui pihak manajemen masih dihadapkan pada kendala klasik, mulai dari keterbatasan sarana-prasarana hingga aksi pencurian alat penunjang distribusi oleh oknum tidak bertanggung jawab. Saat ini pendengar PDAM Marentual tengah berupaya melebarkan sayap pelayanan hingga ke area kepulauan dan wilayah terpencil. Untuk itu Hasan mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan pelanggan untuk bersama-sama menjaga aset yang ada seperti meteran dan pipa rumah tangga agar fasilitas air bersih ini dapat terlindungi dan digunakan dalam jangka panjang.

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Pemerintah Kota Tual terus berkomitmen meningkatkan laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui visi besar yang dikemas dalam tagline Mariadat. Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra menegaskan tagline yang merupakan akronim dari Maju, Aman, Religius, Berbudaya, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan ini menjadi barometer utama bagi dirinya bersama Wali Kota Ahmad Yani Renduat dalam mengoptimalkan berbagai sektor intervensi dan kebijakan. Salah satu fokus utama yang kini tengah digenjot adalah penguatan sektor religi dan peningkatan kompetensi pelaku UMKM. Di bidang keagamaan, Pemkot mengucurkan program umroh serta perjalanan rohani ke Kota Suci bagi umat Kristiani sesuai kriteria. Sementara untuk sektor ekonomi, bantuan stimulan dan pendampingan dinas teknis difokuskan pada 3 sektor unggulan daerah, yakni kelautan dan perikanan, pariwisata serta pertanian. Meski saat ini dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran, Amir Rumra memastikan program prioritas yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak akan tetap berjalan. Ia berharap seluruh tim kerja dapat bergerak maksimal dan ikhlas agar program-program nyata dari tagline Mariadat perlahan tapi pasti dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Kota Tual. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara fokus jalankan 3 program strategis demi menunjang pembangunan daerah ini menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya disampaikan Maya Pranira.
1: Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara fokus jalankan 3 program strategis demi menunjang pembangunan Maluku Tenggara menuju Indonesia Emas 2045. Ketiga program dimaksud yakni program pengembangan kapasitas kepemudaan, peningkatan olahraga, dan peningkatan kepramukaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara, Debi Bunga, mengatakan program-program tersebut telah dijalankan sejak awal Januari 2026. Khusus program pengembangan kapasitas kepemudaan mencakup beberapa kegiatan, diantaranya peningkatan kapasitas daya saing kepeloporan.
2: Dari 3 program itu ada kegiatan-kegiatan yang memang per Januari sampai dengan saat ini sudah dilaksanakan. Terhadap program pengembangan kapasitas kepemudaan itu ada mencakup 4 kegiatan. Yang pertama, peningkatan kapasitas daya saing kepeloporan. Kemudian peningkatan kapasitas wirausaha pemuda pemula. Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara sudah melakukan kerjasama, baik itu dengan Balai Latihan Kerja Ambon maupun dengan Balai Latihan Kerja Bandung.
1: Meski dihadapkan dengan kondisi finansial daerah yang belum stabil, namun pihaknya berkomitmen tetap memberikan pelayanan di bidang ini secara optimal. Dalam pelaksanaannya, kata Bunga, ditemukan fakta di lapangan bahwa pemuda di Maluku Tenggara memiliki potensi dan kreativitas yang tinggi, sehingga memudahkan pihaknya dalam menjalankan berbagai program tersebut. Meski diakui masih terdapat banyak kekurangan yang harus dibenahi, salah satunya infrastruktur penunjang, namun melalui 3 program ini diharapkan dapat terus memberikan ruang berkreasi bagi generasi muda dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Sasaran pengembangan ini tidak hanya menyentuh bidang olahraga, tetapi juga menyasar kepada pengembangan minat dan bakat lainnya seperti wirausaha dan otomotif. Sejumlah stimulan berupa bantuan juga sudah diberikan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengembangan potensi pemuda di Maluku Tenggara demi mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045. Maya Pranira melaporkan.
0: Pendengar, Komandan Korem 151 Binaya Brigjen TNI Raffles Manurung meninjau langsung progres pembangunan jembatan Garuda Merah Putih di Desa Administratif Englas, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Kunjungan lapangan ini dilakukan guna memastikan proyek infrastruktur strategis tersebut berjalan sesuai rencana sehingga bisa segera dioperasikan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat setempat. Didampingi Dandim 105 102 Masohi dan unsur Muspika dan Rem melihat langsung tahapan pengerjaan jembatan sekaligus meninjau lokasi pembangunan kodim persiapan di Desa Bula. Tidak hanya fokus pada infrastruktur, di hari yang sama Brigjen Raffles Manurung bersama jajaran OPD PMK Seram Bagian Timur juga bertolak ke Kecamatan Bula Barat untuk mengecek program ketahanan pangan mulai dari proyek cetak sawah hingga persiapan pembangunan batalion teritorial pembangunan. Kunjungan kerja ini menjadi bukti nyata penguatan sinergi antara TNI dan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam membangun daerah. Melalui pemantauan intensif ini, Dandrem 151 Binaya berharap seluruh program pembangunan fisik maupun sektor pertanian dapat berjalan optimal sehingga memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat di bumi bertajuk Ita Wotunusa tersebut. Pesona pasir putih dan ketenangan ombak pantai Weluan pendengar masih menjadi magnet utama bagi warga Somlaki Kepulauan Tanimbar. Untuk menghabiskan waktu akhir pekan, setiap hari Sabtu dan Minggu destinasi wisata favorit ini selalu dipadati oleh ratusan pengunjung yang ingin menyegarkan pikiran dan melepas penat setelah sepekan penuh beraktivitas. Bagi sebagian besar warga lokal, berwisata ke Pantai Weluan bahkan sudah menjadi tradisi kecil keluarga yang tidak boleh dilewatkan. Salah satu pengunjung asal Somlaki mengaku suasana alam yang asri dan nyaman menjadikan pantai ini tempat yang paling cocok untuk berkumpul bersama anak-anak. Kita beralih ke berita lain, POTSI Maluku finalkan agenda pelantikan pengurus yang dihadiri Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut di Kota Ambon. Selengkapnya disampaikan Lina Tehupuring.
3: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia POTSI Maluku terus mematangkan persiapan menjelang pelantikan pengurus yang akan berlangsung pada 4 Juni 2026. Rapat final bersama Kodairal 9 Ambon digelar untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan sukses. Ketua Panitia Pelaksana Jose Santos Walalayo mengatakan, sinergi antara POTSI Maluku dan Kodairal 9 Ambon menjadi faktor penting dalam menyukseskan agenda nasional tersebut. Menurutnya, seluruh unsur panitia dan pengurus terus berkoordinasi agar setiap tahapan kegiatan terlaksana dengan baik. Dalam rapat tersebut, membahas berbagai aspek teknis terkait kedatangan Waketum PB POTSI sekaligus Wakasal TNI Angkatan Laut. Kolaborasi kedua lembaga diharapkan mampu memberikan dukungan maksimal selama pelaksanaan kegiatan.
4: Pak Wakil Ketua Umum PB POTSI sendiri merupakan Wakasal TNI Angkatan Laut, sehingga kami perlu melakukan kerjasama membangun kolaborasi bersama dengan Kodairal 9 Ambon dan mensukseskan kegiatan pelantikan pengurus POTSI Provinsi Maluku.
3: Ia juga menilai kehadiran orang nomor 2 di jajaran TNI Angkatan Laut itu merupakan sebuah kehormatan bagi Maluku. Kehadiran Wakasal diharapkan menjadi motivasi bagi pengembangan olahraga dayung di daerah kepulauan ini. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, curah hujan ekstrim yang melanda sejumlah wilayah sentra pertanian dalam beberapa pekan terakhir mulai memukul aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Akibat minimnya pasokan barang yang layak jual, jumlah pedagang sayur di pasar lokal melorot drastis. Banyaknya komoditas yang rusak dan membusuk sebelum dipasarkan membuat sejumlah lapak pedagang kini tampak kosong melompong. Kondisi ini dipicu oleh gagal panen dan penurunan kualitas sayur di tingkat petani akibat terendam air hujan secara berlebihan. Rahman, salah seorang pedagang sayur berusia 45 tahun, mengungkapkan komoditas seperti sawi, bayam, dan cabai banyak yang membusuk langsung di batangnya. Kalaupun ada barang yang sampai ke pasar, kondisinya cepat layu sehingga pedagang tidak berani menyetok barang dalam jumlah banyak. Imbas dari menipisnya pasokan ini, harga beberapa jenis sayuran hijau dan bumbu dapur dilaporkan mulai merangkak naik. Mengingat cuaca ekstrim diprediksi masih akan berlangsung, masyarakat selaku konsumen berharap adanya langkah antisipasi dari pemerintah daerah. Intervensi berupa pemantauan jalur distribusi maupun penyediaan pasokan alternatif sangat dinantikan agar harga di pasar tidak semakin melambung tinggi.

Pendekar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Tim Ombudsman Maluku melakukan pelayanan publik langsung di tengah masyarakat Pulau Haruku untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif. POTSI Maluku finalkan agenda pelantikan pengurus yang dihadiri Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut di Kota Ambon. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, Senur Kamarpati mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua. Tadi baru saja kita ikuti bersama Dinamika Maluku sore, dan kita beranjak ke menit 30 ya. Saat ini pendengar, kami ajak Anda untuk bersama kita ikuti 100% Indonesia dari Pro 1 Jakarta.

0: Band senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya.
0: Iya.
1: Cuma kalau setiap hari Selasa nasional spesial ya.
0: Betul.
1: Ada banget. Isan Tarore juga
0: betul
1: soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Isan Tarore.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Isan Tarore. Enggak juga pendengar
1: ya. Iya, kalau memang cocok jadwalnya. Kalau memang cocok, oke.
0: Nah, ya. Oke.
1: Okay. Yang pasti hari ini ditemani sama aku Isan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Isan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih seger, lebih muda lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Siaran nasional ini juga dirilai di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya halo. Ya?
1: Sama halo, aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya. Sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji. Alhamdulillah.
0: Baik ya, alhamdulillah
1: sehat,
0: ya.
1: Alhamdulillah terlihat kan.
2: Ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke. Okay.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterin wayangnya yang lebih young.
0: Oh, lebih yang young. Terbaru oh, ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Wayang. Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang kenapa muda?
0: Muda.
1: Ya karena memang kita muda terus.
0: Iya. Yep, betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya, judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
1: Mati Aku
2: betul,
1: Mati.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, okay. Boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan Wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Farid drum, Ilham dan Ai.
1: Gitu. Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu.
1: Oh maksudnya. Jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
0: Oke. Okay.
2: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh, berlima. Oke, okay, berlima. Ada siapa aja tadi Mas? Mas Oji.
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai gitar.
0: Oke, berenam ya.
1: Vokalisnya jadinya. Adalah yang terbaru adalah
2: ini dia, mana audionya kok di
0: halo, Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
3: Nah lo, kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, kalau pilih sindennya taurin gitu.
1: Oh, jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau ke taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan, juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya, betul banget.
2: Iya, mau gak mau gitu tuh Mas Santo.
1: Iya kan, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya, karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan ya. Memudahkan. Karena lebih muda kayaknya ya taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Ah, panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke, ini kan ada pendengar yang sudah bergabung. Mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo Bang Benijo. Siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Celiana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik, Bang Benijo.
1: Bu Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik juga Bu Benijo. Alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Kita langsung ke wayang band ya.
1: Boleh, silakan. Assalamualaikum
4: warahmatullahi grup wayang band yang grup band Lezen nih.
2: Lezen. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh. Salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang, apa wayang band?
0: Ya,
4: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan. Ada itu di Banda Aceh, ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Mali Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 021-3440-6693-44-1499.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Tadi kalau pertanyaan dari Bang Benijo
1: Bang
0: tadi
1: Benijo.
0: Ya Bang Benijo sempat
1: gimana?
0: Tanya ya.
1: Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya.
0: Iya boleh, silahkan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya. Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya. Terus sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Lebih sering ketemu, bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga.
1: Gitu. Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang jaga ya, supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik. Nah,
0: tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personel baru tuh ada warna baru. Betul. Yang mau ditampilkan tuh apa
1: gitu. Dan ini bukan cuma satu.
0: Nah, iya, langsung banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
0: Kuncennya ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: jawab. Lempar ya. Adaptasinya kalau yang sekarang sih enggak apa ya, prosesnya tuh enggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu, ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya, dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga nggak ada tuntutan apa, nggak ada harus begini harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngeliat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
0: Bisa maksudnya gitu apa ya? Nih gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya. Ini
0: berapa? Harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo Uncle Gazi.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Uncle Gazi.
5: Ya. Boleh nanya sama Bang Oji atau
0: Bu Wayang? Silakan.
5: Siap. Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grup Wayangnya? Terus sama personil lama masih ada enggak acaranya ya, panggung bersama Bang?
1: Oke, ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya?
0: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
5: Ya, mati aku mati.
0: Iya.
5: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
5: Boleh salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga Wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kala Mentari itu Bang.
1: Isan. Oh, damai hati ini.
0: Oke. Oke. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Kak Selin.
0: Boleh.
5: Salam buatnya penyiar Pro 1 Padang, Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Tukio Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kak Mary di Bekasi, buatnya Bang Binijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angkel Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
0: Oke, terima kasih banyak Angkel Gazi.
1: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Kak Gazi.
0: Oke, okay, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Satu Suara Indonesia, Kak Isan, Tawe, dan Kak Seri Jamil.
0: Iya,
1: halo. Iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya.
0: Apa
6: ini
0: tuh?
6: Kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
1: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah. Maaf, udah.
6: Betul.
0: Iya,
1: Bang Gilangnya udah enggak ada.
6: Enggak ada lagi.
1: Udah beda personilnya.
0: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa?
1: Ada
6: yang vokalis perempuan di lagu
1: Taurin.
0: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
1: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, itu saja.
1: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi jayanya siapa, lupa.
1: Taurin,
6: ya.
1: Taurin.
0: Yang baru Kak Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Uncle Gazi.
0: Ya.
6: Buat kali dia di Pulau Satu Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing dan semuanya aja, itu aja.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih banyak. Udah.
0: Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh sekalian Uncu Dipo deh tuh di Solok. Uncu Dipo. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uncu Dipo.
1: Uncu Dipo mau tanya apa nih?
7: Halo Kak Feli dan Bang
0: Ihsan.
1: Iya.
7: Kalau saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
7: Okay. Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
7: Okay. Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
1: Oke.
7: Okay.
1: Boleh.
7: Yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Prosatu RI Padang, untuk Anapi dan Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang,
1: Bung
7: Leman di Lampung, salam untuk semua ya dah.
1: Okay.
7: Ayo udah, terima kasih banyak mas, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you Uncu Dipo.
0: Oke, okay, terima kasih Uncu Dipo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar sudah dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personil yang lama masih ada manggung bareng enggak sih? Atau udah benar-benar pure dengan personil yang baru?
0: Oke, okay, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adri dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa belum tahu, tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Oke. Jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Oke, okay. Ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham gitu, gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single. Untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
1: Oke, okay. Berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya?
2: Ya.
1: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru, ya? Berarti benar.
2: Ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Mau dilanjutin pertanyaannya atau kita mau
0: lanjut aja kali ya?
1: Lanjut aja dulu. Oke. Okay. Uncu Dipo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ya. Ini gimana tips and triknya? Karena kan ibaratnya Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau
1: justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya.
3: Iya, mungkin bisa dibilang gitu.
1: Nice.
3: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
1: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya enggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya kalian kemarin rekaman Mati Aku Mati? Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
3: Ini cepet banget ya, jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari, terus pas bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu.
0: Nah,
3: salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman. Terus April, akhir April rilis. cepet banget sih. Kalau dikalikunya apa ya?
1: Januari ke rilis M. April cepet banget
0: cepet
1: sih.
0: Cepet banget ya.
1: Cepet banget sih jujur. Gak tau nih.
3: Mas Oji cepet banget kayak proyek candi.
0: Proyek candi ya.
1: Roro Jonggrang dong.
0: Oke. Jadi proses cepat cukup cepat
1: ya. Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu langsung duduk bareng langsung produksi langsung rilis lagunya. Enggak pakai babi Bu, langsung nih gua keluarin nih karya gue gitu ya Bang Oji ya.
2: Betul Mas Isan.
1: Oke.
0: Ini nampaknya kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
1: mati,
0: apa. Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya yang mau bergabung boleh via chatting ya di 08117727912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja, tapi kalau kalian mau yang telepon mau ngobrol langsung
1: bisa
0: boleh di nomor telepon ya Iksan ya.
1: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Oke, tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini pendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Wow, masih
1: kembali lagi bersama Isan Tarur dan
0: betul
1: juga
0: betul banget bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Yeah. Yang pastinya kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
1: wayang,
0: kita ya.
1: Wayang band.
0: Yang
1: kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya. Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita bacain satu-satu Iksan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita, Sally?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotorari Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Wow.
1: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotorari Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Halo, Wayang Ben.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku seneng loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar, aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Ya, betul.
1: Banyak nih. Bener kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak lah
0: lagunya. Enak ya lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang ya, ibaratnya nggak berhenti gitu, tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu.
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama Wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi itu masih mau support sama wayang. Nah itu, yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Ada rencana untuk dijadikan album kah? atau memang sebenarnya udah dipersiapin si albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek-cek ombak gitu. Nah. Apa gimana?
2: Iya, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya.
2: Aduh. Jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu, kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu yang lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang. Sendiri.
2: Iya.
1: Oh, nice. Wow. Boleh lo dipikirkan untuk kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
0: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
1: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga sih, okay. Jadi boleh.
0: Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum, bye.
0: Ayo Mas Yopa.
1: Ah, Mbak Sally.
0: Oke. Okay.
1: Betul.
0: Iya, betul Pak Leman. Terima
3: Bang
0: kasih.
3: Isan, dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa ini satunya?
1: Taurin.
0: Mbak Taurin.
3: Mbak Taurin, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, begini. Bang Oji yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, Tangerang Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu Bang Oji itu? Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu kalau tahu? Dan juga untuk Mbak yang vokal ya. Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu? Sejak berapa tahun gitu? Itu Bang Eli, Mbak Eli.
1: Oke.
3: Salam Mbak Eli.
0: Iya.
3: Jadi yang untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati, untuk DP di Solo, untuk semua sajalah tanpa kecuali yang ada di Lampung, tanpa kecuali itu saja. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Oke, halo.
0: Halo.
4: Selamat siang Kak Isan Jamil.
0: Digabung ya, keren.
1: Kolaborasi ya.
0: Keren ya.
1: Jatuhnya gue kayak Saiful Jamil ya. Isan Jamil.
0: Iya. Oke, baiklah.
4: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
0: Benar-benar nyambung. Oke lah kalau gitu. Baik, Bang Yosi silahkan nih.
4: Ya, mau tanya buat Kak Taurin, ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
1: Ada lagi?
4: Ini apa? Yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa? Ngebawain lagu apa? Dan untuk Bang Oji, sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja atau hanya persetujuan yang lain atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi atau karakter apa yang dicari? Okay. Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Iksan kayak waktu apa tadi itu? Diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
1: Apa itu?
4: Wow. Ada wow-nya hilang.
5: Oh, wow depan.
1: Damai. Itu bukan sih?
4: Bukan, yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya sih gila.
1: Oh. Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
0: Iya, mungkin Mas Oji bisa menanggapi ya. Jadi,
4: terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
1: Mati aku mati.
4: Hidup kamu hidup.
0: Oke. Oke deh kalau gitu ya.
4: Oke kalau gitu. Terima kasih semuanya.
0: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis ini, ya.
1: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu ya.
0: Iya, makanya nih.
1: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
0: Bener.
1: Mungkin
0: banget.
1: Nanti jawabannya ada. Mati aku mati jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
0: Ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya sebelum kita sapa lagi nih, ada satu sebenarnya ya.
1: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis? ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
5: Tadi pertanyaan dari Bang Yosi ya?
1: Bang
5: ya.
1: Yosi, benar.
5: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
1: Betul. Waktu
5: pertama ketemu sih, ya deg-degan, ya deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis dilihat dulu nih.
1: Chemistry.
5: Looknya gitu.
1: Oh look, oke.
5: Terus, iya gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang, karena aku juga pas waktu bawain nggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
2: Bawain
5: pokoknya ada
2: tas lamanya.
1: Tas lamanya
5: ya. Iya ya itu tapi kita jamming lagu lain juga ya. Kita jamming lagu lain juga.
1: Oh berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
2: Iya.
1: Oh oke.
5: Iya masuk studio.
1: Oke. Taurin. Terus
5: masuk studio, kita jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya lagu Tak Selamanya, terus abis itu keluar studio, itu udah. Abis itu gimana Mas Haji? Abis itu langsung dimasukin grup.
2: Masuk grup.
0: Keren banget.
1: Agak cepet banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
2: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pakai babi bu, langsung aja gitu.
1: Langsung dipilih lah Taurin.
2: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Bunda Lili. Terus dia bilang oke nih, ya udah gas.
1: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi. Apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
2: Iya Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita cuma info aja sih gitu.
0: Oh nginfoin aja ya, gitu ya.
2: Wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
1: Okay. Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
0: Kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
1: Sudah.
0: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
1: Bang Doni.
6: Halo, selamat siang. 100% Indonesia Express kan ya, GKN Indonesia.
1: Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
6: Halo, gimana kabarnya Mas Eli?
0: Alhamdulillah baik ya, sekali.
6: Apa kabar semua ya?
0: Iya. Lama sekali enggak siaran di Selasa memang ya, enggak ketemu Iksan.
1: Iksan
0: ya.
1: Juga lama enggak siaran.
0: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
6: Aku dapat ganteng Santaro
1: ya. Ya Allah.
0: Ya Allah, ngeri banget ya Allah.
6: Iksan Taro, gimana kabar Sam?
1: Alhamdulillah Mas Don. Wapi ya, kabarku Mas.
6: Jobnya masih lancar?
1: Jobnya alhamdulillah sampai bingung mau taruh di mana.
0: Cucok.
1: Bercanda. Alhamdulillah.
0: Ya sampai enggak ada waktu buat pro satu loh, Pak Doni.
6: Ya, mudah-mudahan
1: jobnya
6: selalu lancar
1: kan. Amin. Amin.
6: Ya. Sama suara kamu, Chan.
1: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang insyaallah ya.
6: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang Ben kayaknya.
1: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
6: Oh, lagu wayang tuh terkenal sama itu yang dongeng sebelum tidur.
1: Ada cengkoknya ya?
6: Apa itu? Tak selamanya
1: cinta.
6: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama Tak Selamanya itu.
0: Okay.
6: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film
1: sinetron. Dia jadi salah satu soundtrack sinetron FC-nya Indonesia.
6: Waktu itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an. Saya di atasnya Mbak Sally sama si ganteng Iksan. Jadi saya itu belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, Kenapa ya grup band sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebah kata orang Jawa Tengah.
1: Bebah itu kayak cepat bosan gitu ya.
6: Rata-rata grup band sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosan. Kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu. Itu
1: okay.
6: Aja pertanyaannya, monggo. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Thank you, Mas Don.
0: Oke, okay. Ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah. Iya.
1: Halo Firmansyah.
7: Halo, 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Sally.
0: Halo, 100%. Silakan, Bang Firmansyah.
7: Selamanya cinta. Iya, ini aku mau ini ya Bang ya. Salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya dengan vokal Kak Taurin ya.
1: Iya.
7: Yes. Segar. Ku dengar tadi mati apa judulnya tadi?
1: Mati aku mati.
0: Mati aku mati.
7: Mati aku mati. Mungkin aku dari dulu memang pendengar Wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanya kan ke Wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya.
2: Hadir.
1: Iya.
7: Aku mau nanyakan tentang ini Wayang itu kalau enggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang.
2: Iya.
7: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah Wayang itu gitu? Apa Wayah New, apa Wayah Ribbon, Wayang apa gitu. Itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat Wayang.
1: Terima kasih. Oke, okay, thank you.
0: Oke, okay, terima kasih.
7: Baik, itu aja Bang Ihsan, Mbak Kak Sally, selamat siang.
0: Ya, selamat siang.
7: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Uji ini. Ya.
0: Silakan.
1: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Uji, aku suka pertanyaannya. Ini gimana? Tanggapannya, Wayang nama personil.
2: Wayang itu kan diambil dari nama personil formasi awal ya.
1: Betul.
2: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A nya itu Ahmad Fauzi. I nya itu Yudi. Ang nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa enggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini Wayang itu bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi Wayang tetap bawa nama Wayang gitu.
1: Oke.
2: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Kalau ada perubahan-perubahan gitu.
1: Nice.
2: Meninggalkan di namanya ini.
1: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
2: Betul.
1: Oke, Bang Oji. Siap.
0: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi, dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
1: Halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Langsung ke
1: Wayang.
8: Ahmad Fauzi atau Oji.
2: Iya.
8: Ya, terima kasih karena selama 3 dekade ternyata Wayang eksis gitu ya. Tadinya saya sangka Wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Hadi Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau Uji, kira-kira 11 Juni nanti ada gebrakan apa itu?
1: 11 Juni.
2: Oh iya.
1: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
8: Selanjutnya buat Ade Taurin, tetap semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rutu kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
1: Oke. Siap.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi ya.
8: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, terima kasih Mas Andi.
0: Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
1: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
2: Nah, itu buat temennya Wayang Ati gini, dulu kita sempat pakai nama Wayangku, jadi kita mengikrarkan kalau untuk teman-teman Wayang kita kasih nama Pendongeng.
1: Oke, dulu
2: kan, dongeng itu kan identik banget sama lagunya Wayang.
1: Betul,
2: ya,
1: betul.
2: Kita menyebutnya untuk teman-teman Wayang itu sekarang kita sebut Pendongeng. Artinya mungkin paham nih, Wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita gak mau muluk-muluk, kita pengen membumi. Kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah, karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin. Masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
1: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan. Kecil-kecilannya kelihatannya.
5: Listen kalau mau datang boleh.
1: Oke, boleh.
0: Oke.
1: 11 Juni. 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu, Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
2: Pantengin.
0: Ya.
1: Oke, pantengin media sosialnya Wayang ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
0: Oke deh, siap. Oke deh kalau gitu kita
5: mau bilang makasih juga tadi udah
1: Iya benar, disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya semangat untuk jadi personil barunya dari Wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin Wayang makin lagi makin bersinar lagi.
0: Oke, kita nampaknya harus beli sebentar ya Iksan ya.
1: Iya,
0: nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari Wayang ya, yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Aduh, jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
1: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang iya, hari ini
1: yang berdengar, diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Mm-mm, betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang,
1: ditantang gitu.
0: Kira-kira ada apa, Ikson?
1: Langsung saja.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degannya.
0: Iya.
1: Tenang, tenang, tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok, dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi
0: terus
1: Elvi,
0: juga betul,
1: Rita Sugiarto, atau mau kayak Ino,
0: ya boleh. Pasik, ya bebas.
1: Coba Taurin, bisa gak Taurin? Bisa lah,
0: Bang Oji cuma ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
3: Oh iya iya iya, oke oke.
0: Oke ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin. Siap?
3: Ntar malah meledak yang ini gimana?
1: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Oke deh. Siap ya?
3: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1. Silakan Taurin.
3: Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya. Sudah mati aku hatiku tanpa dirimu. Mati mati aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Eh tapi dia dangdutnya
0: tapi
1: asik.
0: Tapi oke
1: okay
0: ya, oke okay lah ya.
1: Asik loh, boleh loh dipikirin okay buat Bang Oji ya. Nah, kalau ya.
0: Bisa-bisa ya, lumayan-lumayan ya. Iya. Oke okay lah.
1: Jadi kalau off-air boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di closingan ya.
0: Betul okay banget.
3: Bisa-bisa.
0: Oke okay deh, bisa ya, bisa ya. Oke okay, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya, sebenarnya ada tantangan terbesar gak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya, selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
4: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus ke rekaman nggak ada. Aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari, rilis April.
1: Iya sih, cepet banget sih itu jujur.
0: Cepet ya.
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band. Kalau tadi solo, aku masih okay lah, masih proses pada umumnya. Ini band, soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan ide. Iya,
4: betul.
1: Lima
4: betul,
1: kepala. Karena kalau band itu kan yang aku tahu, setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu kan. Jadi dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu gitu.
4: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya, benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
4: Banget Mas Eli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang masih nggak nyangka, gila ya. Bulan Januari rilis April. Betul kan memang labelnya sendiri memang WG Production ya, kita sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay. Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan.
1: Ya.
0: Ampun, kenapa ini? Kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa kata Taurin?
4: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang, at Wayang Official.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke.
0: Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke.
0: Gimana?
3: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra juga.
0: Pastinya gitu. Ya.
3: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu ya nggak jadi masalah gitu. Tapi pas si semangat yang ngasih
0: Waduh,
1: seru loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat apa namanya wajah barunya ini. Nah, yeah. Di situ langsung nih, baru, beda, beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
0: Oke, secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
0: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
0: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
1: Yes.
0: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, silakan.
5: Iya. Pertanyaannya sebenarnya sudah ditanya di barusan nih.
1: Yang mana ini nanyanya?
5: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu? Itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh, tapi sudah dijawab ya.
5: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung kan. Aduh, udah pertanyaan udah ditanyain juga.
1: Gak apa-apa, kalau gitu ditanya lagi yang lain, Kak Rahma. Pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya. Apalagi kan wayang ini band legendaris gitu ya.
5: Benar. Ini aja dah, pertanyaan ini. Di saat panggung, bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya, yang sebelumnya dan formasi baru sekarang gitu.
1: Oke, menarik. Oke, okay. Selain itu ada lagi, Kak Rahma?
5: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Nah, biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana antusiasmenya yang sekarang?
0: Oke.
5: Menurut formasinya sekarang, bagaimana tanggapan fansnya gitu?
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
0: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
1: Apa?
5: Boleh salam enggak?
0: Oh, boleh, silakan.
5: Ini deh. Salam selalu ya buat Isan, buat Mbaknya. Semoga selalu dalamin lolos
1: berkala. Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
5: Buat grup wayangnya semoga sukses buat kedepannya.
1: Dan amin.
5: Salam juga buat Lydia Permata ya Pro 1 Padang. Yang di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Dan okay.
5: Buat Panjudin yang terima kasih.
1: Terima kasih banyak
0: Mbak Rahma. Lanjut ada Teh Dinda ya dari Bogor ya. Halo Teh Dinda.
1: Iya Teh Dinda. Dari tadi nelfon-nelfon WhatsApp ya Teh Dinda ya.
6: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep. Sehat ya
6: Dinda. Iksan Taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mau pulang haji.
1: Aku baru pulang hiatus.
6: Okay. Selly juga sih sudah ketemu sama.
0: Iya, kita lama nggak ketemu ya Teh Dinda ya.
1: Iya.
6: Iya benar, ih benar. Halo wayang, Oji sama Sore Taurin, selamat sore.
7: Halo, selamat sore.
6: Iya, dengan Teh Dinda di Bogor nih.
7: Ya Teh Dinda.
6: Halo. Tadi Gaga dengar, ya. Tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang. Kalau ada yang ngomong begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
0: Benul
6: ya.
0: Betul
6: ya. Urin ya.
7: Iya.
6: Semangat terus berkarya pokoknya ya. Buat layang sama Taurin ya.
1: Amin.
7: Semangat terus. Ini.
6: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan gitu ya.
1: Betul.
6: Dari teteh itu aja terus berkarya makin sukses buat Iksan Taroreh makin keren.
1: Thank you teteh.
6: Ya orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you. Selamat sore.
0: Terima kasih Teh Dinda.
1: Teh Dinda cuma mau semangatin doang.
0: Gimana Teh Dinda? Gue mau nanya-nanya nih Teh Dinda ya.
1: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphone baru soalnya.
0: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom
0: out gitu. Oh gitu ya. Baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya, Rahma nanya sama Wayang Band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan, itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
4: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu? Apakah
0: kaget gak tuh?
1: Kaget positif atau kaget
0: negatif
1: yang kurang gitu ya, menyenangkan gitu? Coba gimana?
4: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif.
4: Pertama mereka loh, kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya Wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang seger nggak sih, Mas Oji ya?
4: Nah, iya.
1: Gimana kalau tahunnya?
4: Soalnya kita boleh lagu. Gimana?
1: Silakan. Gimana Taurin?
8: Jadi pada saat manggung itu, jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget. Jadi kayak mereka ngelihatnya emang Wayang yang sekarang gitu. Maksudnya nggak ada yang apa ya? Mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu, bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak nggak ada yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada. Jadi semuanya positif semua pada saat off air itu ya, yang aku rasain. Jadi senang banget sebenarnya gitu, senang banget, bukan ada yang turun-turun, nggak ada yang begitu.
0: Support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa?
4: Ya kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu Wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai, itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
1: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
4: Disesuaikan,
1: dengan
4: betul,
1: vokalis barunya Taurin.
4: Betul, nice.
1: Itulah gunanya ya, ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini, enaknya ke gue main gitarnya gimana ya, main drumnya gimana ya. Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
4: Betul.
1: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren.
0: Keren banget.
1: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
0: Betul banget.
1: Mungkin kalau dulu Wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
0: Iya, oke, baiklah. Siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanya next project-nya mungkin apa sih? Bisa dibocorin gak sih dikit-dikit?
1: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
4: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya. Ada apa namanya, Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua, kita lagi fokus sama single atau album tuh.
1: Jadi memang
4: sama
1: lagi
4: promo-promo ini, sama promo-promo.
1: Single, promo-promo lagu ya, insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insya Allah.
4: 20.
1: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
0: Betul
1: ya, para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh Wayang ya.
0: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya.
1: Karena menurut aku lagu-lagunya Wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja tuh sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi gak sih sebelum kita
0: closing
1: tutup nih
0: ya.
1: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama Wayang sebelumnya.
4: Coba, Taurin.
8: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Itam. Dia nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang gak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh gue bisa mati nih kalau gak ada dia gitu. Tapi dimaknainya bukan mati meninggal ya.
1: Iya, jadi kayak mati aku tuh kayak, ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau gak, bukan sama dia gitu.
8: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
1: Ditambahinnya
8: apa Ji?
1: Aman.
4: Kurang lebih sama sih.
1: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
0: Enggak mau nambahin nih, Bang Oji.
1: Mikir banget tuh Bang Oji.
0: Iya lagi.
1: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis mati aku mati jadi hidup aku hidup ya.
0: Iya betul. Ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
7: Terima kasih buat RRI udah ya udah interview ini ya terus sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya? Menjadi berkah lah buat kita semua.
1: Amin.
0: Oke, okay, amin.
7: Mungkin nambahin?
8: Kurang lebih sama.
0: Sedikit dong Kak Taurin, mungkin okay, pendengar penasaran.
1: Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
0: Kurang lebih sama, udah.
1: Oke. Okay.
0: Seru ya.
1: Ya udah kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
0: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
8: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
0: Ah, itu boleh. Silakan.
8: Situ nanti ya di Instagram ada boleh kan disebutin
1: boleh dong
8: kayak wayang official di TikTok ada juga wayang musik YouTube-nya juga wayang official gitu
1: jadi
8: okay. Boleh di situ kita komunikasi dibalesin kok dibacain kok.
0: Oh oke okay, baik.
1: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
0: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, okay, terima kasih banyak wayang ya sudah mampir main kesini.
1: Thank you, Kak Taurin. Thank you so much.
0: Sukses terus ke depannya. Pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya ya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Selamat siang.
1: Dah. Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang
0: betul
1: dari tadi udah nemenin kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih?
0: Ada beberapa ya, coba kita cek kali ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
1: Ada Iwan, Firmansyah. Firmansyah tuh, Firmansyah.
0: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
1: Salam
0: ya.
1: Salam sukses dengan wayang formasi baru lebih segar katanya. Kehadiran Kak Taurin ya sekarang sebagai vokalis.
0: Oke, okay, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya kita harus
1: undur diri
0: ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
1: Betul.
0: Jadi Saliana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
9: Kenal lo yang?
1: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
9: Wayang apa? Wayang Ben.
1: Oh.
9: Kan kita?
1: Yo, itu dia. Kita siapa? Kita siapa? Wayang Ben. Terus coba W-nya apa?
9: Wai Gadianto. A-nya. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
1: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995
9: Akhirnya
1: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih payah. Jadi deh wayangnya ya.
10: Jadi kan nih?
9: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
10: Main apa?
11: Yang bisa main.
10: Gak bisa bermain dan bermain.
9: Ya, jadi kita ke pantai aja yuk.
10: Ya, udah.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ende Angel.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Sigap Kentongan RRI Ambon, Program Nasional Radio Tanggap Bencana Radio Republik Indonesia, saluran edukasi dan informasi mitigasi kebencanaan.

0: Ya baik, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Dan senang sekali saya Rivaldi menyapa Anda di Maluku sore ini sampai nanti di jam 12 malam. Ya, bagaimana kabar Anda pendengar? Tentunya saya doakan yang baik-baik saja untuk Anda semua di hari ini. Dan kita di program Kentongan untuk edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026, pendengar. Dan sudah ada narasumber yang menemani kita di hari ini. Dan pastinya kita akan membahas satu topik yang menarik di Kentongan untuk edisi hari ini, pendengar. Ya, baik ya pendengar, di Kentongan hari ini ya, topik kita mengenai teknologi drone sebagai sistem monitoring cuaca dan mitigasi bencana. Saya ulangi lagi, Kentongan hari ini dengan topik teknologi drone sebagai sistem monitoring cuaca dan mitigasi bencana. Bersama dengan narasumber kita yang merupakan Ketua Asosiasi Pilot Drone Indonesia Abdi Regional Maluku, ada Bung Fauzan Salatalohi Eskom yang akan berbicara terkait ini ya pendengar. Anda juga bisa mendengarkan langsung di 105,1 MHz di RR Digital, atau mungkin Anda bisa mendengarkan langsung juga di live YouTube RRI Ambon ya. Anda juga bisa ikut memberikan pertanyaan seputar topik di hari ini. Ya, kita sapa dulu ada Bung Fauzan. Selamat sore, Bung.
1: Selamat sore, Bung Faldi.
0: Ya. Bagaimana kabarnya nih Anda?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Nah, Bung Fauzan ini merupakan Ketua Asosiasi Pilot Drone Indonesia Abdi Regional Maluku. Nah, Bung Fauzan.
1: Siap.
0: Bisa dideskripsikan tentang Asosiasi Pilot Drone Indonesia ini apa ya? Komunitas kah atau apa, dalam hal apa dan lain sebagainya?
1: Oke, Bung Faldi, APDI Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Sebenarnya kita sudah perkenalan sebelumnya di pertemuan-pertemuan di RRI juga, di Pro2, kemudian ada podcast juga.
0: Ya.
1: Bahwa kita di sini APDI Regional Maluku sudah hadir tepatnya di Kota Ambon. Jadi APDI itu Asosiasi Pilot Drone Indonesia.
0: Ya.
1: Kita itu ada di semua provinsi, termasuk dalamnya Maluku, dan ada di Kota Ambon ini.
0: Ya.
1: Jadi kita memfasilitasi para pilot drone untuk bisa mendapatkan ilmu dan sertifikat supaya bisa terbang dengan aman di udara Kota Ambon ini.
0: Ya.
1: Begitu, Bung Faldi.
0: Oke. Nah, ini sudah berapa lama program APD ini berjalan atau berlangsung? Dan siapa yang mulai mencanangkan hal ini?
1: Oke, APDI di Regional Maluku ini sudah sejak 2003.
0: 2003.
1: Lebih tepatnya bulan September 2023. Itu kebetulan titik pertama kita melaksanakan sertifikasi di Kota Ambon.
0: Ya.
1: Lokasinya di Topdam 15 Patimura. Karena kita kerjasama dengan Kodam di bagian topologi untuk sama-sama mapping dan juga foto video di Maluku ini. Jadi kita selalu melaksanakan sertifikasi di lokasinya di Topdam dan awalnya dari September 2023 hingga saat ini 2025 kita sudah ada sekitar 70-80 anggota yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya.
0: Di Kota Ambon dan sekitarnya. Nah, untuk masuk ke APD ini syaratnya apa sih kalau boleh tahu, Bung Fauzan?
1: Yang jelas punya hobi dan minat di untuk belajar drone terbang, pilot drone. Kita di sini mengajarkan bagaimana cara terbang dengan aman, dengan menaati aturan sebaik-baiknya, karena pengguna ruang udara ini bukan cuman kita yang menggunakan sebagai mainan biasanya kalau orang bilang. Nah, tapi dunia, perkembangan dunia saat ini, drone itu sudah sangat mudah didapatkan dan penggunaan ruang udara itu bisa disalahgunakan. Makanya ada asosiasi di sini yang dimana kita mengumpulkan semua pilot drone yang mau bersama-sama belajar dan bisa menaati aturan penggunaan ruang udara yang sudah diatur oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Begitu, ya. Bang Fali.
0: Ya, berarti syaratnya punya hobi dulu ya.
1: Punya hobi dulu.
0: Harus punya drone juga.
1: Belum punya drone nggak apa-apa, yang penting
0: okay.
1: Punya hobi dulu.
0: Punya hobi dulu,
1: ya,
0: karena
1: kalau drone juga masih bisa
0: ya.
1: Kita pakai, masih bisa kita belajar dengan simulasi dan lain-lain.
0: Oke. Ini kalau boleh tahu syarat masuknya apa itu?
1: Nanti registrasi,
0: selain hobi.
1: Jadi registrasi di website APDI secara nasional.
0: Ya.
1: Kemudian setelah terdaftar akan digabungkan secara Indonesia, secara keseluruhan bersama-sama, kemudian diikutkan dalam kelas. Itu kelas tiap bulan ada.
0: Oke.
1: Okay. Dalam setiap kelas digabungkan, kemudian ada kelas teori yang lamanya nanti sekitar 3 hari. Itu wajib diikuti oleh semua calon peserta.
0: Ya.
1: Setelah itu baru praktek di setiap daerah. Jadi teorinya itu se-Indonesia kita laksanakan.
0: Ya.
1: Pematerinya pun langsung dari pusat, dari Kementerian Perhubungan, dari Airnav, dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan dari APDI sendiri.
0: Ya. Ini berapa lama sih kalau boleh tahu untuk ikut kegiatan ini sampai dapat sertifikatnya?
1: Paling kalau hitungan kelas, untuk kelas teori 3 hari dan
0: ya,
1: kelas praktik 2 hari.
0: 2 hari
1: sampai dinyatakan lulus dan berhak punya lisensi untuk penerbangan.
0: Ya.
1: Drone itu pun kita punya ketinggian batasan maksimal penggunaan drone udara yang boleh diterbangkan tanpa izin. Jadi maksimal di 120 meter.
0: Ya.
1: Kalaupun lebih harus melaksanakan izin ke petugas. Misalnya di Ambon sini ada Airnav yang bertugas untuk mengawasi itu.
0: Ya. Oke. Okay. Sudah berapa member kalau boleh tahu di APDI ini?
1: Sekitar 70 sampai
0: 80 ya.
1: Iya, kita sudah lumayan banyak dan itu tersebar di Ambon, Maluku Tengah,
0: ya,
1: sampai ke Kepulauan Aru juga ada. Kita karena baru di 2023 makanya buka kelasnya hanya di Ambon saja dulu.
0: Oke. Nah, ada persyaratan masuknya tentunya dan ada akun medsosnya nggak nih untuk mungkin Anda
1: ada
0: yang di luar sana pengen tahu.
1: Kalau APDI ada APDI Maluku,
0: itu
1: bisa langsung di follow saja di Instagramnya kita ada. Sedikit informasi bahwa memang agak berkurang karena kita si pengelolanya lagi sibuk dengan urusan pribadi dulu.
0: Iya.
1: Memang kalau ini kan bukan kewajiban, jadi sosial medianya APDI memang lagi vakum sebentar, akan kita aktifkan kembali. Tapi kalau mau follow bisa dapat informasi di apdi.id.
0: .id
1: APDI ya. Regional Maluku.
0: Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa persyaratan masuknya seperti apa. Ini tiap tahun dibuka? Tiap bulan apa kalau boleh tahu?
1: Tiap bulan, bukan
0: untuk
1: tiap tahun.
0: Jadi, oh, tiap bulan.
1: Tiap bulan itu kita buka kelas di seluruh Indonesia. Nanti untuk prakteknya di masing-masing daerah.
0: Daerah.
1: Jadi awal bulan itu biasanya praktek di minggu pertama. Minggu pertama itu teori di minggu pertama biasanya di weekend, long weekend itu ya. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari atau Jumat, Sabtu, Minggu. Selesai teori selesai, nanti jadwal praktek untuk masing-masing daerah itu berbeda-beda.
0: Ya.
1: Jadi jadwal praktek di daerah misalnya Ambon kita punya biasanya Ambon kita pilih di akhir bulan. Jadi ketika teori di awal bulan, kita bikin ikut praktek nanti di akhir bulan.
0: Ya.
1: Jadi untuk menyesuaikan dengan waktu, apakah nanti ada penambahan yang dia belum sempat ikut teori, dia bisa ikut praktek dulu nanti teorinya di awal bulan berikutnya. Jadi bisa langsung diselesaikan. Karena Ambon ini orang Ambon bilang kadang-kadang muncul tiba-tiba.
0: Oke.
1: Jadi biasa pilot drone yang mendaftar itu untuk registrasi di sini tuh biasa dia tiba-tiba gitu. Oh, sudah mau kelas praktek, boleh ikut daftar. Kita konfirmasi dulu ke pusat. Kalau bilang boleh, baru kita bolehkan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi seperti itu. Makanya kita selalu pilih jadwal untuk praktek di akhir bulan supaya bisa ikut teori di awal bulan berikutnya. Jadi nggak jauh gitu.
0: Oke. Okay. Ini ada kuotanya? Mungkin tiap bulan berapa kuotanya maksimal atau minimal?
1: Nggak ada kuota sih. Sebanyak-banyaknya juga lebih baik supaya kita lebih mengedukasi masyarakat terkait dengan penggunaan drone ini.
0: Oke. Okay. Jadi pilot drone ini semakin banyak di kota Ambon juga yang berminat ya,
1: Wong Fauzan. Banyak yang berminat, banyak
0: sekali.
1: Yang memang mungkin belum menyempatkan diri untuk bergabung, tapi sudah terbang bareng dengan kita gitu kan. Nggak masalah, yang penting bisa sama-sama tetap menggunakan ruang udara dengan sebaik-baiknya.
0: Ya, apakah mereka menggunakan drone itu hanya sebatas hobi saja kah, atau mungkin juga ada pekerjaan?
1: Rata-rata yang saya temukan itu selain hobi, ada yang juga dia sebagai konten kreator, ada juga yang pekerjaannya dia di kantor sebagai di bagian kehumasan untuk produksi foto dan video, ada yang lebih ke mapping, dan ada juga yang mulai bergeser nih ke mitigasi bencana teman-teman di Basarnas.
0: Ya, ya, ngomong-ngomong soal topik kita di hari ini mengenai teknologi drone ini sebagai sistem monitoring cuaca dan juga mitigasi bencana. Nah, Bung Fauzan, mengapa drone ini mulai banyak digunakan dalam mitigasi bencana?
1: Oke, jadi kenapa drone digunakan untuk mitigasi bencana? Sebenarnya karena dia itu bisa cepat data, dapat data itu dalam hitungan hari, sudah hitungan jam itu sudah dapat data.
0: Oke.
1: Jadi kita bisa sebelum pas bencana atau pasca bencana. Jadi sebelum bencana, pas bencana atau pasca bencana kita bisa mendapatkan data itu dengan cepat, kemudian akurat. Akurat itu bisa dengan pemetaan, kita mapping daerah terdampak itu dengan resolusi tingkat tinggi, kemudian efisien,
0: ya,
1: bisa lebih murah, kemudian akses wilayah yang tidak bisa dilewati itu dengan drone bisa,
0: ya.
1: Jadi kita bisa mengasih, misalnya ada longsor di satu titik yang tidak bisa kita mendekat ke sana, itu dengan drone bisa dekat ke sana. Kemudian yang sering saat ini di 2026 paling sering ini di live streaming.
0: Ya.
1: Jadi dengan drone bisa langsung live streaming untuk kita tampilkan ke orang-orang untuk melihat bencana itu.
0: Ya. Paling sering digunakan dalam bencana apa sih? Kalau khusus di Kota Ambon atau di Maluku ini?
1: Kalau di Maluku ini pernah Bung Fali ingat kejadian bencana gempa 2019?
0: Ya, ingat.
1: Oke, itu teman-teman pernah melakukan pemetaan. Mulai dari sana itu ada pemetaan pasca bencana, karena kita pemetaan di situ pasca bencana. Jadi di situ kita bisa tahu tuh titik-titik di mana yang harus dibuka tendanya,
0: ya.
1: Pada akhirnya di bagian, jangan cuman di lapangan. Di lapangan pun agak susah ketika, karena kalau di lapangan resikonya ketika bantuan itu datang dengan helikopter, maka tenda-tendanya akan terempas,
0: ya.
1: Ya, jadi mitigasi seperti itu. Jadi akan di saat itu di 2019 pada akhirnya kita bisa dapat data bahwa di titik ini yang harus dilakukan pembangunan tenda, misalnya seperti itu,
0: ya.
1: Kemudian ada lagi teman-teman yang mitigasi bencana sebelum, jadi bisa lihat tuh potensi-potensi rawan bencana, tanah longsor dan lain-lain, itu dengan drone semuanya bisa kita lihat,
0: ya. Nah, ngomong-ngomong soal drone ya, apa sih drone, jenis apa sih kalau boleh tahu Bung Fauzan yang paling sering digunakan untuk mitigasi bencana ini?
1: Oke, drone yang digunakan untuk mitigasi bencana ini lebih ke drone mapping.
0: Mapping.
1: Jadi bisa memetakan dengan resolusi tingkat tinggi, dan ya, itu tipenya tipe metris. Metris itu ada metris 300, metris 350, metris 400, dengan tipe kameranya juga. Itu bisa dapat dengan tipe tertinggi ataupun bisa dapat juga dengan drone yang lebih mahal. Lebih mahal itu bisa kita terbang 10 menit itu bisa dapat beberapa kilo, kita petakan dengan sangat cepat,
0: yeah.
1: Dan itu di Ambon sini sudah ada di Kodam 15 Patimura itu punya.
0: Itu di kisaran ini. Harga berapa sih kalau boleh tahu?
1: Kalau harga itu kayaknya sensitif ya. Karena punya
0: disensor aja ya.
1: Kecuali kalau metris, kalau metris, metris itu dia di harga bisa seratusan lebih. 100 sampai 300-an.
0: Oke. Nah, kalau menurut Bung Fauzan sendiri, sensor drone yang bagus itu spesifikasinya seperti apa sih? Mungkin ini orang awam kan banyak yang belum tahu juga ya, drone yang bagus itu seperti apa. Jangan sampai mereka asal beli aja gitu.
1: Oke, drone yang bagus ini kita kembali lagi nih, apa mau digunakan untuk apa?
0: Kalau untuk Biasa kalau untuk

0: berkeliaran banyak banget. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kecelakaan juga.
1: Okay.
0: Karena tidak diperhatikan, misalnya dia beli drone tipe mini, tapi dia gunakan di tepi pantai, di gunung yang anginnya kencang.
1: Yeah.
0: Itu pasti jatuh. Karena tipe itu kewalahan dengan angin yang kencang.
1: Yeah.
0: Atau dia bisa lagi pilih tipe yang lebih di atas lagi, yang medium, ada Air 2, Air 3.
1: Yeah.
0: Itu sudah kameranya resolusi tingkat tinggi, bisa 4K, dan dia juga bisa tahan dengan angin. Atau ada lagi yang di atas lagi, yang tipe Mavic. Mavic itu kita bilang high class-nya.
1: Ya.
0: Jadi kalau high class untuk foto video, itu sudah dengan Mavic. Nanti di atas itu yang kita sebut dengan Matrix tadi, yang harganya sudah ratusan juta.
1: Nah, itu untuk konten kreator ya, itu bisa dipakai. Kalau untuk kebencana bencana sendiri, bencana
0: kalau
1: sendiri?
0: Bencana itu lebih ke drone Matrix. Jadi boleh sebut merek gini ya?
1: Boleh.
0: Nah, jadi DJI Matrix. Ya, yang tadi sebelumnya itu produk-produk DJI. Sebenarnya banyak teman-teman juga di daerah lain sudah mulai menggunakan, ada produk namanya, mereknya Autel. Itu yeah, untuk pemetaan. Dan memang karena spesifikasinya betul-betul untuk pemetaan. Nah, dengan pemetaan dengan Autel itu data yang kita dapat juga high res, jadi resolusi tinggi yang bisa kita dapat dengan titik GPS, titik lokasinya, koordinatnya itu bisa tepat, pas-pas, tepat sasaran itu. Jadi itu yang bikin mitigasi bencananya lebih mudah, karena titiknya itu bisa langsung kita ketahui. Ada beberapa materi yang sudah saya sharing, mungkin kalau kita lihat titik-titik yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, atau kita bisa lakukan mitigasi sebelum kejadian bencana,
1: ya,
0: kemudian dapat foto setelah bencana, akan kita tahu tuh misalnya kayak tanah longsor, perpindahan, pergeseran rumah dari titik satu titik lain, bisa mempermudah pencarian. Seperti itu kalau ada sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau memang lebih ke drone ke mitigasi bencana, saya sarankan drone yang tipe buat mapping. Jadi bisa Matrix, bisa Autel. Memang harganya ya pasti beda dengan foto video ya.
1: Yeah.
0: Karena dia lebih khusus, karena dia punya sensor lagi. Ada juga drone dengan tipe kamera thermal.
1: Ya.
0: Yeah. Bung Paldi, jadi
1: kamera thermal itu seperti apa kalau
0: kamera thermal itu dia bisa mendeteksi panas.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi ketika kita pencarian orang itu dengan kamera thermal itu lebih enak. Ketika dia hilang di hutan, kita cari, kalau dengan mata biasa, kamera biasa, ketutupan pohon sudah pasti hilang, nggak terlihat, tidak bisa dilihat dari udara. Tapi kalau dengan menggunakan teknologi kamera thermal, dia yang dia tangkap itu adalah sensor panas.
1: Yeah.
0: Jika korban itu masih hidup, maka pasti akan ketemu sensor panasnya dengan drone itu. Itu kalau DJI punya produk namanya DJI Mavic 3 Thermal.
1: Ya.
0: Itu bisa.
1: Oke, itu cara kerja drone dalam hal mencari orang hilang ya. Sudah pernah belum nih dapat kasus seperti itu di Maluku?
0: Kita waktu itu pernah sama-sama saling bantu ketika kejadian setahun kemarin. Digunakan untuk pencarian saudara kita almarhum Firdaus yang hilang di Gunung Binaya.
1: Binaya, ya.
0: Waktu itu kita juga sempat menggunakan teknologi ini untuk saling membantu di sana.
1: Ya, oh iya, sudah pernah ya gitu. Betul. Tahun kemarin kalau nggak salah.
0: Tahun kemarin. Bulan-bulan ini.
1: Oke.
0: Okay. Dan ya, itu setahun lepasin ya.
1: Sistem kerjanya seperti apa sih kalau boleh tahu itu? Kan setahu saya kan, kemarin kan itu susah ya cari korban yang di Gunung Binaya itu. Bagaimana cara kerjanya?
0: Alhamdulillah waktu itu kita belum sempat terbang, dia sudah ketemu.
1: Iya.
0: Jadi memang rencana terbang sebelum melaksanakan pertolongan itu kita melakukan perencanaan terbang di titik-titik di mana lokasi ditemukan titik-titik terakhir tanda-tanda si korban itu berada. Waktu itu dari titik itu kita bisa memetakan bahwa nanti di titik beberapa meter ke depan, beberapa kilo ke depan yang harus kita terbang untuk dipetakan. Ketika drone-nya itu disetting untuk pemetaan pada area tersebut, maka dia akan langsung melakukan pengambilan gambar secara otomatis.
1: Ya.

0: Ketika itu dilakukan, kita akan tahu jika dengan kamera termal dan almarhum itu waktu itu masih hidup, mungkin kita bisa ketemu.
1: Ya.
0: Kita bisa bedakan lah ya, kalau misalnya manusia yang terlihat dalam. Jadi kalau kamera biasa yang kita tangkap foto video kayak saat ini kita live gitu kan, wajah kita yang terlihat.
1: Ya.
0: Tapi kalau dengan kamera termal yang kelihatan itu hanya merah. Karena suhu tubuh kita yang kelihatan di situ. Jadi yang lain yang bukan manusia itu pasti hijau. Nah, hitam dan lain-lain. Tapi kalau di situ ada manusia, ada binatang, pasti yang kelihatan merah. Dan
1: merah,
0: kalau
1: ya,
0: kita bisa bedakan kan kelihatannya kalau hewan itu pasti kakinya empat gitu kan, atau yang lain juga. Kalau manusia sudah pasti dia akan kelihatan berdiri atau tidur atau kalaupun dia masih hidup pada saat itu.
1: Ya. Nah, seberapa akuratkah drone ini, sistem drone ini dalam memitigasi bencana?
0: Alhamdulillah.
1: Apakah akuratnya itu 100% atau gimana?
0: Keakuratan itu kembali ke ini lagi ya, tim yang nanti melakukan pencarian. Terakhir teman-teman di APDI Sulawesi waktu itu sama-sama saling membantu juga dalam pencarian korban pesawat ATR milik Kementerian Kelautan. Itu gunakan kita gunakan DJI Matrix pada saat itu. Dan di situ kan kelihatan pada akhirnya ketemu juga puing-puingnya dari drone itu, bisa langsung lebih mempermudah. Jadi ketika sudah kelihatan puing-puingnya, baru tim darat diterjunkan untuk melaksanakan proses evakuasi.
1: Ya.
0: Jadi kalau misalnya kita cari dalam kondisi di darat saja, pasti kan luas ya, apalagi area yang terdampak itu besar. Tapi ketika drone itu terbang, dia mulai pemetaan, kemudian datanya diambil. Data yang diambil dengan drone ini kita masukkan ke aplikasi, langsung akan masuk ke dalam sistem itu, muncul gambar-gambarnya semua. Jadi jelas di situ akan kelihatan bahwa oh iya ternyata ini titiknya pun kelihatan jelas, maka resolusi yang tadi saya bilang tinggi itu sangat bermanfaat di sini. Bisa lihat oh titik ini yang harus kita terjunkan bantuan misalnya untuk evakuasi.
1: Ya. Berarti ini semua tergantung dari jenis drone yang dipakai ya, spesifikasi seperti apa gitu.
0: Betul.
1: Itu
0: jenis drone-nya lagi-lagi ke apa yang mau kita gunakan?
1: Ya.
0: Kalau mau gunakan untuk foto video ya berarti bisa semuanya. Kalau mau gunakan untuk lebih detail lagi, nah sekarang lebih ke ini, Indonesia lagi gencar-gencarnya lebih ke drone agras namanya, Bung Faldi.
1: Oke.
0: Bung Faldi kalau tahu drone agras itu untuk membantu pertanian.
1: Ya.
0: Jadi kita melenceng sedikit dari mitigasi bencana.
1: Ya.
0: Kalau drone agras itu, kalau dulu petani untuk menyebarkan pupuk itu hanya satu orang itu hanya mungkin satu hektar itu bisa sehari ya. Tapi dengan drone agras itu satu jam bisa sekitar 10 hektar.
1: Wah.
0: Dia sebarkan pupuk dan lain-lain itu, jadi sekali terbang tersebar semuanya. Dan itu lagi benar-benar ini diresmikan oleh Pak Prabowo sekitar bulan apa waktu tahun lalu 2025 ya. Juga.
1: Wah, berarti simpel ya gitu.
0: Betul.
1: Gak perlu berjam-jam naruh ya, benih dan lain
0: memang
1: sebagainya.
0: Memang teknologi ini sudah sangat canggih sekali. Bahkan ada teknologi militer juga.
1: Ya.
0: Nah, drone yang saat ini berkembang, Fali, yang dijual bebas, sekarang sudah mempunyai sensor gestur.
1: Ya.
0: Jadi kita hanya dengan gestur tubuh, dia akan mendekat. Dengan gestur tubuh, dia akan menjauh. Dengan gestur tubuh, dia akan landing atau take off.
1: Ya.
0: Atau pengambilan gambar. Nah, ada teknologi drone yang dipakai di kalau nggak salah itu di Austria. Itu dia punya drone-nya kecil dan diterbangkan dengan gestur. Dan di situ sudah ditanamkan AI untuk mendeteksi wajah.
1: Ya.
0: Jadi ketika dia mencari wajah orang tersebut, ketemu, langsung drone-nya mendekat dan meledak. Jadi dia lebih ke pengganti sniper.
1: Ya.
0: Tembakan, kalau tembak itu kan sniper, kita harus punya posisi dulu yang
1: pas. Posisi yang pas ya.
0: Nah, ya kan harus ada ini, larasnya juga harusin sama semua
1: ya.
0: Teropongnya. Tapi kalau dengan drone itu, dengan teknologi AI, kita tinggal masukkan wajahnya, terbangkan drone-nya, dia deteksi wajahnya, mendekat, langsung meledak. Kayak tembakan gitu.
1: Oke.
0: Itu ada videonya juga yang sudah saya kirim ke Bung Faldi itu.
1: Oke, berarti drone ini, sistem drone ini benar-benar akurat sekali ya, dalam hal mitigasi bencana, terus dalam pengembangan pertanian yang tadi sudah disebutkan juga, ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, dan paling...
0: Selain selain bencana, pertanian, militer, hobi, kehumasan dan lain-lain itu banyak sekali teknologi drone saat ini. Dan
1: Iya.
0: itu yang kita jaga di sini di APDI,
1: Iya.
0: penggunaan, karena semua digunakan dengan udara, lewat udara, maka penggunaan udara itu harus betul-betul dipahami untuk digunakan.
1: Ya.
0: Seperti itu, Bung Faldi.
1: Ya. Baik, pendengar, Anda juga bisa bertanya langsung di live YouTube Henry Ambon. Sementara kita lagi live ya. Tapi kita mengenai teknologi drone ini sebagai sistem monitoring cuaca dan mitigasi bencana. Langsung aja ya. Tanya di situ apa yang Anda tidak ketahui mengenai sistem monitoring cuaca dan mitigasi bencana dari teknologi drone ini. Nah, ngomong-ngomong soal monitoring cuaca ini menarik sekali ya. Bung Fauzan, sistem drone dalam monitoring cuaca ini seperti apa kalau boleh tahu? Saya masih rada penasaran.
0: Oke. Jadi sebenarnya saya bingung dengan tema monitoring cuaca ini karena teknologi itu sebenarnya lebih ke teman-teman di BMKG lebih memahami untuk monitoring cuaca. Di drone sendiri sebenarnya bisa dengan pengumpulan data lewat data atmosfer. Jadi kita terbang untuk mengumpulkan data-data itu, tapi untuk apa sih namanya monitoring cuaca itu lebih ke teman-teman di BMKG yang punya map di situ. Kalau
1: map, oke.
0: Drone-nya kita di Ambon sini apalagi masih belum bisa deteksi itu.
1: Oke. Jadi ada keterbatasan ya.
0: Betul.
1: Ya. Nah, ngomong-ngomong soal sistem komunikasi. Nah, drone dalam mitigasi bencana, bagaimana cara kerjanya sistem komunikasi drone saat kondisi darurat? Apalagi dalam keadaan bencana kan.
0: Komunikasi seperti apa nih, antar pilot kah
1: antar
0: atau
1: pilot?
0: Ya, antar pilot kan kita diajarkan ada satu modul dalam sertifikasi itu tentang penggunaan radio.
1: Okay.
0: Sama dengan pilot juga pada umumnya.
1: Mm-mm.
0: Nah, komunikasi kita semua lewat radio. Jadi memang HT itu kan komunikasi yang bisa langsung ya, tanpa perlu biaya lain-lain, hanya butuh radionya,
1: yeah.
0: kemudian bisa komunikasi. Dan kalau pada saat mitigasi bencana, pada saat di kejadiannya, kita gunakan radio untuk komunikasi.
1: Itu antar pilot ya?
0: Antar pilot drone.
1: Kalau untuk komunikasi yang lain ada?
0: Komunikasi dalam hal apa ini? Komunikasi
1: mungkin dengan warga mungkin, atau mungkin pada saat kayak orang hilang ya, mungkin ada kayak warga kan banyak tuh, ada yang turun ke hutan. Nah,
0: nah,
1: mereka kan nggak gunakan drone. Apakah ada komunikasi mungkin
0: ya, itu
1: sistem
0: mungkin
1: khusus
0: bisa
1: dengan
0: HT itu.
1: HT aja ya.
0: Dan
1: okay.
0: yang tadi saya bilang drone itu sudah bisa live.
1: Live, oke. Okay.
0: Jadi drone itu sudah bisa live, makanya bisa terpantau langsung oleh orang. Jadi kita bisa live streaming, kemudian bisa langsung orang nonton melalui YouTube atau media sosial lainnya. Kalau komunikasi dengan para pencarian yang misalnya di sambungan tadi bisa lewat radio.
1: Ya. Nah, apakah drone ini juga bisa bekerja secara otomatis tanpa pilot?
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Nah,
1: sistem kerjanya seperti apa sih kalau boleh tahu? Ini tambah
0: artificial
1: canggih
0: intelligence.
1: Ya?
0: Jadi
1: okay.
0: memang perkembangan saat ini artificial intelligence ini sudah sangat-sangat di atas kita semua ya. Mau bilang khawatir juga enggak, mau bilang enggak juga khawatir gitu ya. Drone itu sudah punya kalau kita bilang kayak active track ya, kita pakai contoh yang paling simple di drone foto video aja yang semua orang punya.
1: Ya.
0: Ada namanya teknologi active track. Jadi tanpa kita gerakin, tanpa kita letakkan drone remote-nya, kita letakkan, kita setting untuk dia deteksi manusia, kemudian udahlah. Dia akan rekam secara otomatis.
1: Oke.
0: Sendiri dia akan jalan sendiri, dia akan berputar sendiri, akan terbang drone sendiri, akan POI sendiri. Itu dengan active track itu.
1: Ya, Bung Fauzan, dalam satu hari itu drone bisa bekerja dalam berapa lama, berapa jam penggunaannya?
0: Nah, masing-masing drone punya kemampuan sendiri dalam menangani panas dalam diri drone itu.
1: Ya.
0: Ada drone yang dia punya pendingin.
1: Mm-hmm.
0: Ada drone yang tidak punya pendingin. Jadi kita harus memahami itu. Anggaplah itu teman kita, saudara kita, sahabat kita yang kita terbangkan. Jangan asal-asalan.
1: Yeah.
0: Kalaupun dia jatuh nanti ketika overheat misalnya, gak kenal orang, gak masalah. Tapi
1: yeah.
0: kalau kenal orang, muncul lagi masalah baru. korbannya kepalanya pecah dan lain-lain. Jadi drone-nya itu punya kapasitas masing-masing itu rata-rata punya baterai di angka 30 sampai 50 menit saat ini. 30 sampai 50 menit itu ada. Ada drone yang sudah bisa sampai 50-60 menit juga. Nah. Tapi dia punya batas maksimal. Batas maksimal terbang itu maksudnya ketika panasnya sudah berlebihan, maka prosesornya sudah tidak mampu memproses lagi untuk bisa terbang.
1: Ya.
0: Jadi ada batasannya di situ. Dan kita sebagai pemilik, pengguna harus bisa tahu itu. Drone yang kita gunakan sudah belum nih, atau sudah panas banget belum nih. Jangan sampai kita gunakan baterai, kita punya baterai misalnya ada 10.
1: Ya.
0: Satu turun langsung ganti, dua turun, tiga turun ganti. Drone-nya juga butuh istirahat gitu, sama kayak kita. Minimal tunggu sebentar, tiga baterai istirahat sebentar, naik lagi.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Apakah hal itu juga sama dengan drone mitigasi bencana? Kan tadi disebutkan itu, bahwa ada beberapa drone yang digunakan.
0: Nah, kalau drone untuk tipe yang digunakan dalam mitigasi bencana,
1: ya,
0: yang tadi saya bilang harganya itu sudah di atas 100 jutaan.
1: Wah.
0: Itu pendinginannya juga sudah sangat baik. Dan baterainya itu satu kali terbang itu dua. Metris itu satu kali terbang dua baterai.
1: Dua baterai.
0: Karena memang bentuknya lebih besar, dia kuat terhadap angin. Dia punya apa sih namanya, baterainya juga lebih boros. Nah itu kalau kita punya baterai banyak, insya Allah dia masih bisa terus membantu. Tapi ya lagi-lagi itu harus perhatikan waktu istirahatnya.
1: Oke.
0: Jangan pikir mereka robot terus kita paksakan terus.
1: Paling maksimal itu berapa lama?
0: Apanya yang berapa lama ini?
1: Baterainya.
0: Kalau baterainya itu, ya selama baterainya itu ada,
1: ada,
0: masih bisa terbang. Tapi yang kita perlu perhatikan, jangan sampai baterainya itu habis dan tidak diperhitungkan untuk drone-nya itu kembali.
1: Oke.
0: Jadi kita terbang sudah jarak sampai 2 kilo misalnya, baterainya tinggal 5%.
1: Ya.
0: Kalau si pilot yakin drone-nya bisa balik, alhamdulillah.
1: Ya.
0: Tapi pasti dengan 5% itu waktu dia untuk terbang kembali gak mumpuni. Jadi ya, tidak mumpuni untuk dia terbang kembali. Makanya di teknologinya saat ini sudah ditanamkan bahwa setiap akan ada muncul notifikasi setiap baterainya berkurang sampai ke 25 atau 30%.
1: Ya.
0: Supaya mencegah hal-hal yang tadi dibilang bahwa drone-nya sudah jauh dan butuh waktu untuk kembali dan butuh tenaga itu.
1: Oke, jadi sistem kerjanya seperti itu ya, dalam memaksimalkan baterai penggunaan drone ini.
0: Betul.
1: Nah, Bung Fauzan, kalau menurut Bung Fauzan sendiri, apakah drone ini efektif digunakan di wilayah kepulauan seperti di Maluku ini?
0: Ya, kita gunakan di Maluku ini, kalau lagi-lagi kita balik lagi ke sisi foto video.
1: Ya.
0: Foto video maka kita gunakan untuk pengembangan pariwisata.
1: Ya.
0: Kalau digunakan untuk yang lain, kebencanaan, mitigasi, kita bisa petakan desa-desa terpencil. Dipetakan lokasinya, dipetakan area hutannya. Dan itu semua datanya, kalau kita butuhkan pada saat misalnya terjadi bencana, kita bisa tahu tuh arah evakuasinya akan kemana.
1: Ya.
0: Seperti itu.
1: Nah, ngomong-ngomong soal aturan, di Maluku aturan penggunaan sistem drone ini seperti apa? Kan ada, saya pernah dengar informasi kalau drone itu tidak boleh digunakan di area-area tertentu seperti di bandara dan lain sebagainya. Betul. Itu kenapa kalau boleh tahu?
0: Area bandara itu kan restrict area,
1: jadi
0: area penerbangan komersil. Kita sebagai pilot drone yang mau terbang aman, itu jangan sampai mengganggu penerbangan itu, penerbangan yang lain. Makanya di situ kita dibatasi.
1: Ya.
0: Selain di bandara ada juga namanya objek vital nasional. Kemudian ada juga di area militer. Nah itu di aplikasi sendiri sudah dibatasi untuk, tapi ya lagi-lagi kita bilang orang Indonesia bisa masuk, bisa terbang, bisa mengambil data. Kembali ke diri sendiri, edukasi yang kita laksanakan di sini untuk mengajarkan kepada pilot drone aturan-aturan agar terbang itu lebih aman.
1: Ya. Jadi aturannya memang seperti itu ya. Harus ada sertifikat dulu.
0: Nggak harus
1: Nggak
0: juga.
1: harus atau
0: Nggak harus juga, tapi kalau sudah ada itu artinya dia sudah mengikuti 12 modul yang dipersyaratkan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk bisa mendapatkan sertifikat pilot drone itu.
1: Ya.
0: Jadi minimal kalau dia sudah mengerti, maka dia sudah tahu tuh kemana nih kalau saya misalnya mau mengambil gambar di area sini, apakah saya perlu izin? Perlu, maka saya harus kirim izin atau menyurati ke pihak terkait. Pihak terkaitnya apa? Pengelolanya, Airnav misalnya. Kita minta notam, notam itu izin terbangnya.
1: Oke. Nah, Bung Fauzan, ngomong-ngomong soal distribusi bantuan darurat, apakah drone ini bisa membantu dalam mendistribusikan bantuan darurat di wilayah-wilayah mitigasi bencana?
0: Ya, betul.
1: Bisa kasih contohnya?
0: Di Maluku belum pernah ya.
1: Oh, belum pernah.
0: Tapi di tempat lain sudah ada juga. Jadi drone itu selain bisa digunakan untuk tadi foto video bencana, agras, pertanian, militer, juga bisa distribusi bantuan barang. Kalau sudah lihat di TikTok, Facebook dan lain-lain itu sudah berseliweran tuh. Drone-drone di Cina yang nganter barang dan lain-lain. Itu tipenya sama dengan tipe agras dan sejenisnya. Dan memang lebih menghemat waktu di situ. Kalau di Maluku memang belum ada di.
1: Belum ada ya.
0: Tepatnya di Ambon belum ada untuk penggunaan dalam pengiriman barang itu. Tapi pada dasarnya sudah ada, bahkan sekarang sudah dikembangkan ke arah penggunaan pengantar, apa sih namanya, taksi drone. Sudah mulai ada dikembangkan nih taksi drone ke depannya.
1: Luar biasa ya.
0: Betul, APDI sendiri kerjasama dengan salah satu perusahaan di Cina. Itu akan kembangkan taksi drone.
1: Apakah di Maluku juga nanti akan seperti itu kah?
0: Insya Allah.
1: Insya Allah ya.
0: Kalau ada kan lebih enak ya.
1: Iya.
0: Kita kemana-mana.
1: Lebih membantu ya. Kayaknya bisa digunakan untuk GoFood ya.
0: Wah.
1: Kayaknya nggak bisa.
0: Berarti enak banget.
1: Enak banget. Nah, ngomong-ngomong soal cuaca nih ya. Nah, bagaimana sih performa drone ini ketika cuaca nggak bersahabat? Apakah mempengaruhi atau bagaimana?
0: Ya, pasti. Misalnya angin tadi. Drone itu ada yang bisa tahan terhadap angin, ada yang tidak bisa. Kemudian ada juga yang bisa tahan terhadap hujan, ada juga yang tidak bisa.
1: Ya.
0: Jadi lagi-lagi kita kembali ke si pemilik, si pilotnya. Sebelum menerbangkan, tolong kalau bisa lebih mengenali lagi drone-nya yang dia gunakan. Jangan sampai nanti digunakan salah sasaran. Misalnya mau digunakan di area tepi pantai, ternyata yang digunakan drone tipe mini yang kecil, pada akhirnya angin kencang jatuh gitu. Ataupun di gunung angin kencang pasti jatuh.
1: Nah, ngomong-ngomong soal sistem drone nih, mungkin dari APD ini sudah, apakah sudah bekerja sama mungkin dengan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau stakeholder yang terkait hal ini?
0: Di Maluku, awal kita mendirikan APD Regional Maluku, saya dan teman-teman itu sudah berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua instansi yang punya keterlibatan langsung dengan penggunaan drone. Misalnya kalau kembali lagi ke foto video, kita akan kerjasama dengan pariwisata, kemudian BPBD dalam hal mitigasi bencana, dan ternyata teman-teman yang sudah tergabung di APD ini sudah melakukan hal itu di kebencanaan BPBD melalui ada wakil kita di APDI namanya Om Budi. Kebetulan sekarang beliau adalah sekretaris dinas di PU Provinsi Maluku. Beliau sudah melaksanakan hal itu, mapping drone, dengan drone itu mapping untuk mitigasi bencana itu.
1: Jadi sudah ada ya?
0: Sudah ada
1: kerjasamanya, programnya.
0: Kalau kerjasamanya kita belum, karena mungkin masih baru.
1: Masih baru.
0: Pada saat itu kita terbentuk bersamaan dengan, berdekatan dengan pemilu, pilkada serentak. Makanya kita menunggu pada saat itu, menunggu pimpinan daerah terpilih, baru kita sound ke pimpinan daerah untuk melaksanakan ini dengan pihak-pihak terkait. Tapi kalau kerjasama dalam hal ini semua sudah dilaksanakan.
1: Ya, wah, luar biasa sekali ini ya sistem drone dalam memitigasi bencana, Bung Fauzan. Dan kalau boleh tahu ini sudah berapa kasus yang sudah ditangani soal bencana ini yang sudah memakai sistem drone ini di Maluku, Indonesia. Di Ambon sendiri. Kalau di Ambon?
0: Kalau di Ambon sendiri yang tadi saya bilang di 2019 di Liang itu, kemudian Mudi itu pernah dengan teman-teman beberapa kali di Pulau Seram, di yang kemarin longsor juga di dapat info dilakukan mitigasi bencana di area-area tersebut juga.
1: Iya. Berarti benar-benar efektif ya penggunaan drone ini?
0: Efektif.
1: Jadi di wilayah Maluku.
0: Kita itu berharap setiap desa di Provinsi Maluku pun kalau bisa sudah punya peta digital yang dipetakan langsung oleh drone. Memang ada foto citra satelit, tapi kan resolusinya terbatas, kemudian tidak bisa melihat secara langsung ya. Tapi kalau dengan drone kita bisa lihat, kita bisa petakan kondisi pada saat itu. Makanya semoga lagi-lagi kembali ke saya sendiri, daerah asal saya di Sirsur, saya mau nih pengen di Sirsur Islam punya peta digital yang kita petakan sendiri. Itu kan kemarin baru selesai dilantiknya raja.
1: Wah, luar biasa.
0: Iya kan? Jadi di situ saya pengen sekali tuh desa itu punya peta digital yang kita produksi untuk mapping. Karena sewaktu-waktu akan dibutuhkan ketika ada bencana dan Allah alam.
1: Iya. Dan jadi contoh juga nanti ke depannya ya untuk desa-desa yang lain.
0: Ya, betul.
1: Iya.
0: Mungkin dari diri sendiri dulu ya, dari sendiri,
1: ya.
0: Kampung sendiri gitu.
1: Betul sekali. Ya, baik, kita sudah di akhir acara program Kentongan ya, dengan topik teknologi drone sebagai sistem monitoring cuaca dan juga mitigasi bencana. Sebelum saya tutup program Kentongan untuk edisi hari ini, mungkin Bung Fauzan bisa kasih pesan-pesan untuk memperkuat topik di hari ini kepada masyarakat di luar sana, pendengar yang lagi mendengarkan juga.
0: Oke, jangan ragu untuk menghubungi kami di APD Maluku lewat sosial media di Instagram. Kami aktif di situ.
1: Di Instagram saja?
0: Oke. Nanti di situ ada nomor juga beberapa pengurus yang bisa dihubungi. Dalam hal mitigasi bencana kami siap saling membantu, karena dari 80 anggota yang ada itu tersebar di semua, rata-rata di semua instansi itu ada. Sampai ke Basarnas pun. Harusnya hari ini saya undang nih teman
1: dari Basarnas.
0: Kepala divisi SAR-nya kita di APDI itu kebetulan orang Basarnas sendiri.
1: Oke.
0: Jadi mau saya undang, ternyata beliaunya lagi
1: cuti.
0: Jadi tidak bisa. Om Budi selamat menikmati liburannya. Di situ kemudian ada lagi yang di tempat lain, semua ini jangan takut untuk menghubungi, untuk bertanya-tanya. Komunikasikan bisa lewat TikTok, bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, ke akun saya sendiri bisa, ke akun APDI Maluku bisa, atau ke teman-teman pengurus APDI Regional Maluku.
1: Ya, harapan untuk APDI sendiri, untuk Regional Maluku?
0: Kita harapannya untuk Maluku penggunaan ruang udaranya lebih aman.
1: Ya.
0: Jadi jangan sampai, kita bukan melarang, tapi jangan sampai terjadi kecelakaan, crash yang tidak diinginkan. Kalau dronemu sendiri yang rusak nggak masalah, tapi jangan sampai melibatkan misalnya tadi area militer atau di Pertamina yang tiba-tiba dronenya jatuh dan menimbulkan ledakan, atau di bandara ketika dia terbang ternyata ada penerbangan komersil yang lewat bisa kecelakaan. Kalau dronenya jatuh sendiri di laut, yang rugi punya lo sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: Itu nggak masalah, tapi kalau yang kita jaga penggunaan ruang udaranya bisa lebih teratur lagi.
1: Wah. Luar biasa ya.
0: Begitu Bung Faldi.
1: Sukses terus untuk Bung Fauzan dan juga Amin. APDI Regional Maluku dan juga Indonesia pastinya ya.
0: Amin, betul.
1: Ya, dan terima kasih untuk waktunya Bung Fauzan sudah hadir di program Kentongan untuk edisi hari ini ya. Semakin Oke. maju.
0: Terima kasih ya. Bung Faldi. Saya sampaikan sekali lagi, kita APDI punya moto terbang aman, bertanggung jawab dan bermartabat.
1: Luar biasa. Ya. Akhir kata saya close sampai di sini Kentongan dengan topik teknologi drone sebagai sistem monitoring cuaca dan mitigasi bencana. Terima kasih untuk narasumber kami yang sudah hadir di sini, ada Muhammad Fauzan Salatalohi Eskom yang merupakan
0: Oke.
1: Ketua Asosiasi Pilot Drone Indonesia APDI Regional Maluku. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, Bung Fauzan ya.
0: Sama-sama, terima kasih kembali, Bung Fali.
1: Ya, dan selamat sore untuk Anda pendengar semua, dan selamat menunggu kumandang azan maghrib.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia punya permainan.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
2: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Saya Sandi Watimina, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita, kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Pro 2 dari Ambon, Pro 1 dari Ambon, 105,1 MHz. Pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setiap

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau, tiba-tiba ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan, rusakkan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget, buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

coba mengingat lagi semua yang kulewati.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi, kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Saya, Maria Margareta Sopamida, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Ya baik pendengar, informasi dari Piala Dunia untuk Anda semua. Nah, informasi menarik untuk Anda, Piala Dunia 2026 ini dipastikan hadir dengan wajah berbeda. Selain melibatkan 48 tim untuk pertama kalinya, turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada mulai 11 Juni nanti, ini akan menerapkan sejumlah aturan baru yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Dan perubahan itu disahkan oleh International Football Association Board atau IFAB dan langsung diberlakukan dalam ajang terbesar sepak bola dunia. Nah, pendengar, aturan baru menyasar sejumlah aspek yang penting, mulai dari protes kepada wasit, waktu pergantian pemain, penanganan cedera, hingga perluasan kewenangan video assistant referee atau VAR. Nah, kepada kepala wasit FIFA, Pierluigi Collina mengatakan bahwa perubahan tersebut dibuat untuk menjaga ritme pertandingan sekaligus meningkatkan kualitas pertandingan di lapangan. Nah, salah satu aturan yang paling menyita perhatian adalah larangan pemain mendekati atau memprotes keputusan wasit kecuali kapten tim. Nah, pemain lain yang tetap memaksa mendebat keputusan berisiko menerima kartu kuning, sementara pemain yang meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes bisa langsung diganjar kartu merah. Nah, aturan tegas juga diterapkan pada tindakan pemain yang menutupi mulut saat terlibat konfrontasi. IFAB ini menyatakan tindakan tersebut dapat berujung kartu merah jika dianggap berkaitan dengan ucapan yang bersikap atau bersifat diskriminatif atau provokatif. Nah, untuk mencegah buang-buang waktu, wasit ini akan memberi hitungan visual 5 detik saat lemparan ke dalam dan tendangan gawang. Jika lemparan tidak dilakukan tepat waktu, bola akan diberikan kepada lawan. Sedangkan tendangan gawang yang terlambat akan berbuah tendangan sudut untuk tim lawan. Nah, pergantian pemain pun kini dibatasi lebih ketat. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi 10 detik untuk meninggalkan lapangan lewat titik terdekat. Dan jika melanggar, pemain pengganti baru boleh masuk pada penghentian berikutnya setelah 1 menit permainan berjalan. Nah, dalam urusan cedera, pemain lapangan yang mendapat perawatan medis di dalam lapangan wajib keluar selama 1 menit setelah pertandingan dilanjutkan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi penjaga gawang, benturan kepala atau cedera serius yang memerlukan penanganan segera. VAR juga mendapat kewenangan tambahan. Teknologi tersebut kini bisa meninjau kartu merah akibat kesalahan pemberian kartu kuning, salah identitas pemain, keputusan sepak pojok yang keliru, hingga pelanggaran yang terjadi sebelum bola aktif dalam situasi bola mati. Selain itu juga pendengar, FIFA menetapkan jeda hidrasi selama 3 menit di setiap babak. Wasit diberi keleluasaan menentukan waktu sekitar pertengahan babak dan juga menyesuaikan kondisi pertandingan dan cuaca di lapangan. Nah, dengan sederet aturan baru tersebut nih, Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung lebih cepat, lebih disiplin, dan juga minim gangguan. Bagi pemain maupun pelatih, adaptasi terhadap regulasi terbaru akan menjadi tantangan tambahan dalam perburuan trofi paling bergengsi di sepak bola dunia.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Ya baik, mendengar masih di informasi seputar Piala Dunia 2026 untuk Anda. Dan pendengar, informasi menarik untuk Anda ya. Ini mengenai klub Serie A Italia, AS Roma menjadi salah satu tim Eropa yang menyumbang banyak pemain ke Piala Dunia 2026. Sedikitnya 6 pemain gila Rossoi dipastikan memperkuat negara masing-masing dalam turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni 2026 mendatang. Nah, keenam pemain itu adalah Manu Kone bersama Prancis, Wesley untuk Brazil, Evan Dika memperkuat Pantai Gading, Zeki Celik ini bersama Turki, dan Neil di timnas Maroko, serta ada Daniel Malen yang masuk skuad Belanda. Kehadiran mereka menegaskan peran penting Roma di level internasional.

Senior, ada El Anyonoi, Wesley, juga disebut berpeluang berpeluang menjadi kejutan yang mencuri perhatian sepanjang turnamen. Wow, ini bakalan menggemparkan ya. 48 negara bakal hadir di Piala Dunia 2026 dan pastinya pemain-pemain bintang akan hadir di negara-negara tersebut yang akan memperjuangkan trofi ya, akan merebut trofi Piala Dunia 2026. Siapakah yang akan menjadi juaranya ya? Kita lihat saja nanti.

Pendengar yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan yang diselenggarakan oleh Seksi Bimas Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Hari ini judul renungan, Temukanlah Allah dalam Perjalanan Hidupmu. Bersama saya, Pendeta Stanley Betaubun. Di hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Rut 1 ayat 1 sampai 22. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami sehingga kami bisa memahami setiap kebenaran firman-Mu dalam Rut 1 ayat 1 sampai 22. Dan bahkan kami dapat melakukan setiap kebenaran ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar setiap firman ini dapat bertumbuh subur dan berbuah lebat 30, 60, bahkan 100 kali lipat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rut 1 ayat 1-22, firman Allah berbunyi, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang ke daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anak, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk menjadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku. Dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anak. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripadamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pulalah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang imparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, ke situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku.

Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth bersikeras untuk bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan itu berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak perkara yang pahit kepada aku. Dengan tangan yang penuh, aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong, Tuhan telah memalangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepada aku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, para pendengar setia RRI Ambon, judul yang saya ambil yaitu sekali lagi menemukan Allah dalam perjalanan hidup. Narasi kitab Ruth dibuka dengan sebuah krisis geopolitik dan ekologis yang melanda Israel, yaitu kelaparan. Bapak, Ibu yang terkasih dan saudara-saudara sekalian para pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kelaparan yaitu Raab ini dalam bahasa Ibrani ini menunjuk kepada kekurangan pangan yang drastis, ekstrim, dan meluas, dan mencekam. Dan Elimelek mengambil keputusan yang cepat untuk memboyong istrinya Naomi dan kedua anaknya mereka untuk berimigrasi ke tanah Moab. Artinya bahwa ketika kelaparan melanda satu daerah atau ketika seseorang itu tidak ada makanan, pasti kepala keluarga mengambil keputusan untuk meninggalkan daerah tersebut dan mencari jalan keluar untuk tinggal ke tempat yang ada banyak makanannya. Nah, secara geografis, para pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa jarak dari Moab ke Bethlehem berkisar 32 km. Lumayan jauh, Bapak Ibu. Kalau kita yang ada di Ambon, itu sekitar kita dari dalam kota sampai pusat kota sampai ke bandara, kurang lebih 32 km. Berjalan kaki, Bapak Ibu, pada masa itu. Nah, pada masa kuno, rute ini bukanlah perjalanan mudah. Harus melintasi medan terjal dan lembah Yordan. Perjalanan kaki ini memakan waktu 7 hingga 10 hari. Namun perpindahan ini bukanlah sekedar perpindahan geografis, melainkan sebuah kemunduran yang fatal. Para pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dua teolog besar memberikan catatan yang tajam mengenai keputusan besar Naomi dan Elimelek ini. Yaitu yang pertama, Charles Spurgeon berargumen begini, lebih baik miskin di antara umat Allah dan daripada berkelimpahan di luar tanah perjanjian. Atau lebih baik kelaparan karena kehendak Allah daripada memakan roti musuh. Nah, yang berikutnya, Warren Website, penulis buku yang terkenal, dia berkata seperti demikian bahwa Naomi dan suaminya berdosa ketika mereka meninggalkan Yehuda menuju negeri musuh. Lebih baik lapar akan kehendak Allah daripada kenyang di luar kehendaknya. Artinya bahwa mereka meninggalkan tanah perjanjian dan mereka meninggalkan tempat ketika Allah memberkati mereka. Dan mereka meninggalkan kehendak Tuhan untuk berdaulat dan berotoritas mengatur hidup mereka. Pelajarannya begini bahwa jangan tergesa-gesa mengambil keputusan di luar kehendak Allah hanya demi kenyamanan jasmani sesaat, saudara-saudara pendengar terkasih. Ingat itu, dalam masalah tekanan apapun, jangan kita mengambil keputusan yang bodoh atau keputusan yang di luar kehendak Allah. Langkah mandiri yang mengabaikan Tuhan pasti akan merusak masa depan dan mendatangkan kehancuran bagi tatanan keluarga. Dan ini dialami oleh Elimelek dan Naomi yang termanifestasi dalam dua hal. Yang pertama, kesusahan ekonomi. Nah, kita kalau mengambil keputusan di luar kehendak Tuhan, para pendengar yang kasih Kristus, pasti mengalami kesusahan ekonomi. Mungkin Tuhan tidak tentukan kita harus pergi ke suatu tempat atau bekerja di suatu tempat atau harus mengambil keputusan memilih satu dengan lain, tapi kita cepat-cepat melangkah dengan keputusan kita. Pasti akibat pertama adalah kesusahan ekonomi. Dan ini dialami oleh Elimelek dan Naomi. Mereka mencari kelimpahan di luar Tuhan yang seringkali berakhir pada kemiskinan materi dan kerohanian yang merosot secara absolut. Kehilangan orang-orang yang dikasihi yang kedua yang dialami oleh mereka berdua. Kematian Tagris menimpa Elimelek, Mahlon, dan Kilion di tanah Asir. Artinya bahwa sudah mengalami kesusahan ekonomi, hilang juga orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin hari ini yang dialami oleh para pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita kehilangan suami, kita kehilangan istri, kita kehilangan anak, kita kehilangan orang tua, atau kita kehilangan orang-orang dikasihi oleh kita karena keputusan kita yang bodoh. Belum terlambat, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kehendak Allah itu pada dasarnya tidak sulit. Yang menyulitkan hidup kita adalah kekerasan hati kita sendiri untuk menolak kehendak Allah. Naomi artinya akhirnya memutuskan pulang ke Israel justru setelah ia mendengar kabar rohani bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ruth 1 ayat 6, jangan menunggu masalah menghancurkan segalanya, barulah kita sadar untuk mencari Tuhan. Sebelum terlambat, cari Tuhan, duduk di kakinya, berserah kepadanya. Dia adalah sumber segala sesuatu, dia adalah penolong kita. Daripadanya lah sumber kehidupan ini, daripadanya sumber berkat dan semuanya, hanya ada padanya. Nah, dari perjalanan pulang Naomi dan Ruth, kita bisa belajar 8 prinsip rohani yang penting.
Nah yang pertama, pilihlah pertolongan Tuhan daripada menggantungkan hidup kepada keindahan dan kekayaan dunia yang sementara. Elimelek dan Naomi telah salah dalam menanggapi rencana Allah dengan pergi ke tanah Moab yang dianggapnya dapat menjauhkan dia dari kemiskinan dan kelaparan. Mari pilih pertolongan Tuhan daripada menggantungkan hidup kepada sesuatu yang di depan mata yang hanya bersifat sementara. Ia belum tentu bisa menolong hidup. Yang kedua, ketika perjalanan hidup kita mulai menjauh dari kehendak Allah, segeralah berbalik arah dan kembali kepada hadirat Allah. Naomi memilih untuk meninggalkan Moab. Moab artinya ayah, dan kembali ke Yehuda. Yehuda artinya puji-pujian atau hadirat Allah. Ruth 1 ayat 6. Yang ketiga, sesulitnya proses hidup kita, jangan cepat mengambil kesimpulan. Bapak Ibu, kadang kita mengalami masalah, kita mengalami tekanan, kita mengalami persoalan yang berat, kita cepat mengambil kesimpulan. Kita cepat mengambil satu hal yang mengatakan bahwa, ah ini salah Tuhan, ah ini salah keluarga, ini salah dia, ini salah kondisi, ini karena begini dan begini, atau apa. Sesulit apapun proses hidup kita, sekali lagi, jangan cepat ambil kesimpulan. Karena sehabis hujan, ada pelangi. Sehabis badai di laut, kelihatan pulau. Bapak Ibu, para pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mutiara justru dihasilkan dari kerang di dasar laut. Saya orang dari Tenggara dan saya tahu di Maluku Tenggara itu, khususnya Kota Tua, bagaimana kerang itu dihasilkan dan bagaimana kerang itu terbentuk dari sebuah kerang, kulit kerang yang terbuka dan pasir lewat kiri kanan dan mereka kerang itu menangkapnya dan dari pasir itu, dari hasil sakit itu menjadi sebuah mutiara yang indah. Dan itu ada di dasar laut. Berlian justru dihasilkan dari tekanan bumi yang dalam. Bapak Ibu, orang mau mendapatkan berlian, mereka harus menggali di dalam bumi yang sangat dalam. Nah, Naomi justru menolak disebut namanya berarti kesenangan, tetapi mengubahnya dengan marah atau kepahitan hidup. Ruth 1 ayat 20, jangan cepat ambil kesimpulan seperti yang dilakukan oleh Ruth. Nah yang keempat, keteguhan iman kita dalam menjalani proses hidup mempengaruhi keputusan keluarga kita untuk mengenal dan menemukan Allah dalam perjalanan kehidupan. Kalaupun kita mengalami masalah, kita sabar dengan proses itu, kita bertahan dengan proses itu. Keteguhan kita ketika mengalami proses itu, tanpa sadar, itu dilihat dan disaksikan oleh banyak orang, bahkan dengan keluarga kita, bahkan orang-orang yang mengenal kita. Dan itu menolong orang-orang untuk menemukan kehendak Tuhan, untuk mengenal Tuhan, bahkan untuk bisa mempermuliakan Tuhan. Kepahitan dan kesukaran hidup yang dialami oleh Naomi justru membuat Ruth seorang kafir menemukan Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Ruth 1 ayat 16, justru Ruth yang tidak mengenal Tuhan menemukan Tuhan melalui kehidupan Naomi. Nah yang kelima, perjalanan pulang Naomi dan Ruth melalui Yehuda. Ruth 1 ayat 7, seharusnya perjalanan kerohanian kita selalu dimulai dari Yehuda, yaitu pujian, dan kita akan menemukan Bethlehem, yaitu rumah roti. Ruth 1 ayat 19, perjalanan pulang daripada Naomi dan Ruth itu dari Yehuda baru Bethlehem. Seharusnya perjalanan kerohanian kita itu dimulai dari Bethlehem, yaitu pujian, yaitu kita mencari Tuhan, mencari hadirat-Nya. Barulah Bethlehem kita akan menemukannya, yaitu rumah roti atau kelimpahan. Nah yang berikutnya, fokus dari Naomi dan Elimelek yaitu pemenuhan ekonomi dan makanan, yang berbeda dengan fokus dan tujuan daripada Ruth yaitu menemukan Tuhan dan kehendak-Nya. Ruth 1 ayat 17. Ruth punya fokus yang berbeda dengan Naomi. Naomi dan Elimelek, mereka harus pergi ke tanah Moab hanya karena sepiring makanan atau sepotong roti. Tetapi Ruth, dia justru memilih untuk pulang ke Yehuda barulah menemukan Bethlehem, yaitu rumah kelimpahan atau rumah roti. Itu biarlah menjadi fokus kita di hari-hari ini, apapun masalah kita. Kegagalan di tanah Moab tidak bisa menghalangi keajaiban megahnya rencana Tuhan bagi Ruth dan keturunannya. Keputusan iman Ruth telah mengubah peta Allah terhadap jalan hidupnya, masa depannya, dan penggenapan janji Allah bagi Israel dan bangsa-bangsa. Apa yang dibuat atau diputuskan oleh Ruth telah mengubah peta rencana Allah bagi hidup Ruth dan keturunannya. Peta itu adalah lokasi atau daerah-daerah kita bisa melihat di situ. Dan Tuhan sudah menetapkan bahwa nanti Ruth akan menikah dengan siapa, mengalami duka dengan siapa, dan Tuhan juga akan memberikan dia seorang pasangan yang terbaik, yaitu Boaz. Dan itu harusnya menjadi keputusan kita hari-hari ini. Kita mengalami banyak kegagalan, tetapi keputusan iman kita untuk tetap mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam segala hal, itu yang bisa mengubah, yang menurut kata dunia bahwa tidak mungkin orang kita bisa bekerja di usia demikian. Tidak mungkin kita bisa punya anak di usia sekarang ini. Tidak mungkin kita bisa punya pasangan di usia seperti ini. Tidak mungkin kita bisa hamil karena dokter sudah bilang aku mandul, atau rahim aku sudah diangkat. Tidak mungkin aku bisa sembuh dari penyakit ini karena sudah stadium 4 atau 5. Atau tidak mungkin aku bisa menyelesaikan studi ini karena aku tidak punya uang. Dan banyak masalah-masalah lain dalam hidup kita. Iman kita yang menentukan kita berhasil atau tidak. Ibrani 11 ayat 6 artinya bahwa kita berkenan kepada Allah hanya melalui iman, dan ini dilakukan oleh Ruth, seorang yang dari bangsa kafir, dia beriman kepada Tuhan Allah Israel. Nah yang terakhir, dari Ruth dengan Boaz lahirlah Obed, ayah Isai, ayah Daud, yang kelak melahirkan Tuhan Yesus. Ketertundukan dan kepatuhan terhadap suara Tuhan dapat mengubah nasib, bahkan takdir seseorang, dan jalan hidup dan masa depan generasinya. Dari cerita Naomi, dari cerita Ruth, kita bisa belajar bahwa Ruth adalah seorang perempuan kafir. Namanya disebut dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Dan dia menerima keselamatan abadi.
Jangan berhenti percaya kepada Kristus. Ingatlah identitas asli saudara dalam Kristus. Nama Elimelek berarti Allah adalah Raja. Artinya gini, bahwa kita adalah anak Raja. Mengapa kita harus mengikuti cara dunia dan berkompromi dengan dosa? Nama Naomi artinya kesenangan atau cantik. Kita berharga, kita indah, kita mulia di mata Tuhan. Mengapa kita harus menganggap diri kita hina atau jelek atau terpuruk atau sampah? Atau kita terpengaruh dengan orang-orang, perkataan orang, atau postingan-postingan orang, atau hinaan sumpah serapah orang? Nah, ini penting. Mengapa kita harus setuju dengan perkataan-perkataan atau sikap-sikap orang kepada kita? Mari para pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus dimanapun kita berada, mari kita merefleksikan hidup kita sehari-hari. Suami istri, sudahkah kalian belajar bertanya dan berdoa untuk mencari kehendak Tuhan sebelum memutuskan segala sesuatu? Entah itu pindah kota, atau karena pekerjaan, atau anak-anak kita, anak-anak muda. Apakah keputusan kita memilih tempat kuliah, mendaftar pekerjaan, atau memutuskan pasangan hidup sudah didoakan yang sungguh-sungguh? Ataukah hanya didasarkan pada ambisi pribadi atau kesenangan orang lain? Jika hari ini perjalanan hidup kita sedang menghadapi sakit hati atau mahlon yang dipenuhi dengan kehancuran ekonomi atau kegagalan, hubungan, atau kilion, ambillah langkah iman kita hari ini. Tinggalkan muap, melangkahlah ke dalam Yehuda, yaitu dengan puji-pujian, dengan doa, dengan hidup berserah kepada Tuhan. Dan kembalilah ke Bethlehem, ke rumah roti, yaitu Yesus Kristus, akulah roti yang hidup. Karena di sana Yesus Kristus atau Sang Roti Hidup telah menanti kita untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan kita, untuk mengangkat kita, untuk mempromosikan kita, untuk mengubahkan kita, dan memuaskan jiwa kita. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua.

Kita telah sampai di penghujung acara mimbar hari ini. Mari melangkah dengan iman, kita lakukan firman Tuhan, jaga hubungan dengan Tuhan, tinggalkan dosa, jadilah berkat bagi sesama, dan jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini bahwa kami telah mendengar kebenaran tentang Naomi dan Ruth menemukan Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Mungkin hari-hari ini dimanapun kami berada, kami lagi mengalami putus asa, kecewa, atau tekanan berat karena masalah. Entah itu karena masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah hubungan, masalah untuk memiliki anak, masalah untuk memiliki pekerjaan, masalah untuk studi, kuliah, bahkan masalah untuk memutuskan harus pindah kota atau tidak, harus berhenti atau lanjut, atau berbagai masalah-masalah tekanan hidup yang harus kami alami karena depresi-depresi kami untuk harus memiliki rumah, kendaraan, dan semuanya tekanan-tekanan hidup. Satu hal yang kami percaya bahwa sebab di dalam Engkau pengharapan kami tidak percuma. Engkau berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan Engkau dan aku tidak akan membiarkan Engkau. Tanganku akan menuntun Engkau sampai kepada kemenangan. Tuhan Yesus, balut kami dengan kasih-Mu, sembuhkan hati kami kalau kami mengalami duka karena kami kehilangan orang-orang dikasihi oleh kami. Entah itu suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak beradik, atau siapapun keluarga-keluarga, pasangan-pasangan terdekat kita atau siapapun dia. Tuhan, sembuhkan kami, kuatkan kami untuk menjalani hidup ini. Bahwa hidup ini bukan tentang hari ini saja, tetapi hari esok, bahkan tentang kekekalan. Dan hidup ini adalah tentang Tuhan Yesus saja. Dan Tuhan adalah Sang Pemberi Hidup, Sang yang memberi kami kesempatan untuk berkarya, yang juga menolong kami. Berikan kepada kami iman untuk melangkah di hari ini. Berikan kepada kami kemampuan untuk mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi diri kami. Berikan kepada kami pengharapan untuk kami tidak putus asa, untuk kami tidak menyerah dengan hidup ini, tetapi kami tetap percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya penolong kami. Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa memahami firman ini. Tolong kami dan meteraikan kami semuanya. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam Yesus. Kami bersehat hari ini untuk berdoa bagi keamanan kami di bangsa ini. Tuhan, tolong bangsa Indonesia, para petinggi yang ada di bangsa ini. Tuhan, biarlah setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil untuk bangsa ini maju. Tuhan, tolong. Damai sejahtera-Mu atas Indonesia. Biar hari-hari ketika kami memperingati tentang lahirnya Pancasila, biarlah perdamaian atas bangsa ini, atas bangsa-bangsa juga ada. Karena Engkau adalah Yesus Kristus Raja Damai, yang menebus dosa dunia, yang menebus hidup kami, yang menolong bangsa ini untuk maju, makmur, aman, dan sejahtera. Damai sejahtera-Mu atas bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas. Di dalam nama Yesus Kristus, kami persembahkan Indonesia untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami syukur. Kami menyerahkan seluruh kami para pendengar ini, Tuhan, lindungi kami di mana pun kami berada. Biar kami menjalani bulan Juni ini dengan anugerah Tuhan, dan kami akan kembali kepada seluruh aktivitas kami. Kami akan memberi berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinar Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak akan menyakiti Engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan memberkati Engkau berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah pekerjaan, pelayanan, studi, masa depan, usaha, bahkan seluruh hidup keluargamu di dalam Yesus. Tuhan menjauhkan kepadamu, malapetaka sehingga kesakitan tidak akan menimpa engkau. Tuhan memberkati engkau di kota atau di ladang. Engkau tidak akan turun, tetapi engkau tetap naik. Engkau tidak akan menjadi ekor, tetapi engkau akan menjadi kepala. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kami semua yang percaya dan diberkati sama-sama menerima berkat-Mu.

Sandiwara Radio dengan judul Andai Waktu Dapat Diputar Kembali. Yang menghidupkan cerita ini, Dewi diperankan oleh Agnes Doinga, sebagai Bu Sinta oleh Desi Bawata. Pak Dharma diperankan oleh Kona Sutianto, Adi diperankan oleh Novian Kalangu, sebagai Nino Ibnu Abbas, sebagai Dara Wartin, dan Tias diperankan oleh Cici. Penulis naskah Niketut Warni, rekaman montase Arthur Haryanto Tandipayu. Selamat mendengarkan cerita ini.

0: Ada apa, anakku? Akhir-akhir ini, ibu perhatikan kamu sering melamun. Apakah ada sesuatu yang kamu pikirkan? Ayolah, ceritakanlah kepada ibumu ini.
1: Tidak ada apa-apa kok, Bu.
0: Kamu tidak bisa bohongi ibu, nak. Ekspresi wajahmu itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kamu pikirkan. Ibu bisa membacanya, nak. Apa ada hubungannya dengan perkataan bapakmu kemarin?
1: Tidak tahulah, Bu. Aku jadi bingung. Kenapa bapak bersikap seperti itu padaku?
0: Wi, bapakmu orangnya memang kolot. Orangnya keras kepala. Tapi percayalah, nak. Bapakmu itu bersikap begitu karena adat istiadat yang sudah dari sononya begitu. Kita ini punya adat dan budaya dari nenek dan kakekmu dan terlahir dari seorang yang harus menurut sama suami.
1: Tapi Bu, apa salah kalau Dewi menuntut ilmu lebih tinggi seperti teman-temanku? Aku juga ingin cerdas, Bu.
0: Tentu tidak, Wi. Tapi kamu seorang perempuan yang tugasnya seperti ibu, di dapur, memasak, dan mengerjakan tugas-tugas rumah. Nah, ketika kamu berumah tangga kelak, kamu sudah memahami tugas seorang perempuan berbakti kepada suami dan juga keluarga.
1: Dewi mengerti, Bu. Aku juga ingin jadi istri yang baik dan berbakti kepada suami. Tapi di sisi lain aku juga ingin mencari pengalaman dan menambah ilmu pengetahuan. Siapa tahu suatu saat bermanfaat, manakala Dewi ingin mencari pekerjaan, Bu.
0: Yang ibu khawatirkan, nak, umurmu sudah 17 tahun. Nah, adat kita kalau sudah gadis waktunya untuk menikah. Kalau kamu tidak cepat menikah, nanti kamu akan menjadi perawan tua, nak, dan susah mempunyai keturunan. Kamu mau seperti itu?
1: Tapi, Bu, aku belum mau menikah. Aku mau sekolah.
0: Sudahlah, Wi. Mendingan kamu menuruti apa kata bapakmu. Kamu akan dijodohkan dengan seorang laki-laki dari keluarga yang berada.
2: Dewi hanya membisu manakala mendengar penjelasan dari ibunya. Tak lama kemudian, dari dalam rumah terdengar suara Pak Dharma memanggil-manggil Bu Sinta.
3: Bu, di mana ibu ini? Apakah tidak ada orang dalam rumah ini? Kemana ibu ini? Ibu! Bapak memanggil-manggil, tapi tidak ada yang menyaut.
0: Iya, tapi jangan teriak-teriak begitu, Pak. Malu kalau didengar tetangga kita di sebelah rumah.
3: Papa cuma mau tanya, rumah ini seperti tidak ada penghuninya. Pada kemana semua penghuni rumah ini? Anakmu si Dewi mana?
0: Ada di kamar belakang, Pak.
3: Panggil dulu si Dewi, Bu. Ada yang ingin Bapak bicarakan.
0: Ya, sebentar ya, Pak. Ibu panggil dulu.
2: Bu Sinta beranjak pergi ke kamar untuk memanggil Dewi. Dan tak lama setelah itu, Dewi datang untuk memenuhi panggilan Pak Dharma yang sedang duduk di ruang tengah keluarga.
3: Wi, duduklah di samping bapakmu. Ada yang ingin bapak bicarakan sama kamu, nak.
1: Ada apa, Pak? Sepertinya kelihatan penting sekali. Tidak seperti biasanya bapak memanggilku menyuruh duduk. Biasanya bapak sibuk, langsung pergi ke sawah.
3: Ini memang penting, nak. Demi kebaikanmu.
1: Masalah apa, Pak?
3: Begini, anakku Dewi. Tadi bapak sengaja datang dan bertamu ke rumahnya Pak Lura. Kata Pak Lura, dia sudah setuju.
1: Setuju apa, Pak? Mas Adi, yang bapak bilang anaknya baik dan orang kaya itu?
3: Iya, semua ada sama Mas Adi. Pengusaha sukses. Jadi hidupmu tidak akan susah, nak. Kalau mau cari jodoh, harus lihat bobot, bibit, dan bebetnya.
1: Tapi, Pak, Mas Adi itu kata teman-temanku, suka ganti-ganti pacar. Pacarnya banyak. Playboy, aku tidak mencintainya. Aku sudah punya pacar, Pak.
3: Jangan dulu percaya sama teman-temanmu. Kalau bapak lihat, Orangnya kalem, sopan, baik. Itu yang Bapak suka.
1: Apakah Bapak dan Ibu tega melihat aku dengan laki-laki yang suka gonta-ganti pacar? Bisa saja dia menselingkuh. Pokoknya Dewi belum mau menikah, Pak. Dewi mau sekolah untuk mengejar cita-cita yang aku impikan.
3: Kamu sudah mulai berani ya melawan bapakmu. Pokoknya Bapak tidak mau tahu. Kamu harus terima pinangannya Mas Adi, anaknya Pak Lura itu.
1: Aku tidak mau, Pak. Aku masih mau sekolah. Kenapa Bapak harus memaksa? Cinta itu tidak bisa dipaksakan, Pak. Masalah hati.
3: Pokoknya kamu harus dengar kata-kata Bapak dan harus terima. Titik.
1: Aku pun punya hak, Pak. Aku tidak akan menerima lamaran Mas Adi.
3: Dasar anak tidak tahu terima kasih.
0: Sudahlah, Pak. Nanti kita bicarakan baik-baik sama Dewi. Nanti kumat lagi, Pak.
2: Suasana rumah yang awalnya adem ayem mendadak menjadi panas setelah pembicaraan Pak Dharma dan Dewi perihal perjodohan dengan Adi, anak Pak Lura, pengusaha sukses. Namun Dewi tidak mencintainya. Berita tentang lamaran itu pun tersebar luas dengan cepat dan menjadi bahan perbincangan penduduk setempat di sebuah desa tempat tinggalnya.
4: Eh Dara, kamu tahu belum?
1: Tahu apa? Ada berita baru?
4: Sini. Kabarnya Dewi teman kita dan Mas Adi yang paling kaya di kampung kita ini akan menikah. Pasti pestanya akan meriah. Tapi aku kasihan sama Dewi. Padahal keinginannya sangat besar untuk sekolah. Dia kan belum tamat sekolah.
1: Aduh, Mas Adi tuh kan banyak pacarnya. Siapa sih yang tidak kenal Mas Adi di kampung ini karena kekayaannya?
4: Iya sih, benar.
1: Si Dewi paling cantik di kampung kita. Pasti banyak laki-laki yang suka.
4: Iya, tapi kasihan dia. Belum tamat sekolah.
1: Jangan-jangan Mas Adi pakai guna-guna. Semua perempuan lengket dengannya. Padahal Mas Adi itu tidak ganteng. Dewi itu cantik. Setauku, Dewi sudah punya pacar. Teman sekolah kita dulu. Namanya Nino, yang ganteng itu. Dia anak buahnya Mas Adi.
4: Iya sih. Kamu jangan berprasangka buruk pada Mas Adi.
1: Iya, aku tahu sendiri Dewi itu sudah punya pacar. Namanya Nino. Mereka berdua itu saling mencintai.
4: Sudahlah, nanti kita ke rumahnya Dewi. Sekarang kita jalan-jalan ke taman kota yuk.
1: Ayo.
2: Tias dan Dara mengakhiri perbincangan mereka. Mas Adi adalah pimpinan perusahaan pariwisata di kota besar. Dan Nino pacar Dewi adalah anak buah Mas Adi bagian pemasaran. Mereka berdua berbincang-bincang di sela-sela waktu istirahat makan siang di sekitar kantor Mas Adi. Sedangkan Nino tidak mengetahui perjodohan itu.
5: Nok, bagaimana perkembangan perusahaan saya sekarang?
6: Alhamdulillah Pak, sejauh ini pengunjungnya banyak dan mereka rata-rata dari luar negeri yang terus memanfaatkan jasa wisata ini, Pak.
5: Oke, bagus kalau begitu. Kamu berikan pelayanan terbaik. Apakah ada yang komplain dengan pelayanan kita di sini?
6: Sejauh ini, Pak, belum ada. Cuma mungkin kita perlu tambahan karyawan, Pak. Karena memang belakangan ini kita kekurangan tenaga SDM.
5: Kira-kira kita di sini butuh tenaga berapa orang?
6: Kalau pengamatan saya, Pak, kita butuh sekitar 10 orang.
5: Ya sudah, kamu bikin pengumuman penerimaan pegawai baru di perusahaan kita dengan syarat minimal ijazah SMA dan sarjana, oke?
6: Iya, Pak, baik.
2: Seminggu semenjak pertengkaran Dewi dan Pak Dharma, pagi itu Pak Dharma sedang pergi ke sawah. Sehingga yang tinggal di rumah adalah Dewi dan Ibu Sinta.
0: Wi, mau kemana? Pagi-pagi sudah rapi.
1: Aku mau pergi ke tempatnya Tias, Bu. Dan mencoba mau melamar pekerjaan.
0: Dengarkan dulu, Ibu Wi. Kamu adalah anak Ibu satu-satunya.
1: Pasti Ibu mau membahas Mas Adi lagi. Sama seperti Bapak.
0: Bapakmu itu orangnya keras, Wi. Kamu harus mendengar apa kata bapakmu. Jangan buat bapakmu marah. Kamu tahu kan bapakmu itu, Wi, sudah tua dan sakit-sakitan. Nanti penyakitnya kumat lagi. Ibu takut kalau ada apa-apa dengan bapakmu, Wi.
1: Aku tetap tidak mau, Bu. Aku mau bekerja sambil sekolah. Setelah itu, baru aku mau menikah, Bu.
0: Tapi bapakmu sudah sakit-sakitan, Wi. Siapa yang akan membiayai sekolahmu? Hidup kita ini susah, Wi.
1: Maksud ibu, aku harus menerima lamaran Mas Adi. Aku tidak mencintainya.
0: Iya, Wi. Supaya ada penerus keluarga kita. Dan ada yang menggantikan bapakmu. Mas Adi orangnya baik dan perhatian sama keluarga. Di mana kamu dapat laki-laki seperti itu? Dia dari keturunan keluarga baik-baik dan berada.
1: Jadi, ibu tergiur juga dengan hartanya Mas Adi begitu?
0: Dewi, Dewi, apalagi yang kamu cari? Sengaja bapak dan ibu ingin kamu segera berjodoh dengannya.
2: Dewi bergegas meninggalkan rumahnya, pergi ke tempat Tias untuk berbagi kisah. Berharap temannya bisa memberi solusi yang terbaik karena perjodohan itu.
4: Kemana saja kamu, Wi? Sudah beberapa hari ini baru kelihatan. Ada apa mukamu? Kelihatan murung, biasanya kamu ceria.
1: Aku akan dijodohkan dengan laki-laki pilihan orang tuaku. Tapi aku tidak mau.
4: Aku sebagai temanmu, sebaiknya kamu harus selesai sekolah dulu. Baru kamu menikah.
1: Iya, aku akan sekolah dulu.
4: Nah, itu. Aku suka semangatmu untuk sekolah dulu. Kamu tahu, di perusahaan besar di depan itu menerima karyawan. Aku akan melamar kerja dulu. Siapa tahu aku diterima.
1: Benarkah? Aku juga ikut. Siapa tahu kita diterima di perusahaan besar itu.
4: Ayo, lamaranku sudah siap. Lamaran kerjamu mana? Ayo cepat bikin.
2: Karena Dewi sangat cantik, perusahaan tempat ia melamar kerja meliriknya. Akhirnya, Dewi diwawancara di perusahaan itu. Tapi ketika seleksi akhir, ia gagal. Karena ijazahnya cuma tamatan SD. Ia sangat sedih dan kecewa. Sedangkan temannya Tias sudah lulus seleksi dan siap bekerja di perusahaan besar itu. Dewi mengurungkan niatnya untuk bekerja dan lebih memilih mengikuti kemauan ayahnya untuk menikah karena himpitan ekonomi. Maka timbullah penyesalan Pak Dharma. Dari cerita ini, kita dapat mengambil makna bahwa ilmu ada hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Tuntutlah ilmu setinggi langit, karena ilmu akan bermanfaat bagi kita. Ilmu tidak bisa dicuri orang, sedangkan harta akan habis dan bisa dicuri orang.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Lantas, obrolan komunitas Pro 1 RRI Ambon.
1: Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Selamat malam pendengar, kita bertemu lagi di Ngobras untuk edisi hari ini ya. Di Ngobrol Bareng Komunitas ya, Selasa 2 Juni 2026. Di Ngobras kali ini kita hadirkan spesial ya, momen menunggu Piala Dunia 2026. Kita sudah hadirkan teman-teman dari komunitas Molucas Oranye atau Orange. Yang hadir di sini ada Ito Matuankota. Halo. Ya, dan selanjutnya ada Gilbert Laisina. Halo Gilbert. Ada Rianto Rahakbau. Halo. Bagaimana kabar kalian bertiga?
2: Baik.
1: Baik. Ini fans fanatik dari tim Oranye alias tim Belanda ya. Oke. Ya. Nah, dari komunitas Molucas Oranye, kalau boleh tahu komunitas Molucas Oranye ini sudah ada sejak kapan?
2: Komunitas Oranye sih sudah ada di tahun 22 kemarin, 2022.
1: 2022 ya? Ya,
2: 19 November.
1: 19 November 2000. Yang membentuk komunitas ini siapa? Berdasarkan apa? Berdasarkan Piala Dunia kah? Atau mungkin fanatik banget sama tim Oranye atau tim Belanda ya?
2: Awalnya itu dibentuk oleh saya punya kakak, punya teman. Saya diajak gabung sama mereka.
1: Ya, oke. Ada berapa member awal-awal itu?
2: Itu yang pertama kali saya masuk itu masih 20.
1: Oh, 20. Ya. Oke.
2: Sekarang sudah ribu mungkin.
1: Oke, sudah ribuan ya. Ribuan. Soalnya kalau dari pandangan saya sendiri, komunitas Oranye, Molucas Oranye ini atau komunitas yang fanatik banget dengan tim Belanda di Piala Dunia 2026 maupun Piala Dunia yang lalu-lalu, itu banyak sekali ya untuk kota Ambon sendiri ya. Oke, bisa dibilang peringkat satu yang paling banyak fans Piala Dunia Belanda itu di kota Ambon ya, ya gitu ya. Yang paling banyak, soalnya kalau konvoy itu yang banyak itu memang ya Belanda sih the best kalau menurut saya. Dan topik kita hari ini seru juga ya pendengar, mengenai Belanda dan kutukan runner up akankah berakhir di Piala Dunia 2026. Wah. Sebelum saya masuk lebih jauh dengan topik hari ini ya, nah, saya mau tanya untuk kalian satu-satu nih. Kalian bertiga ini dari Ito dulu deh. Nah, Ito, kamu sudah fans fanatik tim Belanda ini dari kapan? Bisa diceritakan?
3: Kalau fans itu dari kecil, Pak.
1: Oke.
3: Okay. Mulai serius itu waktu tahun 2014.
1: Oke. Okay.
3: Spanyol kalau tidak salah waktu itu Belanda menang.
1: Iya. Oke. Okay. Oh iya, lawan Spanyol itu ya. Itu momen yang paling seru kayaknya. Oke, okay, dari tahun 2012 ya. Anda sudah 2014. Anda sudah ngefans sama Belanda gitu. Dari pertandingan itu kah atau mungkin
3: dari lama tapi waktu mulai fans yang berat-beratnya waktu 2014.
1: 2014. Oke. Okay. Kalau Gilbert?
2: Iya. Kalau saya sih dari 2010 yang walaupun kalah dari Spanyol di final itu, Pak.
1: Oke. Dari tahun 2010 ya.
2: Iya. Itu walaupun kalah tapi pola permainannya sangat cantik,
1: Pak. Cantik ya. Oke. Kalau Rianto
4: sama, Pak, ya.
1: Oke, sama.
4: Kita dari 2010 itu beres sudah. Fans Belanda dari situ waktu Belanda lawan Spanyol biar kalah. Beres tetap Perancis.
1: Anda bertiga ini berarti nggak jauh beda tahunnya ya fans fanatik Belanda ini. Alasan Anda bertiga ini fans sama Belanda apa di Piala Dunia? Kalau boleh tahu, mungkin karena ada pemain bintang yang Anda wah ngefans atau gimana? Tuh. Ito.
3: Ya waktu itu fans dari mulai dari Van Persie, Pak.
1: Oh, Van Persie ya. Itu pemain legend ya. Emang sih dia top banget ya. Van Persie, Van Ruben juga. Oke. Okay. Van Persie ya, itu awal kamu suka sama Belanda. Dari satu pemain itu yang membuat kamu wah, saya kagum banget dengan pemain ini nih. Makanya fans banget sama Belanda. Oke. Okay. Kalau Gilbert?
2: Saya fans Belanda itu karena suka permainan dari Johan Cruyff, Pak.
1: Oke.
2: Okay. Jadi Cruyff. Saya jatuh cinta sama Belanda.
1: Oke, okay. Itu awal mula ya kamu suka sama Belanda. Memang sih kalau kita ngefans sama satu tim ya, apalagi di Piala Dunia, memang awal-awal dari pemain bintang dulu, wah saya ngefans banget. Kalau saya dulu suka sama kayak Brazil nih ya. okay. Saya suka sama Triple R, Rivaldo, Ronaldo dan Roberto Carlos. Wah, Don 3 itu kalau orang-orang bilang kalau sampai udah Triple R yang keluar itu abis speednya the best. Kalau Rianto sendiri?
4: Kalau saya itu dari Sneijder.
1: Oh, Sneijder. Wah, itu pemain legend juga ya, Sneijder. Itu alasan kamu ngefans sama dia apa?
4: Itu permainannya bagus. Bola shootnya itu kalau dari tinggal itu kuat-kuat.
1: Oke.
4: Kita mulai jatuh cinta juga. Mm-mm. Karena pemain itu.
1: Berarti Anda bertiga ini ngefans sama fanatik Belanda, ngefans sama tim Belanda ini karena ada pemain-pemain bintang yang membuat Anda bertiga ini kagum gitu dengan pemain bintang tersebut sehingga ngefans lah Anda sama tim Belanda. Oke, sampai sekarang kan masih ya, apalagi fanatik itu garis keras. Nah, tim berjuluk Oranye ini dikenal sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola ya pastinya. Mereka juga memiliki sejarah sepanjang ini dengan permainan yang indah hingga deretan pemain legendaris. Namun sayangnya ya, Belanda ini berkali-kali harus puas menjadi finalis tanpa benar-benar mengangkat trofi Piala Dunia. Itu kayaknya sakit banget ya. Apalagi kalau udah sampai di runner up itu perjuangannya sudah benar-benar hampir finish ya. Itu momen seperti itu banyak sekali dirasakan ya untuk tim Belanda. Nah, mulai dari kegagalan di tahun 1974, 1978 dan 2010 ya. Dan mungkin luka itu masih membekas bagi para pendukung setia seperti kalian ini ya. Nah, kini mungkin dengan generasi muda dan semangat baru menuju Piala Dunia 2026, harapan kembali tumbuh pastinya ya, apalagi di tahun ini ada 48 negara. Sulit nih kayaknya ya. Kita enggak tahu ya. Soalnya banyak sekali kuda hitam ya di Piala Dunia ini yang bakal membuat kita berkagum. Wah, ini kuda hitam nih bakalan hadir melawan tim-tim besar, apakah mereka juga akan membuat gebrakan baru ya seperti Jepang, Maroko dan lain sebagainya. Oke. Nah, menurut kalian bertiga nih ya. Nah, saya mau tanya satu-satu dulu ya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari tadi di WhatsApp kami ya, tapi nanti saya akan bacain pertanyaan itu. Oke. Menurut kalian mengapa Belanda sering disebut sebagai tim kutukan runner up di ajang FIFA World Cup? Nah, dari itu dulu.
3: Ya. Gereja, makanya mereka bilang itu nggak bisa juara Piala Dunia.
1: Oke. Berarti ada ini ya, ada kayak kayak larangan gitu, kayak gimana ya? Kayak oke. Kutukan gitu ya. Kalau Gilbert sendiri?
2: Kalau menurut saya sih mungkin belum rezeki aja, Pak.
1: Oke, memang rezeki sudah ada yang ngatur ya. Tuhan, walaupun kita udah berusaha ya. Ini pendapat dari fans fanatik Belanda ya, pendengar ya. Oke, lanjut dari Rianto sendiri.
4: Kalau kita belum waktunya aja.
1: Oke, jadi belum waktunya ya, gitu. Nah, kalau menurut kalian bertiga di tahun-tahun yang sudah saya sebutkan tadi, ya tahun-tahun itu merupakan tahun kegagalan Belanda untuk mendapatkan trofi Piala Dunia 2026. Menurut kalian, faktor apa yang sampai membuat Belanda gagal sampai bisa mendapat trofi Piala Dunia 2026? Nah, dari Rianto dulu deh.
4: Menurut kita,
1: ya. Kalau menurut kamu sendiri, apa sih yang membuat mereka gagal untuk mendapatkan trofi di tahun 1974, 78 dan 2010?
4: Mungkin belum.
2: Belum waktunya.
1: Belum waktunya mungkin ya. Kok kamu sedih ya? Kok Anda sedih nih ya, Rianto? Kalau itu sendiri? Belum rezeki ya. Juga gitu ya. Oke, walaupun udah berusaha kalau nggak rezeki ya nggak akan kemana. Kalau Gilbert sendiri?
2: Mungkin lawannya juga pas final mungkin kuat, Pak.
1: Iya.
2: Jadi saling adu skill aja.
1: Oke.
2: Siapa yang terbaik dia menang dan mungkin belum waktunya juara mungkin tahun ini.
1: Iya. Ini kalian mungkin nggak bisa berkata apa-apa karena mungkin kayak aduh kok Belanda gagal-gagal di tahun-tahun itu gitu ya. Apa sih yang harus mereka pertahankan? Apa sih yang harus membuat mereka kembali bangkit gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari pendengar yang udah masuk nih ya di line WhatsApp. Nah, mau tanya nih untuk kalian bertiga, dari tiga final yang pernah dimainkan Belanda pada tahun 1974, 1978, dan 2010, kekalahan mana yang paling membekas bagi kalian para pendukung tim Oranye ya? Nah, yang mana yang paling membekas? Ini dari Anto. Oh, Anto. Anto di Batu Gajah. Ya. Nah, aku mau minta pendapat kalian satu-satu. Kekalahan mana yang paling membekas bagi kalian, yang kalian rasa aduh ini gila, ini down banget sebagai apa nih, fans fanatik Belanda kayaknya aduh sedih gitu. Dari itu dulu deh.
3: Ya, menurut saya apa, di tahun 2010.
1: Oh, 2010. Di iya. Iya.
3: Itu cuma kalah 1-0 kalau ya. 1-0 itu paling tipis, Pak.
1: Tipis sekali ya. Iya, benar sekali ya. Itu tipis. Sehingga membuat kayak aduh kok bisa ya 1-0. Ya. Kalau 2-0 oke lah. Kalau 1-0 kayak rada gimana gitu ya, kayak greget. Iya. Ya. Oke. Nah, kalau Rianto sendiri?
4: Kalau beta mungkin 2010 itu. Soalnya permainannya

0: Sedih juga karena
1: sedih ya.
0: Golnya di menit-menit akhir juga.
1: Iya, benar banget itu. Kalau gol di menit-menit terakhir kayaknya kayak aduh, miris sakit iya. banget ya. Kalau penalti sih penalti it's okay kan, ya. Oke. Kalau di menit-menit terakhir gol itu kayaknya hancur sudah, enggak ada harapan. Nah, ada pertanyaan kedua lagi dari Om Anto tadi ya. Nah, prediksi Anda bertiga nih ya, sampai sejauh mana perjalanan Belanda di Piala Dunia 2026? Ini prediksi kalian bertiga aja, masing-masing beda-beda, enggak masalah. Oke, dari Gilbert dulu deh.
0: Kalau prediksi sih kayaknya yakin dan optimis juara sih.
1: Juara. Ya. Namanya juga fans fanatik ya. Ya. Juga fans. Mau dong, saya juga mau. Brazil harus juara gitu. Oke, yang penting sport ya. Oke, kalau itu sendiri?
2: Yang mungkin kayak kita juga, Pak.
1: Iya.
2: Mungkin masuk final dan mungkin mau pulang dengan piala dunia.
1: Oke, mau juga sampai final ya, sama. Kalau Rianto mungkin sama juga?
3: Kalau menurut beta, semoga di Piala Dunia kali ini jadi momen paling terbaik untuk Belanda pecahkan kutukan.
1: Wah, kutukan ya. Ini kutukan ini berat sekali ya. Soalnya udah masuk runner up berkali-kali. Iya. Gitu. Baru kan perhelatannya ini kan berapa tahun sekali itu kan susah lama, mesti menunggu lama. Kalau setahun sekali it's okay ya. Iya. Kita masih tunggu cepat, tapi 4 tahun sekali ini berat sekali. Apalagi untuk timnas Belanda yang benar-benar fanatik sekali. Eh, kalian ini kan tim fans tim Belanda usia muda ya. Kalau boleh tahu usianya udah berapa tahun sekarang? Kalau Gilbert?
0: Sekarang saya 24.
1: 24 masih muda. Kalau itu?
2: Saya masih 19 tahun.
1: 19 tahun. Ini tim ini fans muda ya dari tim Oranye. Kalau Rianto sendiri?
3: Kita 22 tahun.
1: 22 tahun. Wah, berarti ini anak-anak Gen Z dong ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal komunitas Molukas Oranye ini, kalau untuk konvoy sendiri selama kan udah 2010 pernah ikut juga ya konvoy. Kalau menurut kalian konvoy yang baik itu seperti apa sih yang gak ugal-ugalan gitu?
0: Kalau dari saya sih mungkin kalau konvoy yang baik tuh konvoynya itu jangan terlalu kayak anarkis.
1: Iya. Terus contohnya
0: kayak angkat-angkat ban seperti itu. Terus kalau bisa pakai helm.
1: Pakai helm keselamatan. Iya, soalnya banyak sekali nggak pakai helm ya.
0: Iya.
1: Apakah fans Belanda juga seperti itu? Nggak dong ya. Kalau itu?
2: Ah.
1: Iya. Oke. Kalau Rianto sendiri?
3: Utamakan keselamatan juga, Pak.
1: Keselamatan juga so pasti ya. Iya,
3: soalnya. Iya. Konvoy itu kan kadang ada yang sampai
1: ketabrak. Terus ada yang balap-balapan juga, kita nggak tahu kan kecelakaan di luar sana. Apalagi kan ini konvoy fans Belanda ini banyak sekali gitu, di kota harus tertib dan lain sebagainya gitu. Nah, beralih kita ke topik mengenai Belanda dan juga kutukan runner up akankah berakhir di Piala Dunia 2026. Nah, menurut Anda bertiga nih, seberapa besar tekanan sejarah bagi Belanda menjelang Piala Dunia 2026? Tekanannya seperti apa kalau menurut Anda? Ya, Gilbert dulu deh.
0: Tekanannya apa, Pak?
1: Tekanan di Piala Dunia 2026 untuk Belanda sendiri. Memberi tekanan untuk negara-negara yang lain di Piala Dunia ini.
0: Ya, pasti dengan pemain-pemain yang banyak pemain bintang. Yakin dan optimis bahwa bisa memberikan tekanan yang kuat buat negara-negara lain.
1: Okay.
0: Bukan dianggap remeh gitu, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Optimis saja, Pak.
1: Optimis saja. Yeah. Kalau kamu sendiri itu?
2: Mungkin sekarang ada banyak pemain muda, Pak, seperti Frank De Jong.
1: Oke.
2: Jadi mungkin dia bisa menjadi segala bagi tim lain, Pak.
1: Oh iya.
2: Memphis.
1: Memphis Depay ya. Oke. Okay. Lanjut Rianto.
3: Mita Saf Simon. Semoga dong bisa jadi tembok juga di depan agar permainan dan squad mereka lebih kuat toh.
1: Lebih kuat, oke. Okay. Nah, menurut Anda bertiga nih ya, untuk pemain generasi muda zaman sekarang, pemain Belanda, nah saat ini apakah memang mereka ini sudah cukup kuat untuk mematahkan kutukan runner up? Dilihat dari skill mereka ataupun pengalaman mereka di liga-liga tempat mereka bermain.

0: untuk kalian bertiga, pendapat kalian bertiga apa?
1: Kalau buat Bita, sepertinya sekarang kuat, Pak.
0: Kuat. Kalau
1: lagi di bagian belakang.
0: Prediksi kamu siapa yang paling bersinar pemain-pemain Belanda ini?
1: Gakpo sih, Pak.
0: Gakpo.
1: Ya,
0: Gakpo. Oke. Okay. Oke. Oke, itu ya. Pemain belakang harus dikuatkan gitu.
1: Iya. Oke. Okay. Ada Van Dijk.
0: Van Dijk.
1: De Ligt.
0: Oke. Okay. Nah, kalau itu sendiri?
2: Ya, mungkin seperti kayak Gilbert, Pak.
0: Mm-hmm.
2: Mungkin ada pemain Lodi Gakpo, ada Tati Simon juga untuk
0: ya.
2: Pemain Maluku yang
1: Jani Renders.
0: Iya. Jadi Renders juga ya. Ada Xavi Simons tadi sudah dijelaskan, ada Theun, ada Frankie De Jong ya, itu merupakan gelandang dari Belanda. Oke, kalau untuk penyerangnya sendiri Rianto?
3: Malen.
0: Malen.
3: Striker murni dia.
0: Striker murni ya, Malen. Oke. Kalau Malen ini kalau enggak salah dari AS Roma ya? Roma. Oke. Jadi itu prediksi kalian bertiga, ada beberapa pemain yang benar-benar inti dan juga bisa oke, bisa diandalkan di tim Belanda. Kalau untuk kipernya sendiri, nah kalau kiper ini kalau nggak salah ada tiga ya, yang masuk kalau nggak salah ada Mark, terus ada Justin Bigelow, dan juga ada Bart Verbruggen gitu. Di antara tiga kiper ini mana yang menurut anda bertiga yang oke lah, kiper ini bisa nih mempertahankan gawang?
1: Saya sih kayaknya Mark, karena Mark kan tinggi juga, Pak.
0: Oke,
1: okay. Dia pasti bisa
0: lah. Faktor tinggi lah, oke. Okay. Kalau itu sendiri?
2: Mark juga, Pak. Bisa. Mungkin dia dari postur badan kan tinggi, Pak.
0: Iya.
2: Bisa menghalang bola yang mungkin di itu.
0: Iya. Jadi jangkauannya mungkin lebih luas ya, gitu, ya, lebih dapat gitu. Oke, okay, kalau
3: Mark.
0: Oh, Mark. Oke. Okay. Iya, jadi semoga nanti Mark bisa mempertahankan gawang dan mungkin dipakai sampai, tapi kan harus di rolling dulu ya, jangan Mark terus, bahaya nanti. Kalau cedera dan lain-lain kita bisa diganti terus, aduh. Oke, untuk kipernya sendiri. Tapi kalau untuk striker yang paling diandalkan untuk kalian bertiga siapa untuk penyerang?
1: Kayak tadi Malen.
0: Kayak tadi itu. Atau
1: Depay juga.
0: Depay bisa. Itu aja ya, gitu. Oke, nah. Kalau menurut kalian sendiri nih, Belanda di tahun 2026 ini untuk pelatihnya gimana? Udah mumpuni atau gimana?
1: Menurut saya sih sudah mumpuni, Pak. Mm-mm. Karena dilihat dari Instagram kita kan pantau di media-media sosial.
0: Oke. Okay.
1: Pelatihannya lumayan.
0: Oke. Okay. Kalau anda sendiri itu?
2: Mungkin pelatih sekarang pelatihnya beda dari
1: yang tahun-tahun.
0: Oh iya. Oke.
1: Kemarin sama.
0: Oke, Rianto?
3: Sama, Pak. Pelatihnya bagus.
0: Oke. Bagusnya kalau untuk pola permainannya pakai sistem apa? 5-4-4 berapa itu?
1: Kalau tidak salah kemarin saya lihat 4-3-3
0: kalau 4-3-3.
1: Tidak salah.
0: Mereka pakai 4-3-3 ya?
1: Iya, kalau tidak salah.
0: Oke, okay. Kalau menurut anda bertiga, bagusnya pakai pola berapa? Kalau menurut anda, Gilbert?
1: Ke 4-3-3 sih, Pak, karena buat penyerang 3 itu sudah pas. Kalau 2 di depan itu masih kayak kurang. Itu karena saya juga kan sering main PS gitu, Pak.
0: Iya, yeah, PlayStation itu 4-3-3 the best sih, menurut aku. Pertahanannya dari belakang ke depan itu oke.
1: Okay. Karena buat belakang 4, tengah 4, penyerang 3.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, kalau itu sendiri, kalau menurut kamu pakai sistem pola apa yang bagus?
2: Ya, sama juga, Pak, 4-3-3, Pak.
0: Oke, okay, 4-3-3. Okay. Kalau Rianto sendiri?
3: Sama juga, Pak.
0: 4-3-3? Ya, Pak. Nah, kalau menurut kalian bertiga, pemain-pemain inti itu harus dimasukkan kapan? Apakah saat 16 besar, 8 besar, atau gimana?
1: Kalau menurut saya sih dari awal sudah masuk, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Lebih menyatu dengan tim gitulah, Pak.
0: Mm.
1: Karena lawan juga tidak boleh diremehkan, kan, Pak?
0: Iya, benar sekali ya. Kalau menurut itu sendiri?
2: Ya.
0: Permainan
2: ya, Pak, dari
0: dari awal permainan nih harus masukin semua pemain bintangnya ya, gitu. Wah.
1: Iya,
0: ini kuda hitam nih. Ya, kuda Jepang hitam. Itu kuda hitam loh, kuda hitam Asia. Soalnya tahun-tahun berapa tahun yang lalu itu dia the best masuk ya, kuda hitam
1: ya. Dan dia kalahkan Jerman.
0: Jerman. Ya. Itu yang bikin semua orang ya. Aduh. Bakal ada nanti kuda hitam yang lain, soalnya ini 48 negara ya, ya bukan hanya Jepang saja, tapi Jepang itu patut untuk kita, untuk anak-anak Belanda, tim Belanda ini perhitungkan, soalnya ini bukan Jepang yang dulu lagi, ini macan Asia. Ya,
1: macan Asia.
0: Kalau Rianto sendiri?
3: Kalau menurut beta mungkin si semua harus bintang main pertama.
0: Iya betul.
3: Separuh harus main kedua. Soalnya lawan juga atau Sinta dong permainan kayak bagaimana atau apa tuh?
0: Iya, oke, betul sekali. Jadi mungkin jangan sampai ada cedera gitu ya, kalau cedera kan susah nanti masuknya. Baiknya 50-50 aja ya kalau untuk pemain bintang. Kalau menurut saya sendiri 50 dulu untuk ini. Ya kalau udah rasa dilihat wah bahaya nih, masukin aja semuanya. Saya kayak pelatih aja. Oke, nah kalau ngomong-ngomong ini kan laga pertama melawan Jepang ya. Belanda ini laga yang susah sih lawan Belanda. Menurut prediksi kalian bertiga ini, apakah Belanda bisa mengalahkan Jepang dengan prediksi kalian bertiga aja? Berapa?
1: Oh, skor.
0: Skornya. Bisa. Kalau itu berapa? 2-1. So pasti Belanda menang ya. Oke. Okay. Kalau
1: menurut
0: Gilbert
1: kita, sepertinya Belanda menang 2-0, Pak.
0: 2-0. Wah, itu maunya kamu 2-0 ya. Oke, okay, kalau orang awam bilang sempi catalor. Kalau Rianto sendiri?
3: Kita 1-0 saja, penting jangan dong ada isi lagi.
0: Oke, okay, 1-0 aja, yang penting 1-0 udah nambah poin gitu ya. Oke, okay. Nah menurut kalian bertiga nih, kira-kira Belanda ini bisa masuk sampai di titik final nggak? Kan selama ini kan cuma sampai runner up aja. Untuk melihat, kalian kan sudah tahu nih pemain-pemain dari Belanda, pelatih, kipernya, prediksi kalian sendiri. Nah, skill mereka gimana? Apakah kira-kira mereka akan membawa Belanda ke final Piala Dunia ataukah cukup sampai di runner up atau mungkin cuma sampai di 8 besar aja? Nah, kalau dari Gilbert,
1: kalau menurut saya sih dari bisa sampai di final, Pak. Dari pola para pemain juga, apalagi mereka banyak yang sedang lagi up-upnya di klubnya masing-masing. Jadi saya optimis bahwa kali ini permainannya pasti cantik dan harus juara.
0: Oke, the best sih. Oke, lanjut Ito.
2: Menurut saya Pak, optimis Pak bisa masuk ke final dan bawa pulang Piala Dunia dan menambah bintang.
0: Optimis ya gitu. Ya. Nah, Rianto sendiri?
3: Optimis Pak, semoga timnya juga kuat-kuat.
0: Oke, timnya kuat-kuat ya. Timnya kuat-kuat, terus ada 48 negara ya. Ini sulit. Nah, jadi mungkin Belanda harus benar-benar mempercantik pola permainannya lagi gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal jersey kalian sendiri ini, wah, mantap nih anak-anak oranye ya. Dari topi sampai jersey atau bajunya ini klop kalau menurut saya sendiri. Sudah berapa lama Anda membeli jersey ini? Kalau Gilbert sendiri?
1: Ini saya beli tahun 2024 kemarin Pak, yang Piala Euro.
0: Oh, dari tahun
1: 2024.
0: 2000 oh Piala Euro kemarin gitu. Ada berapa jersey yang kamu koleksi?
1: Di rumah sih kayaknya ada 8 mungkin Pak.
0: 8. Ya. Oke, okay. Original semua ya, so pasti ya. Gitu. 8 baju dan tim Belanda gitu. Wah. 8 ya, banyak sekali. Kisaran berapa sih kalau boleh tahu bajunya, jersinya Belanda?
1: Kalau ini yang ini Pak.
0: Iya.
1: Ya ini.
0: Kisaran aja.
1: Waktu itu kirim dari Belanda, Om yang kirim.
0: Wah, ini asli Belanda. Iya. Oke.
1: Okay. Dari entah harganya berapa dikasih
0: hadiah. Pantas ya, bercahaya silau ya. Oke. Okay. Jadi ini langsung original ya, dari Belanda. Pantas kamu fanatik banget sama tim Belanda. Mungkin keluarganya juga mungkin banyak ya, yang
1: ini
0: Belanda.
1: Juga yang baju ini ada masih dari pengiriman dari Belanda juga.
0: Oh, wah. Pantas. Oke. Okay. Kalau itu sendiri ada berapa jersey yang kamu koleksi dari tim Belanda ini?
2: Baru 3.
0: Oke. Okay. Original semua so pasti ya. Gitu. Kalau keluarga sendiri banyak yang fans tim Belanda juga?
2: Ya, keluarga cuma itu sama papa saya, Pak. Tapi keluarga banyak semua di Belanda, Pak.
0: Jadi. Wah. Kalian bertiga ini cocok main di tim Belanda kayaknya ya. Karena Rianda sendiri.
3: Beta jersey ada 3, 2000 Piala 2022, Piala Dunia sama Euro 2024 dan.
0: Oke.
3: Okay. Baju jersey.
0: Topi juga kamu ya, lengkap topi. Ya,
3: topi ini bapak mantu punya.
0: Oh. Berarti mertuanya ini ngefans sekali juga sama Belanda ya. Gitu. Wah, jersey. Nah, kalau menurut kalian apabila Belanda ini dipertemukan melawan tim yang bisa bilang tim besar ya, kayak Brazil, Argentina, Prancis ya, Spanyol. Nah, apalagi Spanyol tuh. Ya. Kalau menurut kalian bertiga apabila mereka dipertemukan di apa ya? 8 besar atau mungkin ya 8 besar deh, kita prediksi aja. Kira-kira bisa enggak Belanda mematahkan kutukan, apalagi kalau untuk Spanyol nih? Bisa enggak gitu untuk bisa mengalahkan Spanyol?
1: Kalau dari saya sih, apalagi kami pasti fans, tetap kami optimis.
0: Optimis.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi harus pasti kalau ketemu pasti harus menang. Mm-mm. Apalagi mereka kan sudah ada bintang, kita belum ada bintang, jadi kita harus optimis supaya ada bintang.
0: Kalau Anda sendiri itu?
2: Ya Pak, mungkin bukan cuma sampai di 8 besar Pak, mungkin di final bisa menang Pak.
0: Bisa menang ya, oke. Rianto sendiri?
3: Semoga sampai di final.
0: Nah,
3: jangan kutukan.
0: Oke, kalau menurut kalian bertiga sendiri, di negara mana yang paling kalian takut untuk Belanda? Wah, bahaya nih, negara ini bakalan bisa ngebantai Belanda, bisa ngegugurin Belanda di babak mungkin 8 besar, 16 besar dan lain sebagainya. Yang paling kalian takuti apa? Negara apa yang paling kalian prediksi kayak, wah, bahaya kalau Belanda sampai lewat negara ini, negara Brazil atau Argentina. Ini bahaya banget negara ini. Kalau Gilbert,
1: kalau menurut beta sih yang paling ditakuti itu kayaknya Argentina ya.
0: Argentina apa alasannya?
1: Ya, karena apalagi masih baru-baru juara kemarin tuh.
0: Iya, wah. Itu semangatnya itu ya.
1: Tuh. Apalagi Messi masih main.
0: Iya.
1: Kan fans Barcelona.
0: Barcelona. Ya, Messi masih ada kayaknya. Kayak tahun depan kayaknya udah pensiun kayaknya sih.
1: Sepertinya.
0: Kayaknya,
1: dan Ronaldo juga.
0: Ronaldo.
1: Iya, apalagi Portugal juga patut diperhitungkan Pak.
0: Oke. Okay.
1: Karena pemainnya dari depan sampai belakang juga kuat-kuat.
0: Kuat.
1: Nuno Mendes, banyak yang lain.
0: Nuno Mendes ya. Benar. Berarti kalau kamu itu paling takut kalau Belanda lawan Argentina sama
1: Portugal
0: di tahun ini ya, karena menurut kamu Argentina sendiri kan udah jadi juara Piala Dunia tahun
1: beberapa
0: tahun yang masih fresh. Jadi masih ada, bukan masih ada sih, semangatnya itu ya untuk tetap mempertahankan. Kalau itu sendiri Prancis. Argentina. Oke, jadi menurut Anda Prancis. Alasannya apa kalau Prancis, kalau Argentina apa? Iya. Gen Z semua masih muda ya. Jadi skill mereka juga terasa. Mereka main di liga-liga yang bisa dibilang liga-liga besar.
1: Lagi Mbappe.
0: Mbappe, kalau Mbappe mah udah dari dulu ya. Udah skillnya ya, memang tajam, paling takut tajam.
1: Apalagi Dembele.
0: Dembele. Oh, iya, Dembele itu ya.
1: PSG. PSG semua banyak tuh.
0: Oh iya, PSG. Ya ampun, PSG kemarin juara Liga Champions lawan Arsenal ya.
1: Iya.
0: Wah, itu yang harus ditakutkan juga sih ya. Oke, jadi kalau menurut itu sendiri paling takut lawan tadi Prancis sama Argentina. Oke, memang sih Argentina yang paling takutkan sih ya, karena kemarin kan juga
1: kita
0: jadi
1: juga
0: juara gitu. Apalagi masih ada Messi itu ya. Messi, kamu kapan pensiunnya ya, Messi? Kalau enggak ada Messi kayak kurang seru ya. Nah, kalau Rianto sendiri?
3: Kalau beta Brasil sama Portugal.
0: Ah, ini dia. Aku kan Brasil. Saya kan Brasil nih. Apa yang paling kamu takuti dari Brasil?
3: Brasil itu kalau sekarang pemain muka itu bagus.
0: Oke.
3: Okay. Ini.
0: Oke.
3: Okay. Sama itu pemain Barcelona.
1: Rafinha,
0: ya.
3: Cuma juga ada Rodrigo, cuman dia
0: kan. Rodrigo. Oke. Okay. Itu yang paling kamu takutkan ya? Iya. Oke. Okay. Kalau untuk apa tadi? Brazil dan Portugal. Kalau Portugal sendiri?
3: Itu masih ada Ronaldo.
0: Ronaldo, CR7 ya. Dia skillnya juga masih oke okay, ya, walaupun umurnya sudah uzur tapi nah skillnya masih the best di atas rata-rata, masih sepantaran Messi, pengalamannya juga banyak. Oke. <Okay. laughs> Nah, menurut kalian bertiga sendiri, apakah Belanda bisa jadi juara fase grup dengan ada pemain Jepang, ada Jepang, Swedia. Jepang, Swedia, Swedia sama satunya
3: Turki.
0: Nah, ini negara-negara kuda hitam semua ini ya. Ya. Jepang, Swedia, memang Turki, Jepang ini negara-negara yang bisa bilang kuda hitam istilah dari Piala Dunia. Mereka bertiga ini kayaknya yang bakalan bikin ya, buat bisa. Orang wah ini bisa nih lawan grup ini, mereka bisa menang ya gitu. Nah, bisa kalau menurut kalian. Di antara negara bertiga itu yang paling kalian takuti apa?
1: Jepang
0: di fase Jepang. Grup. Oke, Jepang ya. Ya. Karena memang Jepang ini pemain-pemainnya Jepang udah Asia, kuat sekali ya. Untuk Asia, untuk wilayah Asia, Jepang the best. Tahun kemarin, beberapa tahun yang lalu juga dia yang paling ditakuti ya. Gitu. Mungkin sekarang dia udah merubah pola permainannya biar ya. Lebih ditakuti lagi. Oke. Okay. Nah, terakhir nih, kita seru banget nih cerita mengenai Belanda dan kutukan runner-up akankah berakhir di Piala Dunia 2026. Harapan kalian apa untuk tim favorit kalian Belanda di Piala Dunia 2026 ini? Dan saya mulai dari Rianto dulu deh.
3: Semoga bisa sampai di perempat final.
0: Oke. Semoga bisa sampai di final ya, gitu. Enggak mau dapat trofi? Oke. Semoga. Semoga menang aja dapat trofinya gitu. Kalau Gilbert?
1: Semoga juara sih, Pak, otomatis.
0: Oke.
1: Pencapaian terbesar karena belum pernah juara Piala Dunia, jadi mau tidak mau harus juara.
0: Harus ya, harus sekali. Untuk itu sendiri?
2: Harapan saya sama juga, Pak, sama mereka dua.
0: Mm-hmm.
2: Mungkin bisa sampai di final, Pak.
0: Mungkin bisa sampai di final ya. Oke. Nah, untuk komunitas kalian sendiri, komunitas Molukas Oranye ya. Harapan kalian apa untuk komunitas ini? Kan membangun sebuah komunitas itu bukan hal yang mudah ya, mempertahankan komunitas, apalagi komunitas Piala Dunia ini kan lihat dari berapa tahun, 4 tahun sekali ya. Gitu komunitas ini harus dipertahankan. Nah, apa harapan kalian untuk komunitas Molukas Oranye ini?
1: Kalau menurut kita sih tetap jangan kendor, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Harus tetap semangat. Walaupun tahun ini gagal atau apapun, tetap petong sembole optimis, harus tetap
0: semangat
1: dan juara untuk tetap memajukan Oranye.
0: Harus tetap stay pada grup untuk tim Belanda ya gitu. Nah, kalau itu sendiri harapannya apa?
2: Untuk tetap solid, tetap satu.
0: Oke.
2: Oke.
0: Iya, oke, okay, mantap. Terakhir dari Rianto sendiri.
3: Harapan kita, ketemu mandiri kawal Belanda sampai juara.
0: Wah, the best ya. Walaupun jauh di sana, tapi di sini harus tetap kawal. Kawalnya melalui persatuan komunitas, konvoi rame-rame, tapi nggak boleh rusuh, oke? Okay? Oke, okay. Anak-anak Belanda kan paling banyak tuh ya, fans Belanda paling banyak di kota Ambon. Hampir 90% kayaknya yang paling banyak nomor 1 ya, ya komunitas fans Belanda ini. Oke, okay, baik, terima kasih untuk kalian atas waktunya sudah datang di Ngobras ya. Pokoknya kita tunggu aja 11 Juni nantinya ya.
1: Siap.
0: Oke, okay, laga awalnya untuk Belanda Jepang ini 14 Juni ya.
1: 14
0: lawan. Wah, itu bakal rame tuh ya. Semoga prediksi kalian benar, bisa menang lawan Jepang dan bisa sampai final. Saya juga dong, mungkin nanti kita berhadapan ya, Brazil sama Belanda. Semoga saja ya, kita kan sebagai fans fanatik harus mendoakan yang terbaik ya, untuk negara-negara Piala Dunia yang kita benar-benar fans banget. Ya. Oke. Okay. Akhir kata saya close sampai di sini pendengar. Terima kasih untuk Ito Matuan Kota, ada Gilbert Laisina, terima kasih. Ada Rianto Rahakbau, terima kasih untuk kalian bertiga ini fans fanatik Belanda ya, fans muda ya, masih muda banget, anak-anak Gen Z dari komunitas Molukas Oranye. Untuk hari ini Selasa 2 Juni 2026 dan pastinya salam olahraga untuk kita semua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdurrahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis. Yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik. Justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya. Menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafah dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di Terminal Kedatangan Internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
20: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
19: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
20: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
21: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
20: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
19: Indonesia kembali menegaskan.
20: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dapat dicapai melalui di...
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansa. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
3: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back-to-back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mengempus diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
1: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Gamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia
1: Tahukah Anda mengapa mata kita mengedip? Permukaan luar mata kita tertutup oleh lapisan air mata. Lapisan air mata ini tidak hanya berfungsi untuk melumasi bola mata, tapi juga untuk membersihkan debu yang masuk ke dalam mata. Mengedipkan mata dapat menyebabkan aliran air mata di permukaan bola mata. Orang pada umumnya mengedipkan mata 20 kali setiap menit. Namun, apabila kita menonton televisi atau main komputer dalam jangka waktu lama, kita akan berkurang mengedipkan mata. Mata kita jadi kering dan terasa tidak nyaman. Jadi, bila kita sangat lama memakai kacamata, 50 menit sekali kita harus menutup mata untuk mengistirahatkannya.

0: Ya baik pendengar, saatnya ruang rindu untuk Anda. Dan seperti biasa mau gabung-gabung line telepon dan juga line WhatsApp saya buka untuk Anda. Spesial di hari ini pendengar, untuk pop Indonesia tahun 1980-an sampai 1990-an ya untuk Anda. Ya, selamat malam saja untuk Anda semua yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Saya buka line telepon di 0911-311-511 atau di line WhatsApp juga. Nah, Anda bisa telepon secara langsung juga di line WhatsApp, by chat juga bisa. Nanti saya akan bacain rindunya Anda, requestannya Anda. Spesial di hari ini pop Indonesia dan di tahun 1980-an sampai 1990-an ya. Saya terima dulu satu penelpon nih. Ya, ruang rindu, selamat malam.
1: Ruang kembali rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bang Rivaldi ya.
0: Iya, wah ini Ayu ya.
1: Iya.
0: Sudah lama ya Ayu, nggak dengar suaranya Ayu.
1: Lama juga sih. Terus sama Kak Dede gabung juga ya.
0: Oh, Oke. Soalnya saya cuti ini seminggu.
1: Bagaimana di Ambon Bang Rivaldi, hujan kah?
0: Di Ambon cuacanya cerah hari ini. Bagus, lumayan.
1: Maksudnya gerimis.
0: Oh, gerimis mengundang ya.
1: Iya, memang sebenarnya berhenti hujan, tapi memang hujan sih. Nanti hujan deras, terus berhenti lagi.
0: Kalau Ayu paling suka hujan deras atau hujan rintik-rintik?
1: Saya lebih suka hujan deras karena kita tidurnya enak kan, pulas.
0: Iya, gitu. Apalagi kalau malam hari ya, hujan deras itu tidurnya nyaman.
1: Iya, terus bangun bet.
0: Halo?
1: Halo, halo?
0: Ya. Ayo mau request lagu apa?
1: Saya mau request lagu dari Iwan Fals yang judulnya Bento.
0: Bento, wah ini lagunya udah lama banget ya. Kita nostalgia deh. Oke, lanjut.
1: Yeah. Oke, baik. Kita mau menyapa buat Bang Dewo yang ada di Kota Nambo ya. Bang Burung, dan juga buat Bu Marni, buat Karere yang ada di Paso semuanya, buat Fabio yang ada di Suli. Juga untuk Bang Sarif juga ya, kemudian buat Indah Saropi yang semakin sukses dengan lagu-lagu terbarunya ya.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan dan semangat kita dalam berkarya gitu ya, jadi musisi Kota Ambon Manise. Kemudian juga untuk Ibu Pendeta, Ibu Putri gitu ya, lagi belum monitor, saya selalu Bu Yaya di Batu Meja. Siapa lagi ya yang lagi streaming deh ya, Abelia Jakarta, kalau yang monitor juga di Jaksel, menurut selalu sehat. Nah dia streaming di sekarang sudah bisa mendengarkan apa namanya terestrial ya Bang Rivaldi ya.
0: Iya, sudah bisa dengarkan di terestrial.
1: Iya di radio, tapi kalau untuk pertama saya belum ya, saya masih mendengarkan lewat streaming dari digital.
0: Oh iya. Gimana ya, sih, sampai dimasukin nggak nih suaranya? Hah? Kalau terestrial kejernihannya gimana?
1: Nah kalau aku masih streaming pakai Android gitu, tapi kalau untuk radio saya belum nyoba sih, mungkin di frekuensi radio mungkin dapat kali ya.
0: Oke, iya. Kan pakai WiFi aja ya, WiFi.
1: Iya, saya tetap semangat aja semuanya. Terus satu yang lagi sementara di rumah besar sama keluarga, saya selalu dan buat Bang Rivaldi. Terima kasih.
0: Ayu, Ayu, ya? Halo, tadi sarapan lagi. Tadi makan malamnya apa?
1: Kita makan malamnya, alhamdulillah hari ini makan ikan, karena beberapa hari ini kita konsumsi telur ya, saya nggak bisa, karena memang ikan mahal gitu.
0: Mahal ya, oke.
1: Iya, jadi apa namanya, tahu kan kalau tidak makan ikan itu rasanya kayak gimana gitu ya, soalnya udah bosan gitu ya, makan ayam gitu. Saya bilang sama saya, udah saya sudah nggak pengen makan ikan, saya kita kayak saya telur gitu.
0: Iya.
1: Nggak pengen makan ayam gitu ya, jadi hari ini saya beli-beliin deh beli ikan walaupun mahal gitu, walaupun 20 ribu itu cuma dapat apa tadi ya, 5 ekor dah ya, tapi bisa dipotong, mas kasihan kalau dipotong.
0: Oke, nah Ayu, alasan request lagu ini apa sih, Iwan Fals Bento, atau punya kenangan tersendiri?
1: Iwan Fals ini kan gini, kita punya lagunya sama dikritikan. Ya, kita kan ya masukan buat apa namanya yang ya, realita masih realita yang ada terjadi di negeri ini seperti itu.
0: Ya, memang ya lagu Iwan Fals zaman dulu itu semua berbau kritikan tapi enak.
1: Iya, berbau kritikan. Kemudian juga lagu-lagu beliau tuh ada kayak lagu ibu mengingatkan kita kepada seorang ibu yang bekerja keras ya.
0: Betul sekali.
1: Kayak lagu-lagunya Iwan Fals ini sangat apa yang namanya peka dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita dan kehidupan
0: iya,
1: kita.
0: Iya, sangat deep ya, dapat dalam.
1: Iya, pokoknya sangat Kak. Dalam. Saya suka lagu-lagunya Iwan Fals ya, karena kita harus menghargai musisi-musisi Indonesia yang berkarya gitu ya.
0: Betul.
1: Karena lagu-lagu mereka ini bikin kita dengarkan tuh lebih semangat gitu. Maksudnya kayak memang nyata gitu ya apa yang mereka sampaikan itu.
0: Iya betul, sesuai dengan realita ya, kritikannya masuk.
1: Iya apa yang lagu itu belum terjadi, ternyata sekarang terjadi gitu ya. Pada lagu-lagu masa yang dulu gitu ya Bang Rivaldi ya.
0: Iya betul.
1: Iya, saya ini lah yang kayak viral juga di platform kayak media sosial atau TikTok itu.
0: Iya.
1: Yang lagu-lagu tentang mesin modern itu yang lagu berisi. Itu mas ternyata benar-benar terjadi. Padahal itu kalau dulu tahun 90-80an kita belum ada gitu. Saya masih kanak-kanak gitu. Masih dulu masih diputar di RRI gitu ya. Kalau sebuah hari ternyata sekarang ada realita. Manusia sudah kayak mesin. Maksudnya manusia itu sudah gak kerja lagi. Tapi yang mengerjakan ada mesin gitu dan lain sebagainya. Kayak modern-modern kan gitu.
0: Ayu kamu dapat salam. Ayu dapat salam dari ini fans baru namanya Jerry. Bang Jerry.
1: Gak
0: Bang Jerry di Jerry katanya salam ya buat Ayu.
1: Ya baik, Bang Jerry di mana alamatnya Bang Rafael?
0: Di Lateri. Tuh.
1: Oke, di alamat bisa menyapa Bang Jerry ada ya Lateri.
0: Katanya katanya dia mau kirimin Ayu rambutan kalau udah berbuah. Soalnya di depan rumahnya.
1: Ih, barang tahu enggak alamat kah?
0: Ya nggak tahu katanya dia sering dengar Pro 1 sih dengerin.
1: Oh kalau begitu nanti bisa kalau masuk bertanya pengalaman diri yang ada di Lateri ya. Nomor salam sehat juga keluarga terberkati salam sejahtera ya.
0: Ya.
1: Ya kalau mau berbagi sama apa kan jadi berkat toh para Bang Jerry dan keluarga berkat para orang semua yang ada di sekitar.
0: Ya Bang Jerry ditunggu ya kiriman apa rambutannya untuk Ayu. Jangan lupa untuk Pro 1 juga.
1: Oh iya buat Pro 1 juga gitu ya. Buat Bang Rivaldi dan semuanya. Oke Bang Rivaldi selamat tugas kalau saya tunggu.
0: Ini juga ada dapat WhatsApp dari Mbak Wiga katanya Mbak Ayu apa kabar?
1: Oh iya, Mbak Wiga yang ada di Jawa Timur ya. Oh iya, Wonosobo Jawa Timur kan? Iya, Wonosobo Jawa Timur.
0: Iya, Jawa Timur.
1: Oh iya, mohon maaf saya terlupakan beliau. Mohon maaf, Mbak Wiga, saya selalu ya. Mudah-mudahan setiap saya antara Mbak Esa dan tetap semangat Mbak Wiga. Dan nanti setelah ini Mbak Wiga yang masuk. Oke, baik ya Bang Rivaldi.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Ayu di seputaran Masohi ya yang sudah gabung di Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Terima kasih juga untuk Mbak Wiga Iwanosobo yang sudah say hi untuk Ayu di Masohi. Di belakang Ayu saya kembali sapa. Ya, Ruang Rindu selamat malam. Halo.
2: Maaf, nomornya.
0: Oke ya, mungkin pulsanya habis atau mungkin jaringannya kurang bersahabat. Ya, Ruang Rindu selamat malam.
3: Ruang Rindu selamat malam.
0: Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan saya di sini, Pak Kak Faldi.
0: Saya di Wonosobo.
3: Iya.
0: Bagaimana kabar saya di Wonosobo?
3: Kabarnya baik, Pak Faldi. Sehat.
0: Oh gitu. Sehat ya. Tadi makan malamnya apa?
3: Makan malamnya habis satu malam.
0: Oke.
3: Belum habis satu malam deh.
0: Oh belum habis. Kenapa belum habis makan malamnya?
3: Iya, saya Tadi saya bilang sehat ya, lagi tumbang.
0: Oh, lagi tumbang, tumbuh kembang.
3: Enggak, nih flu.
0: Oh, lagi flu. Di sana musim hujan juga di Wonosobo?
3: Enggak, cerah ceria.
0: Oh, panas. Kok bisa flu ya?
3: Bukan panas.
0: Apa?
3: Enggak hujan.
0: Enggak hujan.
3: Cerah.
0: Cerah seperti hatinya Mbak Wiga cerah.
3: Oh, iya dong. Kalau bisa masuk itu cerah.
0: Oh gitu. Oke, semoga lekas sembuh ya Mbak Wiga. Mau request lagu apa dulu deh?
3: Lagu apa, tahun berapa?
0: Tahun 1980-an sampai 1990-an.
3: 80 sebenarnya Indo ya? Indo?
0: Ya, Indonesia.
3: Indonesia apa ya? Ini Kemuning.
0: Kemuning dari siapa?
3: Widiawati.
0: Widiawati, oke. Okay. Kemuning, ke kuning-kuningan, bukan?
3: Ini, habis kemana aja ya?
0: Saya cuti seminggu, cuti liburan.
3: Cuti liburan, mesti ngabisin daging itu.
0: Iya. ngomong-ngomong soal Kemuning, jadi ingat nasi kuning Begadang di Kota Ambon. Kalau main ke Kota Ambon, jangan lupa makan nasi kuning. Di sini.
3: Orang saya suka bikin nasi kuning.
0: Tapi beda loh, kalau nasi kuning di Ambon.
3: Itu bedanya di mana?
0: Rasanya khas Ambon banget.
3: Oh iya.
0: Iya, ikannya yang fresh, rondengnya. Pokoknya nanti kalau berkunjung di ke Ambon nggak tahu kapan. Ya oke. Kalau mau kirim nggak bisa, takut basi.
3: Beli nasi kuning ya?
0: Iya.
3: Asik.
0: Oke, lagunya sudah saya siapkan di playlist Mbak Wiga. Lanjut Ruang Rindunya. Salam
3: Ruang Rindunya. Salamnya buat tadi Mbak Ayu ya.
0: Oh, Mbak Ayu aja?
3: Asik. Ya enggak.
0: Dapat salam dari Bung Jerry ini juga di WhatsApp, katanya salam buat Mbak Wiga ya. Nanti kalau main-main ke Ambon dikasih rambutan. Wah.
3: Bung Jerry mana?
0: Ya.
3: Bung siapa?
0: Bung Jerry, dia sering dengerin Pro 1 tapi nggak pernah gabung gitu. Katanya malu.
3: Malu, suruh ini tutupan.
0: Katanya malu-malu tapi mau gitu.
3: Bung Jerry di mana? Bung Jerry di Ambon?
0: Di Ambon, Ambon.
3: Ya, terima kasih. Selamat malam juga. Terus ada Kak Riri, ada... Apa Kak Riri? Kalau Prof 1, Mbak Putri.
0: Mbak Putri, siapa lagi?
3: Selamat malam. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa?
3: Mbak Desi, okay. Bang Dewa, Bang Beden, Bang Fabio, Bang... Yang di... Siapa?
0: Yang di mana? Bang Deden.
3: Bang Deden. Terus satu itu loh.
0: Oh, yang di Manado itu ya, lupa lagi saya namanya.
3: Oh, yang di Manado Bunda Els. Oh. Terus ada Pak Junaidi, okay. Ada Pak Tavi.
0: Oke.
3: Okay. Ada lagi itu loh. Fajr siapa ya? Aduh, lupa.
0: Lupa. Okay.
3: Mesti masuk kok itu. Saya mesti masuk di Pro 1, di Pro
0: 4. Nanti baru ingat ya, kalau ingat kembali lagi.
3: Iya, kalau ingat kembali
0: terus. Ini dapat salam dari Mbak Ayu ya, katanya Bang Rivaldi, saya Ayu dimasuhin nasi kuning Ambon, lauknya komplit ya, bilang buat Mbak Wiga.
3: Asik, terima kasih Mbak Ayu.
0: Katanya nasi kuning biasanya jual pagi, tapi kalau di Ambon ada nasi kuning Begadang atau nasi kuning Begadang di malam hari. Ya, tadi sudah disebutkan ya.
3: Okay. Nasi kuning Begadang itu bedanya apa?
0: Nasi kuning Begadang itu dijualnya di malam hari. Dia suka begadang nasi kuningnya. Dari malam sampai subuh. Begadang. Makanya kata Bang Roma, begadang jangan begadang kalau tiada artinya.
3: Oh, kalau nasi kuning ada artinya dong.
0: Makan ya, itu artinya makan. Lapar.
3: Iya. Terus apa lagi ya?
0: apalagi
3: semuanya lah ya, lupa pas satunya bang itu loh, mas apa
0: ya,
3: mas.
0: Siapa
3: lupa pokoknya semua ya.
0: Iya.
3: Buat Kak Faldi, saya mau keliru aja. Buat Kak Faldi, selamat tugas.
0: Terima kasih.
3: Semangat, sehat. Pulangnya jangan begadang bersama nasi kuning ya.
0: Iya, pokoknya kalau saya begadang, nasi kuning begadang juga.
3: Saya nggak diajakin. Oke deh.
0: Oke. Terima kasih untuk Mbak Wiga di Wonosobo. Baik. Di belakang Mbak Wiga, saya sapa lagi nih ya, ada Eldrin ya. Ya, Eldrino, oke. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa? Ya, bisa diulangi?
4: Dari
0: ya, Bu, bisa dikecilin suara volume radionya, soalnya feedback. Iya. Ya, oke. Lanjut. Bung Eldrino ya.
4: Iya, Mr. Eldrino.
0: Mr. Eldrino, Eldrino asik. Ini pendengar lama atau baru masuk?
4: Ini kalau ikut betul sudah lama, ini stok lama Kapaldi.
0: Oh, stok lama.
4: Tapi, soal kurang jarang ini karena banyak kesibukan tugas nih apa kerjakan, jadi waktunya agak
0: iya,
4: agak susah pulang sih.
0: Iya, jadi tinggal tapi, tunggu waktu yang pas ya untuk gabung gitu. Untuk iya, santai.
4: Baru itu Kapaldi punya untuk Kapaldi tahu kita nih penggemar sih.
0: Ya, halo.
4: Dari mulai pagi sampai malam jam 12. Iya.
0: Oh,
4: saya penggemar setia Mas Kiki.
0: Oh, penggemar setia, sering dengerin Pro Satu dari Ambon dari pagi sampai malam ya.
4: Iya, monitor dari pagi sampai malam jam 12 baru tidur.
0: Oh, luar biasa. Oke, okay. Ini namanya pendengar fanatik Pro Satu dari Ambon. Iya. Bung, mau request lagu apa dulu ini untuk spesial di Ruang Rindu hari ini, lagu tahun 1980 sampai 1990-an.
4: Ya, kapan kita mau dengar lagu lama Eksis punya Mencari Alasan juga.
0: Eksis Mencari Alasan, oke. Okay. Ada pengalamankah dengan lagu ini? Tuh, nostalgia.
4: Ada Mencari Alasan untuk cari 02, 03 gitu.
0: Oh, aduh ya, zaman dulu itu ya. Waktu masih muda. Cari 01, 02. Ya, baik saya. Anda gimana kabarnya, Bung?
4: Aman nih.
0: Aman.
4: Faldi. Faldi enggak tahu.
0: Faldi, Faldi.
4: Faldi, oh iya.
0: Okay.
4: Satu dulu beta dengan Mbak Putri, Kakak Dede, Pak Bill di sini semua tuh karirnya. Kotong di dapur Demes, tapi karena Demesnya sudah tidak mengudara di malam hari nih, kotong balik di Pro 1 tuh jadi
0: balik partai. Oke, mantap ya. Ini pendengar setia nih. Mau titip rindu atau salam untuk siapa?
4: Bisa titip rindu untuk teman-teman lama dari Demes, Abang Dede di tengah-tengah.
0: Ya.
4: Tapi di sini Mister Gasik di Tuni, kemudian Mbak Putri dan yang baru lewat dari Wonosobo tuh
0: Mbak Wiga.
4: Teman-teman tadi yang kan pengen mau bilang orang rumah tiga itu kok tapi sudah lupa itu.
0: Oke.
4: Mbak Wiga ini nomor 3 semasa nih, Mr. Elmino. Dalam pimpin untuk menghidupkan Sobo. Jangan tidur dong, monitor terus sampai selesai.
0: Iya, monitor sama dengan nasi kuning begadang tadi ya. Dia soalnya penasaran dengan nasi kuning begadang.
4: Iya. Maksudnya, bilang orang tua boleh. Abang bilang itu, nasi kuning begadang kalau di Jawa gini nasi kuning melek.
0: Oh, melek ya. Oh, melek. Oh iya, melek, mata melek ya.
4: Mali nggak di nasi kuning melek.
0: Oh, melek.
4: Kalau malam-malam tidur masih main-main karambol, itu minum kopi plastik ya makan nasi kuning melek gitu.
0: Oh.
4: Mali nggak ada tantangan dari orang rumah tiga masuk kembali. Orang rumah tiga tunggu monitor sampai selesai ini.
0: Oke.
4: Okay. Selamat makan, tapi jangan boros tarilah tidur. Dia yeah. Kalau sampai selesai di tamang Pak Tamang Kaki Penyir Ganteng ini.
0: Oke. Okay.
4: Lalu itu yang Bapak Raja 6 level belum masuk level.
0: Oh, belum masuk Bapak Raja. Masih awal soalnya kayaknya nih. Okay. Habis ini mungkin ya.
4: Nah, Kakak tua. Iya, Kakak tua itu dewa hujan enggak?
0: Oh.
4: Dewa matahari.
0: Oh, Kakak tua. Wah, dewa matahari ya. Banyak sekali namanya.
4: Iya. Kalau ada monitor silakan masuk bergabung. Fabio di sini masuk.
0: Orang Ambon. Orang Ambon bilang siang ada Tete Ruga.
4: Iya, Tete Ruga sah. Baru Belanda sudah dekat begini tuh tadi bisa dengar pembicaraan dengan
0: beberapa komunitas. Oh, komunitas Molekes Orange. Ya, orangnya tadi di Ngobras. Wah, orang Anda fans Belanda juga?
4: Belanda keras ini.
0: Wah, kakak. Fans fanatik. Ini mesti gabung di komunitas Molukas Orange tadi ya. Soalnya udah banyak sekali yang gabung di situ.
4: Jadi setelah ini kita semua suka kerja, paling sing monitor nanti pulang sore baru monitor sampai jam 12 malam.
0: Luar biasa.
4: Jadi ini penggemar setia nih kakak. Jadi kalau ada lomba yang paling setia, mangkali Eldrin udah apa kakak?
0: Oh, luar biasa ya. Juara satu. Eh, ini dapat salam ya dari Mbak Wiga di WhatsApp, katanya salam kenal dengan Anda itu.
4: Mister Eldrino.
0: Ya, dapat salam dari Mbak Wiga, salam kenal dengan Abang Eldrino.
4: Oh iya, danke. Tapi kakak betul mau kasih balik kembali pon tua. Masuk juga masuk betul mau dengar suara. Sekalipun si chatter nih ada tantangan. Masuk
0: nanti segera. Di tantangan. Iya, di session berikutnya ya. Habis ini saya puterin dulu 3 lagu berikut ini yang sudah di request.
4: Oke. Kakak, sehat-sehat toh?
0: Iya.
4: Kalau belum makan makan sekali.
0: Sudah.
4: Ya, semangat. Ya. Selamat di Pancasila.
0: Oke, okay. Terima kasih. Merdeka. Ya. Terima kasih untuk Bung Eldrino ya di Poka kalau nggak salah tadi sudah masuk. Dan langsung aja saya puterin dulu deh. Ada Iwan Fals dengan Bento, Widiawati dengan Kemuning, terakhir dari Eksis yang diminta oleh Bang Eldrino. Salam untuk Mbak Ayu dan juga Mbak Wiga yang sudah request lagu ini. Dan jangan kemana-mana ya, setelah ini saya akan balik lagi untuk Anda, masih di Ruang Rindu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Ya baik pendengar, kembali lagi saya buka di Ruang Rindu ya, sampai nanti jam 11. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di segmen tadi ya, ada Mbak Wiga Ayu dan juga Bung Aldrin ya di Poka. Ya. Line WhatsApp juga saya buka via chatting. Anda juga bisa gabung di situ, bisa gabung juga secara langsung dan di line telepon juga ya. Informasi untuk Anda yang belum tahu line nomor WhatsApp Pro 1 RRI Ambon. Ya, saya langsung kasih buat Anda ya di 0813-5624-5886 ya. Yang belum tahu, yang sudah tahu ya, it's okay. Di 0813-5624-5886. Terima kasih untuk Ayu Dimasohi, terima kasih untuk lagunya Kak Penyiar, terima kasih juga untuk Ayu yang sudah gabung ya. Ditantang balik untuk Mbak Wiga dari Bung Aldrin, katanya kalau ini gabung lagi soalnya katanya mau dengerin suaranya ulang, ulang suaranya gitu. Bagaimana kabar Anda pendengar di malam hari ini yang sudah beranjak ke kamar ya untuk istirahat? Ya, selamat beristirahat saja. Untuk Anda yang masih lembur atau mungkin dapat shift malam ya seperti saya, oke, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda walaupun ngantuk. Jangan lupa ngopi kalau lapar ya. Ada banyak jajanan di Kota Ambon yang pasti dijual ya. Ya, salah satunya nasi kuning Megadang, topik hangat di malam hari ini ya di Ruang Rindu pastinya untuk Anda. Ya, baik. Saya bacain dulu yang sudah masuk. Oh, oke, di line WhatsApp. Nah, tapi terima dulu deh satu penelpon ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Vano dari Manado, Katong dari Manado.
0: Oh, Bung Vano, ngana pebodi pica-pica. Poco-poco.
1: Iya, pasuar-suar lagi.
0: Ngana dengan siapa dang di situ?
1: Kita deng Vano no katu. Ini deng siapa dang?
0: Dengan Valdi, Bung Vano.
1: Oh, Valdi, salam kenal ya Valdi.
0: Iya, salam kenal juga. Bung Vano ini orang baru, baru gabung atau sudah lama Bung Vano?
1: Baru, kebetulan saya tadi malam sempat dengar streaming, tapi sekarang streaming kok lagi macet, makanya saya
0: lagi.
1: Halo?
0: Ya, halo. Makanya saya apa?
1: Makanya saya langsung tembak saja gitu.
0: Oh, bisa mati dong saya kalau ditembak.
1: Tembak dengan apa ya? Dengan peluru cinta, bukan peluru karet.
0: Iya. Vano ini dari Manado ya? Manado bagian mana kalau boleh tahu?
1: Kalau saya Manado Minahasa.
0: Oh, Minahasa. Oke. Kita sama-sama orang Sulawesi, saya juga orang Sulawesi.
1: Oh, Sulawesi mana? Bung Faldi.
0: Saya campuran Sulawesi Selat Makassar dan juga Buton, Bugis lagi.
1: Oh, Tenggara gitu.
0: Iya, Sulawesi Tenggara.
1: Oh, sama-sama Bugis dan Torang dan Sulawesi dan
0: Bebek, Bugis Buton.

0: kan kita streaming lagi bermasalah.
1: Oh iya, mari kita lakukan apa dulu?
0: Ini on air apa?
1: Ya.
0: Ya kan?
1: Bagaimana?
0: Ini lagi on air di radio ini, soalnya streamingku lagi macet.
1: Iya, lagi on air sekarang nih.
0: On air?
1: Iya.
0: Oh sorry ya, oh jadi pendengar-pendengar ya, gak apa-apa ya.
1: Iya, gak masalah. Mau request lagu apa nih di Ruang Rindu?
0: Karena Ruang Rindu saya anak baru di Prosatu Ambon.
1: Lagu Indonesia
0: ini
1: tahun...
0: Ini lagu apa ya?
1: Lagu Indonesia tahun 1980-an sampai 1990-an.
0: Kalau apa, manca boleh?
1: Mancanegara Indonesia dong ya, jangan yang mancanegara.
0: Oh, aja gitu.
1: Iya, untuk malam ini nanti kan berganti-ganti tiap malam ya.
0: Ada mancanegara. Oh, setiap malam ganti berarti.
1: Iya.
0: Saya kita mau request lagu dari apa Jodang Kang? Dari apa? Apa itu yang
1: apa?
0: Cinta Kala Menggoda. Krisye.
1: Kala Cinta Menggoda. Itu
0: berapa ya?
1: Iya, masuk Krisye tahun ini.
0: Iya, masuk playlist.
1: Iya, masuk.
0: Oke. Okay. Jadi, kita mau kirim salam dulu.
1: Oke. Saya kirain tadi mau request lagunya Balenggang Patah-Patah.
0: Balenggang Patah-Patah. Satu tebo di poco-poco. Siapa kan yang poco-poco yang bisa gabung?
1: Oke.
0: Satu tebo di
1: poco-poco.
0: Mana yang kita? Aduh. Kita ini bukan apa ya? Bukan apa ini? Bukan karaokean ya?
1: Iya, bukan.
0: Bukan
1: live kan? Asik ya, Bung Fano ya?
0: Ketemu semua bersaudara.
1: Betul. Bung Fano ya, betul.
0: Saudara.
1: Bung Fano tadi judul lagunya Kala Cinta Menggoda atau Kala Surya Tenggelam?
0: Kala Cinta Menggoda aja deh.
1: Oke, lanjut.
0: Mudah-mudahan saya betah di Prosatu Ambon.
1: Iya dong, harus
0: saya
1: dong.
0: Menggoda terus ya dengan penyiar-penyiar yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Apa lagi ya? Para fans yang enak didengar gitu.
1: Ini sering jadi monitor Pro 1.
0: Semua siapa ya?
1: Ini sering monitor Pro 1 RRI Ambon. Halo? Tunggu dulu. Ini sering monitor Pro 1 RRI Ambon?
0: Saya baru 1 minggu.
1: Oh, baru 1 minggu. Nanti monitor terus ya. jangan bosan-bosan.
0: Kan RRI digital kan cuma di ujung jari gitu.
1: Oh, iya betul ya. Aduh, gila ini mantap ya. Tahu.
0: Iya, jangan lupa RRI lagi juga di dengar ya.
1: Oh, oke. Semua RRI didengar ya.
0: Nanti kita kolaborasi, kolaborasi sama-sama RRI. Okay. Karena RRI sekali di udara tetap di udara kan?
1: Oke, iya dong.
0: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Oke, saya sapa dulu yang sehat. Ayu ya, Ayu Masoi sama yang ada di Manado, siapa ada Jingga ya? Jingga dari Manado, terus ada dari NTT, siapa itu yang bisa gabung lagi? Prispati kan?
1: Iya, ada banyak sih, Mbak Wiga, Ayu, Bang Deden, terus Bang Aldrin tadi di Poka, Aldriano di Poka.
0: Pokoknya begitulah, pokoknya salam kenal ya, dari Fano, dari Minahasa, Manado ya.
1: Ada juga dari Manado, aduh lupa saya lagi namanya itu, Bung siapa lupa lagi di Manado itu.
0: Oh iya sudah tahu sih tapi biar itu versinya mereka dulu, saya ini cari yang di luar-luar dulu ya,
1: ya.
0: Luar Kota Manado ya,
1: ya.
0: Oke, itu aja dulu Pak Aldi.
1: Iya, terima kasih Bung Fano ya.
0: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Ya, terima kasih untuk Bung Fano yang sudah gabung di Ruang Rindu spesial hari ini. Orangnya asik ya gitu, udah request lagunya Krisye dengan judul lagunya Kala Cinta Menggoda. Oke. Ini versi anak muda, versi lagu terbaru Kala Cinta Menggoda ini ada Alvin Joe juga ya untuk Gen Z. Oke. Dan kembali lagi saya buka di line telepon ya, line WhatsApp juga. Anda yang mau gabung-gabung boleh, line WhatsApp juga bisa gabung. Via chatting juga bisa atau gabung secara langsung juga bisa. Nanti saya akan terima. Oke. Ya. Oke, dari Ayu katanya ternyata Abang Rival ini Bebe ya, Bugis Buton sama Ki. Saya

Tapi ini dari Bapak dari Bugis Kodong. Oh, oke. Okay. Berarti kita sama ya, se-Sulawesi. Nah, terima kasih untuk Bung Fano di Manado. Rame banget ya di malam hari ini yang udah gabung untuk baru gabung juga di Prosatu RRI Ambon, baru mendengarkan siaran Prosatu RRI Ambon. Jangan sampai Anda lewatkan, tiap malam itu ada Ruang Rindu ya. Yang mau request lagu boleh, salam-salam juga boleh ya. Informasi terupdate juga kami kasih setiap harinya untuk Anda. Terus di bulan ini kan ada Piala Dunia 2026. Pastinya juga informasi terkait Piala Dunia kami hadirkan untuk Anda, sehingga Anda tidak kalah informasi terkait Piala Dunia 2026 ya, update so pasti. Selamat malam juga untuk Anda yang sementara lagi jalan, mungkin keliling seputaran kota Ambon, lagi menyantap kuliner kota Ambon di malam hari ini. Banyak sekali kuliner yang dijajakan di kota Ambon kalau malam itu ya. Oke, ya, jaga kesehatan deh ya. Kalau misalnya mau makan atau jajan malam-malam dibatasi ya, sekali-sekali nggak masalah. Oke, ya, dan saya bacain dulu yang udah masuk di line WhatsApp nih. Selamat malam Kak Rivaldi, selamat malam juga Kak Rivaldi dari Stella di Batu Gajah. Halo Stella di Batu Gajah, mau request lagunya Titi Puspa ya, judul lagunya Kupu-kupu Malam. Wah, ini lagu lawas nih. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung. Ya, langsung aja segmen ini. Saya sudah baca satu chat dari Stella di Batu Gajah di line WhatsApp, dan yang tadi sudah gabung di line telepon ada Bung Fano di Manado. Kala Cinta Menggoda dari Krisye, dan juga ada Titik Puspa dengan Kupu-kupu Malam.

Masih pegang potongan tiketnya kan? Jangan sampai hilang ya. Ini penting banget buat klaim asuransi atau kebutuhan lain kalau ada sesuatu selama di kapal. Nah, kalau petugas lupa kasih potongan tiketnya atau pelayanannya kurang oke, jangan ragu untuk langsung hubungi nomor pengaduan yang tersedia. Oke, sekarang tinggal duduk manis, nikmati pemandangan, dan selamat berlayar.

Ya baik, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di Ruang Rindu untuk edisi hari ini pendengar ya. Saya sudahi sampai di sini Ruang Rindu ya. Dan selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda yang sudah beristirahat. Selamat beraktivitas untuk Anda yang tengah beraktivitas.

Yuk kita bahas sedikit tentang manfaat jalan santai yang super asik dan bikin sehat. Jalan santai tidak cuma bikin badan segar, tapi juga punya segudang manfaat buat kesehatan fisik dan mental. Pertama, jalan santai bisa menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, jalan santai juga bisa membantu menurunkan berat badan karena membakar kalori. Buat yang pengen daya tahan tubuh kuat, jalan santai setiap hari bisa meningkatkan sistem imun. Tidak cuma itu, jalan santai juga bisa menguatkan tulang dan sendi, mengurangi stres, bahkan bikin suasana hati lebih baik. Oh iya, jalan kaki setelah makan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Buat yang suka berpikir kreatif, jalan santai bisa memacu ide-ide segar karena meningkatkan fungsi otak. Dan yang tidak kalah penting, jalan kaki bisa membantu mencegah pikun dan mengurangi risiko Alzheimer. Jadi, yuk mulai rutin jalan santai 15 hingga 30 menit setiap hari. Badan sehat, hati senang, ide pun makin kreatif.

Tahu nggak sih, buah gersen itu ternyata punya segudang manfaat. Buah kecil berwarna merah ini sering disebut cherry atau talok. Aslinya berasal dari Amerika Tengah. Tapi jangan salah, meski kecil, gersen punya kekuatan besar. Buah ini bisa bantu atasi asam urat, anemia, bahkan turunkan risiko serangan jantung. Buah gersen juga kaya nutrisi loh. Ada vitamin A, vitamin C, serat, antioksidan, dan zat besi. Cocok banget buat yang lagi jaga kesehatan jantung atau pencernaan. Nah, pohon gersen sendiri bisa tumbuh sampai 12 meter. Tapi biasanya cuma 3-6 meter saja. Daunnya runcing, bunganya cantik, dan buahnya manis banget. Jadi, kalau nemu buah kecil merah mirip cherry ini, jangan langsung dikira cherry ya. Itu bisa jadi gersen. Cherry dan gersen itu beda loh. Cherry itu prunus, gersen itu muntingia.

Mengubah cara kita memandang disabilitas adalah langkah penting untuk menuju inklusivitas. Disabilitas bukanlah halangan untuk mencapai kesuksesan. Sebaliknya, banyak individu dengan disabilitas yang telah membuktikan bahwa mereka bisa unggul di berbagai bidang dengan menekankan kemampuan daripada keterbatasan. Kita dapat memberdayakan lebih banyak orang dan menginspirasi perubahan positif di masyarakat.

0: Ih, Jojo, lihat ada bintang jatuh. Kalau bisa aku minta sesuatu, aku ingin jadi ilmuwan terkenal.
1: Itu cita-cita yang keren, Kamat. Tapi ingat, bukan bintang yang akan mewujudkannya. Kamu itu yang harus belajar dan bekerja keras.
0: Tapi rasanya sulit, Jo. Banyak yang harus dipelajari. Kadang aku merasa tidak bisa.
1: Kama, setiap orang pernah merasakan itu. Albert Einstein pun pernah gagal. Ya kuncinya adalah terus berusaha, belajar dari kegagalan dan tidak menyerah.
0: Jadi dengan belajar dan berusaha, aku bisa jadi ilmuwan terkenal.
1: Iya dong, setiap usaha kecil akan mendekatkanmu pada cita-cita. Jangan ragu untuk bekerja keras dan percayalah pada dirimu.
0: Aku akan terus berusaha, Jo. Terima kasih ya.
1: Yoi, ingat, belajar dan bekerja keras, mimpimu pasti tercapai deh.

Musim hujan datang, udara jadi lebih dingin dan sejuk. Tapi, justru di saat seperti inilah, kita sering lupa minum air putih. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kurang minum air bisa menyebabkan lelah, sakit kepala, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun. Cukup minum 6 hingga 8 gelas per hari meski tak merasa haus. Jangan tunggu dehidrasi datang. Minum air putih cukup setiap hari, jaga tubuh tetap segar dan sehat di musim hujan. Air putih itu sederhana, tapi luar biasa.

0: Aryo, saya perhatiin ya. Sekarang, orang di sosmed gampang banget panas kalau beda pendapat.
1: Iya betul. Baru beda selera sambal aja, bisa debat kayak mau perang.
0: Makanya, sekarang pemerintah lagi serius nguatin Pancasila dan demokrasi.
1: Debat tetap boleh, tapi tidak pakai emosi level dewa ya.
0: Iya, biar beda pendapat tetap santai. Tidak langsung meledak kayak panci kukusan.
1: Kalau semua orang tenang kan enak, hidup juga ikut adem.
0: Betul, makanya perlindungan HAM juga terus diperkuat, biar orang bisa ngomong tanpa takut.
1: Mantep tuh, negara damai, masyarakat nyaman, kopi pun rasanya ikut manis.
0: Iya Aryo, yang pahit-pahit biar tinggal masa lalu aja.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar Selasa 2 Juni 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Rabu 3 Juni 2026 pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Rivaldi Artas, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti di hari ini, Rabu tanggal 3 Juni 2026. Melalui pemancar FM 105,1 MHz, AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat minggu terjerah kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: mendengar Prosatu Eli Ambon, kanal informasi dan inspirasi temani Anda di sajian saat ini Rabu 3 Juni 2026 hingga malam nanti. Saya Josri bakal temani Anda mendengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan Assalamualaikum untuk Anda umat Islam. Temani Anda pagi ini Mutiara Pagi, nanti bakal kami hadirkan renungan untuk Anda dengan judul Pergunakan Waktu dengan Sebaik-baiknya.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله يحشرنا في المحشر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa hadir kembali dalam acara Mutiara Pagi Islam di hari Rabu ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Hadilah Hamid dalam acara Mutiara Pagi, dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengambil tema yaitu tentang pentingnya menghargai waktu. Pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan senantiasa mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah-ibadah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala hal yang dilarang olehnya. Sebagai bagian dari peningkatan takwa itu, kita perlu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sebab waktu merupakan hal yang sangat penting dan mahal dan berharga sekali. Sekali berlalu waktu itu, waktu tidak akan pernah kembali. Dan terulang, waktu tidak dapat dibeli. 24 jam dalam sehari, 60 menit dalam 1 jam, dan seterusnya tidak dapat berubah, tidak dapat bertambah atau tidak dapat berkurang. Oleh karena itu jamaah pendengar Mutiara Pagi Islam yang dirahmati oleh Allah, waktu itu terus berjalan begitu cepat. Tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah, yaitu di bulan Zulhijjah ini kita akan berakhir di tahun 2447 Hijriah, dan kita akan nanti memasuki tahun baru, tahun Muharram, tahun Hijriah, yaitu tahun 1448 Hijriah. Jadi pergantian tahun ini merupakan momentum yang tepat untuk kita menata ulang dalam pemanfaatan kita terhadap waktu. Barangkali kita telah banyak menyia-nyiakan waktu di tahun-tahun belakangan ini. Kita harus mengubahnya agar apa? Agar lebih bermanfaat. Nah, kerap kali kita menyepelekan waktu begitu saja. Baru setelah berlalu kita menyelesaikannya. Misalnya saja kita tentu sering mengatakan nanti, penantian-penantian ini tentu sebetulnya dapat merugikan diri kita sendiri. Padahal kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Sekalipun ada kesempatan serupa yang datang di waktu lain, tentu memiliki nilai yang berbeda dengan kesempatan yang pertama. Maka sedemikian pentingnya waktu ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama-nama waktu. Hal itu lebih jelas dalam awal beberapa surah Al-Qur'an pada juz 30, yaitu surat Al-Asri, yaitu wal asri innal insana lafi khusri ila allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, wal asri demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Kemudian demi mal, yaitu
wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Kemudian Al-Quran juga wan nahari idza tajalla, demi siang apabila terang benderang. Wa ma khalaqal zakara wal unsa, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Kemudian ada dalam surat Ad-Duha juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wadduha, demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Walaili ija saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking berharganya waktu, orang barat menganalogikannya dengan emas. Sebagaimana kita ketahui, emas merupakan logam mulia yang memiliki harga tertinggi. Artinya, waktu memiliki harga paling tinggi dari apapun. Nah, lebih dari itu, orang Arab memiliki pepatah yang sangat baik untuk mengingatkan kita. Agar apa? Agar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bagi mereka, waktu itu diibaratkan sebilah pedang. Jika kita tidak bisa menggunakannya, justru kita sendiri yang bakal ditebas olehnya. Nah, oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mulai hari ini kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan dan aktivitas yang positif dan produktif yang memberikan manfaat bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita bahwa baiknya seseorang itu paling tidak adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Min husnil islamil mar'i tarakuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Terlebih dalam kaitannya dengan waktu itu. Manusia disebut merugi karena telah menyanyiakan umurnya. Apalagi waktu tersebut digunakan untuk melakukan maksiat. Disebutkan dalam tafsir Al-Sawi, hal tersebut merupakan kerugian yang betul-betul nyata. Seharusnya karunia waktu dalam hidup ini digunakan semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk hal-hal yang positif. Khususnya untuk menjalankan misi utama diciptakan manusia ke dunia ini, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perilaku menyia-nyiakan waktu, terlebih menggunakannya untuk bermaksiat sehingga menjadi orang yang rugi. Karenanya kita semua berharap Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan petunjuk dan kekuatannya kepada kita untuk dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita semua mudah-mudahan termasuk dalam golongan manusia yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam mutiara pagi Islam ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqh ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Pendengar, dalam hidup ini kita seringkali lupa. Lupa akan kewajiban, lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena peringatan yang baik, insya Allah akan selalu bermanfaat bagi hati yang beriman.

Pengendalian diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan." Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya.

0: Kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini.

0: ketika ini diundang-undangkan, mereka lebih merasa dihargai. Karena apa? Karena di undang-undang tersebut diatur bagaimana prosesnya, bagaimana nanti dia dapat restitusi.
1: Prinsipnya bahwa mereka harus bermanfaat, tentu juga diikuti oleh dengan perizinan yang sesuai. Idealnya ketika ada orang asing datang di tempat kita.
2: Selamat pagi pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Josro, inilah Dinamika Maluku edisi Rabu 3 Juni 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, unit reaksi cepat Polres Kepulauan Tanimbar kembali menggelar patroli malam hingga subuh di wilayah Kota Samulaki dan sekitarnya. Dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Ibtu Rivaldi Said. Langkah preventif ini diambil demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mengantisipasi tindak kejahatan jalan dan kerawanan 3C, yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, serta pencurian kendaraan bermotor. Dalam operasi tersebut, tim URC menyisir sejumlah titik rawan kriminalitas, mulai dari area perkotaan yang minim penerangan hingga jalur yang kerap dijadikan ajang balap liar. Petugas sempat menemukan kelompok pemuda yang kedapatan mengkonsumsi minuman keras, mengutamakan pendekatan tegas namun humanis. Polisi langsung memusnahkan barang bukti miras di tempat, memberikan edukasi dan membubarkan kerumunan tersebut demi mencegah terjadinya gangguan keamanan. Kasat Reskrim menegaskan bahwa patroli intensif ini merupakan komitmen nyata Polri untuk memberikan rasa aman kepada warga yang sedang beristirahat maupun masih beraktivitas di malam hari. Pendengar, masyarakat adat negeri Maraina, Kecamatan Siram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, menggelar aksi protes dengan mengenakan berang merah di kepala. Aksi yang berlangsung di pintu masuk negeri setempat ini merupakan bentuk penolakan keras terhadap penetapan tapal batas Taman Nasional Manusela sejauh 500 meter dari wilayah adat mereka. Warga membentangkan berbagai spanduk dan poster berisi kekecewaan terhadap Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH yang dinilai menetapkan batas tersebut secara sepihak sejak tahun 2022 lalu. Tokoh muda negeri Maraina, Arter Ropen, menyatakan bahwa masyarakat adat merasa kecewa karena tidak pernah dilibatkan dalam proses penetapan batas kawasan yang berdampak langsung pada ruang hidup mereka. Keputusan untuk turun ke jalan ini diambil setelah para tua-tua adat sendiri negeri dan masyarakat menggelar musyawarah besar pada akhir pekan kemarin. Warga menuntut transparansi dan menegaskan bahwa hak ulayat atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun harus dihormati. Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan 5 tuntutan utama, di antaranya mendesak pengembalian batas Taman Nasional ke posisi awal, penghentian aktivitas petugas di tanah adat sebelum ada kejelasan, serta meminta pemerintah daerah segera mengesahkan peraturan daerah tentang adat. Kepulauan Tanimbar terus mematangkan diri menyambut industri energi dan migas nasional lewat penguatan kualitas sumber daya manusia lokal. Langkah strategis ini pendengar diwujudkan melalui optimalisasi Tanimbar Industrial Training Center atau TITC sebagai pusat pengembangan tenaga kerja. Sinergi kuat dijalin antara PT Bangkit Prestasi Insani bersama Palda Group yang berkomitmen menyiapkan fasilitas pelatihan, sertifikasi kompetensi, hingga pemindahan berbagai peralatan praktik industri secara bertahap dari Balikpapan menuju Somlaki. Program kolaboratif ini menargetkan sedikitnya 300 putra-putri Tanimbar usia produktif lulusan SMA sederajat untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang blasting, painting, dan insulation, dan para peserta nantinya dipersiapkan menjadi tenaga operator andal di sektor konstruksi. Pendengar, undang-undang kekerasan seksual dalam implementasinya mulai dipahami oleh kaum rentan, wanita, dan anak-anak. Berikut dilaporkan Mei Maturbongs.
3: Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini cukup sering terjadi, namun pelaporannya pun meningkat. Hal ini disampaikan Kasubsi Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara Muhammad Ramadan Nasution. Dikatakan sejak ada undang-undangnya, pelaku maupun korban sudah diatur dalam pasalnya. Maka dari itu sekalipun banyak kasus terjadi, tetapi penanganannya pun terus dilakukan karena makin banyak korban yang melek akan hukum dan mengerti fungsi dari undang-undang yang melindungi mereka.
0: Nah, ketika ini diundang-undangkan, mereka lebih merasa dihargai. Karena apa? Karena di undang-undang tersebut diatur bagaimana prosesnya, bagaimana nanti dia dapat restitusi. Jadi dia tidak akan sekedar pelaku tindak pidana tersebut tidak sekedar dihukum, tapi dia, si korban ini nanti akan mendapatkan restitusi, yaitu dia nanti mendapatkan pemulihan, bisa mendapatkan ganti rugi, dan dia bisa mendapatkan kembali martabatnya yang lebih baik gitu.
3: Nasution berharap siapapun yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual sebagai kaum rentan harus melaporkan. Karena dengan melaporkan hal tersebut bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan keadilan kepada korban. Mei Maturbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas payung perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja di Provinsi Maluku. Kali ini sebanyak 42 pemuka agama Hindu yang terdiri dari para Pinandita dan Sarati Banten resmi terdaftar sebagai peserta BP Jam Sostek. Langkah nyata ini ditandai dengan penyerahan kartu kepesertaan secara simbolis yang lahir dari kolaborasi strategis antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku dengan Bimbingan Masyarakat atau Bimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku. Pembimas Hindu Kanwil Kemenak Maluku Yayan Santika mengungkapkan rasa syukurnya atas terrealisasinya program ini karena para pemuka agama juga menghadapi risiko nyata di lapangan saat berpindah tempat dalam menjalankan pelayanan keagamaan. Kunjungan wisata ke Kabupaten Maluku Tenggara pada triwulan pertama 2026 mencatat tren pergerakan positif. Meski kenaikan belum terlalu signifikan, jumlah kunjungan terpantau meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Budi Tofi, menjelaskan bahwa periode Januari hingga April memang masih pada fase low season atau musim sepi kunjungan, sehingga pergerakan wisata ke daerah tersebut belum mencapai puncaknya. Berdasarkan data instansi terkait, tercatat sebanyak 743 wisatawan mancanegara telah berkunjung ke Maluku Tenggara.

0: Kita ke berita selanjutnya. Tegar pengelolaan keuangan yang disiplin menjadi kunci utama bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Hal ini ditegaskan oleh Sri Mursini, pemilik UMKM Rizki Barokah, saat menjadi narasumber dalam program Mosaik Indonesia di Pro 1 RRI Ambon. Ia mengatakan salah satu kesalahan fatal yang kerap dilakukan pelaku usaha baru adalah mencampurkan keuangan usaha dengan uang pribadi, yang membuat keuntungan atau kerugian real usaha menjadi sulit terdeteksi. Ia merintis usahanya sejak tahun 2016 ini, menekankan pentingnya pembukuan sederhana untuk memantau arus kas dan biaya operasional. Selain disiplin finansial, konsistensi dan mental pantang menyerah juga menjadi modal penting saat menghadapi tantangan di lapangan. Kantor Imigrasi Ambon tegaskan jika kehadiran orang asing di Maluku harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan Lina Tehupuring.
1: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Eben Rifki Taufan, menegaskan kehadiran orang asing di Maluku harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. Kehadiran mereka diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor strategis. Dikatakan, keberadaan orang asing tidak hanya berorientasi pada kegiatan usaha semata, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Salah satunya melalui transfer pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kerja lokal. Di sektor pertambangan, tenaga ahli asing juga diharapkan mampu memperkenalkan metode kerja yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan. Pengetahuan tersebut dapat menjadi bekal bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam di wilayah Maluku.
2: Prinsipnya bahwa mereka harus bermanfaat, tentu juga diikuti oleh dengan perizinan yang sesuai. Idealnya ketika ada orang asing datang di tempat kita, ya, harusnya juga kita nggak usah terlalu curiga. Bahkan kalau perlu, kita mampu mengambil keuntungan dari kedatangan mereka. Paling tidak ketika yang didatangkan adalah tenaga ahli, kita mampu mengambil pengetahuan atau ilmu dari mereka. Dan memang salah satu fungsi yang diterapkan di Kemenaker adalah memberikan, makanya ketika orang asing datang, ya kita ambil aja pengetahuannya. Seperti pengetahuan tambang, bagaimana cara menambang yang baik, mulai dari awal sampai akhir menghasilkan hasil yang maksimal.
1: Meski demikian, pihak imigrasi menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang bekerja di Indonesia termasuk Maluku wajib memiliki dokumen dan izin yang sesuai dengan ketentuan. Pengawasan juga terus dilakukan untuk memastikan aktivitas mereka berjalan sesuai aturan yang berlaku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong pengembangan olahraga masyarakat hingga mampu menjangkau wilayah pedesaan dan daerah terpencil di seluruh pelosok Maluku. Langkah ini pendengar dinilai sangat penting untuk memperluas budaya hidup sehat sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga. Penegasan tersebut disampaikan oleh Gubernur Maluku Hendra Kalawirisa dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Maluku Sadeli saat membuka musyawarah Provinsi Kedua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Maluku di kantor gubernur. Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Maluku menilai KORMI memiliki peran yang sangat strategis sebagai wadah berbagai cabang olahraga rekreasi, olahraga tradisional, kesehatan, hingga olahraga petualangan. Keberadaan organisasi ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam menyiapkan ruang-ruang olahraga yang inklusif, murah, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Festival Pesona Metikei kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu event budaya unggulan di Maluku Tenggara setelah untuk keenam kalinya berhasil masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Budi Tofi, mengatakan bahwa konsistensi ini dimulai sejak tahun 2021. Capaian membanggakan ini menjadi bukti nyata bahwa kualitas penyelenggaraan festival tahun tersebut terus mendapatkan penilaian positif dan perhatian khusus dari para kurator nasional. Keberhasilan mempertahankan posisi di ajang bergengsi nasional ini tidak lepas dari sinergi kuat berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pengelola destinasi wisata, hingga para pelaku ekonomi kreatif. Selain menjadi panggung megah bagi pelestarian seni dan budaya asli daerah, Festival Pesona Metike juga diproyeksikan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat di Maluku Tenggara. Pendengar ASDP Ambon mengutamakan keselamatan pelayaran di tengah musim timur. Berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
3: General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ambon, Samsudin Tanasi, menegaskan pihaknya tetap mengutamakan keselamatan pelayaran di tengah kondisi musim timur yang saat ini melanda wilayah Maluku. Menurutnya, aktivitas pelayaran tetap berjalan, namun seluruh operasional selalu disesuaikan dengan perkembangan cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Ia menjelaskan ASDP memang tidak memiliki kerjasama resmi dengan BMKG, namun pihaknya terus melakukan sinkronisasi informasi terkait kondisi cuaca demi keselamatan pelayaran. Koordinasi juga terus dilakukan bersama pihak kantor kesyabandaran Otoritas Pelabuhan Ambon, Unit Penyelenggara Pelabuhan atau UPPH Tupiro, hingga Unit Penyelenggara Pelabuhan Tulehu, terutama pada lintasan Galala Namlea serta Huni Muawai Pirit. Ia menjelaskan penundaan keberangkatan kapal bisa dilakukan hingga kondisi cuaca dinilai kembali aman untuk pelayaran.
4: Totalnya itu bisa sekitar 20 trip dan 24 jam lebih jumlah penjemputan maupun 72. Perawatan kami itu saat kapal
3: Terkait fasilitas pemantauan cuaca, Samsudin mengatakan seluruh kapal telah dilengkapi peralatan navigasi dan keselamatan. Sementara untuk pemantauan cuaca, ASDP memanfaatkan monitor BMKG yang tersedia di KMP Wayangan maupun di Pelabuhan Waipirit. Pihaknya juga terus memberikan imbauan kepada para penumpang agar lebih mengutamakan keselamatan dibandingkan memaksakan perjalanan saat cuaca buruk. Dari sisi keselamatan pelayaran, ASDP menerapkan prinsip 3S yakni safety, security, dan service. Saat ini pihak kantor kesyabandaran dan otoritas pelabuhan Ambon serta unit penyelenggara pelabuhan sedang melakukan uji petik terhadap kondisi kapal, terutama menjelang libur panjang. Ia menyebut lintasan Galala Namlea menjadi salah satu jalur yang paling sering terdampak kondisi cuaca ekstrim. Sementara lintasan Huni Muawai Pirit masih relatif aman, kecuali saat musim barat di kawasan pelabuhan Waipirit. Selain membahas pelayaran, Samsudin juga memastikan kondisi fasilitas dermaga masih aman digunakan. Dalam waktu dekat, tim dari pusat akan turun melakukan asesmen untuk meningkatkan kapasitas dermaga. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinamika Maluku edisi pagi ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama diantaranya. Undang-undang kekerasan seksual dalam implementasinya mulai dipahami oleh kaum rentan wanita dan anak. Kantor Imigrasi Ambon tegaskan jika kehadiran orang asing di Maluku harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di saat ini. Saya Josro, selamat pagi.

Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia, peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

0: informasi untuk Anda pendengar, saya kutip dari laman rri.co.id. Kejaksaan Negeri Kabupaten Seram Bagian Barat mengklaim telah mengantongi calon tersangka di balik kasus dugaan korupsi pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa, Desa Loki, Kecamatan Huamual, tahun anggaran 2017-2020. Kasus ini pendengar merugikan negara mencapai Rp337 juta. Kasih Pitsus Kejar SBB Ferdinanda Etupan kepada wartawan mengaku belum mengetahui pasti siapa calon tersangka tersebut. Namun, menurutnya nama-nama yang bakal dijadikan tersangka sudah dikantongi tim penyidik.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: agar gelombang aksi demonstrasi dari sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam gerakan aliansi mahasiswa Maluku masih terus berlanjut di hari kemarin. Para pendemo ini masih menuntut keadilan terhadap tewasnya siswa MTs di Maluku Tenggara, Arianto Tawakal, yang diduga dilakukan oleh terdakwa Victoria Siahaya alias Messi yang adalah anggota Brimopolda Maluku. Aksi yang berlangsung di sekitaran Pengadilan Negeri Ambon, tepatnya di perempatan pos kota, dikawal ketat aparat kepolisian. Dalam orasi yang dilakukan secara bergantian, masa aksi mendesak Pengadilan Negeri Ambon agar menjatuhkan hukuman berat terhadap terdakwa oknum Brimob tersebut. Pantauan media di lokasi, para demonstran masih terus melakukan aksi hingga sore hari. Aksi terpantau berjalan aman dan tertib. Begitu juga dengan proses sidang yang tengah berlangsung terhadap terdakwa oknum Brimob, Mesias Victoria Siahaya alias Messi, dan jalannya persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Tual.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Beredar penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas atau yang disebut SPPD fiktif pada Sekretariat DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat masuk fase krusial. Sejumlah nama anggota DPRD era 2019-2024 ikut terseret kasus bernilai 2 miliar rupiah tersebut. Kejaksaan Negeri SBB telah memastikan langkahnya mengusut tuntas kasus tersebut. Pasca dinaikkan status ke tahap penyidikan beberapa waktu lalu, sejumlah sumber juga mengaku dalam rangkaian penyidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi ada juga beberapa nama anggota DPRD SBB yang bakal diperiksa. Salah satunya Abu Silawane, yang mana terhitung sudah 3 kali periodisasi menjabat sebagai anggota DPRD SBB, khususnya dalam tahun 2021 terdapat laporan reses yang dilakukan Abu Silawane banyak yang fiktif.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya. Karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sajian kami untuk Anda di saat ini pendengar. Sejumlah informasi Anda bisa baca di laman rri.co.id. Dan kita lihat perkembangan yang ada di sini, lanjut lagi pendengar, mulai 1 Juni 2026 ya. Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis diesel Pertamina Dex dan Dex Light. Dan penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis bensin Pertamax Turbo yang berlaku efektif. Hal itu dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat serta memastikan keberlanjutan penyediaan energi nasional. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan penyesuaian harga tersebut dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global dan formula harga sesuai ketentuan pemerintah. Kebijakan ini menjadi bagian ya dari komitmen Pertamina Patraniaga untuk menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi pendengar, bersama kami di Jumpa Saat Ini Opini Publik, Komentar dan Opini. Silakan untuk Anda yang mau gabung boleh di layanan WhatsApp kami 0813-5624-5886 atau juga langsung di jalur telepon 0911-383-4921. Opini Publik kali ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dengan topik keberadaan bidan dan pelayanan bagi masyarakat. Nanti di Dialog Aspirasi Maluku pada jam 8 nanti bakal menghadirkan untuk Anda pendengar Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Maluku. Di diskusi nanti Anda juga bisa bergabung dan menyaksikan dialog tersebut di YouTube RRI Ambon.

Silaturahmi terasa dalam hal sederhana. Sebuah pesan singkat, sapaan tulus, atau kunjungan kecil yang membawa senyum. Silaturahmi bukan hanya tradisi, tapi kebutuhan hati. Ia mempererat persaudaraan, menghapus kesalahpahaman, dan membuka pintu kebaikan. Tak perlu menunggu hari besar. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali terhubung. Karena sejauh apapun jarak memisahkan, silaturahmi selalu menemukan jalannya. Mari jaga hubungan, saling peduli, dan saling menguatkan. Karena hidup akan terasa lebih hangat saat kita tidak berjalan sendiri.

Jika terkait dengan keberadaan bidan dan pelayanannya bagi masyarakat menjadi sorotan kami untuk Anda pagi ini untuk kita bahas bersama. Anda juga bisa ikut bergabung di jam 8 nanti bersama dengan narasumber yang kami siapkan di jumpa kali ini pendengar di hari Rabu 3 Juni 2026. Dan keberadaan bidan memang sangat penting karena jasanya untuk melayani keluarga ya, terutama untuk para ibu hamil, dan keberadaannya di wilayah Kota Ambon atau juga Maluku seperti apa, pendengar nanti kita akan lihat dari penjelasan yang disampaikan oleh narasumber di jam 8 nanti.

Setiap anak Indonesia berhak tumbuh sehat dan kuat. Tapi, tahukah Anda, 1 dari 3 anak di Indonesia berisiko terkena stunting, gangguan pertumbuhan yang bisa menghambat masa depan mereka. Stunting bisa dicegah dengan menjaga asupan gizi ibu hamil, memberikan ASI eksklusif, dan memberikan makanan tambahan yang bergizi bagi anak-anak. Dengan perhatian kita, anak-anak bisa tumbuh dengan sehat dan kuat, siap membangun masa depan yang lebih baik.

Kaum rentan seringkali terabaikan dalam masyarakat kita. Mereka adalah lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses pendidikan hingga pelayanan kesehatan. Namun, mereka juga memiliki harapan dan mimpi yang layak diperjuangkan. Mari kita dengarkan suara mereka dengan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan saling mendukung, kita bisa membantu kaum rentan untuk bangkit dan meraih masa depan yang lebih baik.

0: Mereka bersama narasumber nanti akan mengulas topik yang kami hadirkan untuk Anda di jam 8 sesaat lagi ya. Dengan nomor WhatsApp kami siapkan di 0813-5624-5886. Untuk Anda yang mau bergabung, boleh bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ambon. Kanal informasi dan inspirasi sesaat lagi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon bersama Badan Pusat Statistik BPS Kota Ambon menggelar ARIKA dengan Sensus Ekonomi 2026, di mana kegiatan ini ditujukan untuk memotret secara komprehensif karakteristik pokok dan rinci dari seluruh perusahaan serta kegiatan usaha di wilayah Kota Ambon. Wali Kota Ambon Bode Winwatimena menjelaskan, pelaksanaan sensus ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Regulasi tersebut mewajibkan penyelenggaraan sensus penduduk, pertanian, dan ekonomi sekurang-kurangnya sekali dalam 10 tahun. Watimena memaparkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi 2016 atau 10 tahun lalu, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi kendaraan mendominasi jumlah usaha dan penyerapan tenaga kerja di Kota Ambon. Struktur tersebut dinilai masih bertahan, di mana data produk domestik regional bruto PDRB Kota Ambon tahun 2025 menunjukkan sektor perdagangan menyumbang kontribusi signifikan sebesar 21,98%. Meski demikian, sensus ekonomi 2026 kali ini akan menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI terbaru yang telah mengakomodasi perkembangan industri kreatif digital seperti influencer, YouTuber, dan juga konten kreator. Selain memotret sektor usaha, poin krusial lain dalam sensus ekonomi 2026 adalah integrasi pencatatan data sosial keluarga mencakup keterangan perumahan dan kepemilikan aset. Data ini akan menjadi acuan nasional dan daerah dalam mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat guna pengentasan kemiskinan.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Wah, bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mari request lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh, kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya, iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Teman-teman Anda di saat ini pendengar sembari menunggu kehadiran narasumber kami, saya hadirkan informasi terkutip dari laman rri.go.id. Presiden Prabowo Subianto meminta struktur pejabat baru dalam Badan Gizi Nasional BGN ya dapat memperkuat koordinasi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi persnya di kantor Presiden Jakarta. Mensesnek menuturkan bahwa kepala negara menantikan koordinasi kuat lintas sektor oleh pejabat baru BGN. Bahkan, selain koordinasi lintas sektor, kementerian, lembaga, Prasetyo menuturkan bahwa koordinasi ini juga harus dilakukan hingga ke pemerintah daerah. Lebih lanjut dijelaskan, koordinasi ini menjadi penting dalam meningkatkan program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis dan selain program MBG. Namun, Mensesnek juga menuturkan bahwa BGN memiliki tugas untuk memastikan kecukupan gizi anak Indonesia.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung petani, pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

Pendengar, Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Nusa Tenggara Timur mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah tidak otomatis meningkatkan kunjungan wisatawan. Begitu, kondisi tersebut perlu dilihat berdasarkan permintaan pasar dan kebutuhan wisatawan mancanegara. Wisatawan asing juga memahami kondisi nilai tukar rupiah saat ini, karena itu pelaku pariwisata perlu cermat menyusun strategi dan melakukan negosiasi. Sejumlah informasi pendengar kami hadirkan untuk Anda menemani Anda di pagi ini, terkutip dari laman rri.co.id.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus, rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Cuaca ekstrim merupakan jenis cuaca yang tidak terduga, tidak biasa, buruk atau tidak sesuai dengan musimnya. Cuaca ekstrim bisa dikatakan sebagai cuaca pada titik ekstrim bila dilihat dari distribusi historis, di mana kejadian cuaca tersebut kira-kira belum pernah terjadi sebelumnya. Cuaca ekstrim dikategorikan demikian berdasarkan riwayat cuaca di suatu tempat. Beberapa jenis cuaca ekstrim yang umum terjadi meliputi gelombang panas, gelombang dingin, kekeringan, dan peristiwa hujan deras, serta badai seperti siklon tropis. Dampak dari cuaca ekstrim dapat berupa bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta dampak sosial pada kesehatan manusia dan ekonomi. Salah satu jenis cuaca ekstrim, yaitu cuaca buruk, merupakan jenis cuaca yang dapat secara langsung berisiko menelan korban harta dan korban jiwa. Perubahan iklim juga dapat membuat cuaca ekstrim lebih sering terjadi dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Cuaca ekstrim dapat memiliki dampak besar pada masyarakat dan pada ekosistem. Cuaca ekstrim juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan pada infrastruktur, dan kerusakan ekosistem. Berbagai aktivitas manusia dapat memperburuk dampak dari cuaca ini, seperti perencanaan perkotaan yang buruk, pengerusakan lahan basah, dan membangun pemukiman di daerah ayap.

mohon maaf ya, yang seharusnya kami hadirkan untuk Anda di saat ini bersama dengan bidan untuk topik keberadaan bidan dan pelayanan bagi masyarakat. Kami pending karena narasumber berhalangan hadir ya, dan informasi akan terus kami hadirkan menemani Anda, yang mana saya kutip dari laman rri.co.id untuk melihat perkembangan yang ada hingga kini. Saya hadirkan dulu untuk Anda informasi senasional begitu. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi membeberkan alasan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadang Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Selain Dadan, Presiden juga mencopot dua wakil kepala BGN yakni Ludwig Pusung dan Sony Sanjaya. Catatan itu diantaranya terkait kedisiplinan di dalam menjalankan standar operasional prosedur, kemudian juga kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola dan kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan. Dan posisi Dadan digantikan Ani Sudaryanti Deyang sebagai kepala BGN. Selain itu juga Presiden juga menunjuk Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono sebagai wakil kepala BGN yang baru. Mereka nanti ada informasi pukul 9 waktu Indonesia Timur, bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Timur. 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewik Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Pergantian tersebut selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan.
3: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata.